Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Aisyah FM, ramai lain daripada hal lain. Ya, 8 minit pagi. Selamat pagi. Selamat Yahyih Yahbar Hooper. Selamat Som. Selamat pagelap. Baik, ya. Menemankan semua untuk edisi hari ini, hari Ahad, bersama dengan semua Azizi. Menemankan semua daripada jam 8 pagi sampailah ke jam, ya, 12 tengah hari nanti. Ya, dalam segmen kita, ya, Gahju Asyik daripada jam 8 pagi, kan? Ya, dan pada jam 8 ya, setengah kita ada Tazkirah dalam Dajakon, 9 pagi berita dalam Elektimia, dan 9.15 ya, kita ada Motivasi Asyik dan Gahju Asyik sampailah ke jam 11 pagi. 11 pagi kita ada berita dalam Dajakon, berita Gahju Asyik sampailah ke jam 12 tengah hari, ya. Okey, jadi dengan selingan lagu-lagu hiburan, info-info semasa menemankan rodong pendengar kita. Baik, dengarkan Aisyah FM melalui frekuensi kita macam biasa. Baru ada pendengar kita 89.3 Dulu Temling, Jerantut Pahang, 91.1 di Lembah Kelang, 131 di Lenggung Perak, 95.6 Melaka, Johor Utara, 96.7 Degeri Perak, 99.9 Damak Pahang. Dan 102.5 di Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidos, Sungai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 di Gunung Kledang, 105.1 Gunung Rincang, Tapah, Langkap, Sungai, dan juga melalui ya MyTV 706 ataupun melalui ya RTM Klik, emo boleh muat turun secara percuma. Okey, boleh dengarkan 34 sesi radio RTM dan juga soran TV RTM. Ya, kalau nak emo yang suka nunggu bola untuk ya Piala Dunia kah, boleh tonton di RTM Klik, ya, secara percuma. Baik, ya, jadi semoga semua ada pagi kan, semuanya dalam keadaan sihat belaka anaknya, ya, diberikan kekuatan, kalau orang kata diberi sebarang dugaan, ya. Mungkin juga kawan kita yang sibuk pagi kan, bagaimana cuci dan juga program dapat lagi semua. Kalau ada sebarang perkongsian, ya, semua nak kongsikan, ya. Program ke tempat SMO atau aktiviti-aktiviti ke masyarakatan tempat SMO, boleh saja ke WhatsApp ke Aisyah FM 0133151600, ini nombor Aisyah FM, ya. Kalau semua juga ya kata nak telefon Aisyah FM, ya, 0322823567 pun boleh juga, ya, sebarang ya perkongsian SMO, ya, aktiviti dan program, info-info semasa, info trafik, ya, info cuaca, kita alu-alukan buat orang sungai kita. Okey, baik, jadinya untuk sebelah pagi khabar kawan kita, yang mungkin masih lagi ngalau, alamak ngalau awal masih ngalau, ya. Ini hari cuti, kan, ya. Salam berehat buat kawan kita. Terima kasih pada sahabat-sahabat kita. Kita juga ada buat live di TikTok Asyik FM. Hai buat kawan kita, jangan lupa untuk tap-tap, guys. Borak-borak nak tanya-tanya, nak cakap selamat pagi, ya. Dah selamat pagi dalam bahasa yang semua tu sendiri, ya. Pada ada good morningnya, paginya, kan. Okey, baik buat kawan kita. Ada sebelah pagi kah? Jadi kita berikan semangat kita pagi kita, ya. Ini dia dengar lagu. Ini ada selamat pagi DJ Comel. DJ Comel, terima kasih, ya, Ol, ya. Ini dia Kazana dengan lagu je yang bertajuk Cinta Baju Basahan. Baju basah, baju yang basah. Semalam hujan, lupa nak tating. Baiklah, mau.

sedih dengan lagunya Berduka Lara ya. Ha, dah berduka, melara lagi ya. Lara lagi ni ya. Oh, ya, memang teruk sangat tu. Tu sedih yang tak teruk sangat ya. Kesedihan yang tak dapat lagi nak diucap dengan ya kata-kata ya. Okey, lama nak dia pagi ke kau dia. Yang masih teman berteman dengan Azizi menemankan Esma. Ini si hari Ahad Ika ya. Kau kita yang baru bangun ya, baru bangun semalam ngaleo ya. Salah satu kan. Okey, tapi kalau yang mungkin kawan kita yang tengah bekerja lah macam Azizi juga. Selamat bekerja ya. Bukan semua orang dapat tidur dengan nyenyak ya. Kerana kita walaupun dengan orang cuti, kita tetap buat kita bekerja ya. Kalau pasaraya tutup Sabtu macam mana, kita nak beli barang ya. Jadi ada orang yang bekerja kan. Apalah janji kerja macam diri ya. Cari semangat ya. Semangat yang baru ya. Semalam dah apa ni habis dah segala semangat ya. Harapnya pagi kah dengan semangat yang baru ya. Semangat yang lebih kental. Okey, selamat pagi buat kawan-kawan kita yang terus mendengarkan ACFM menemui melalui frekuensi, bahkan melalui kita punya ya MyTV 706 ataupun melalui ya RTM Klik dan juga live TikTok kita ya. Lepas tetap guys ya. Kawan kita ya. Oh, ada minta lagu. Oh, tiap-tiap guys, tiap-tiap ya. Kalau paling banyak lagu ya. Banyak lagu. Banyak tiap-tiap ya, kita boleh belanja. Okey. Nah, jangan risau lah ya. Okey, jadinya ya kejap lagi ya. 8:30 ya. Pagi ya. Kita akan bersama dengan kita punya lah ya. Sekira ya. Untuk pagi kata segera pertama untuk sebelah pagi kak. Okey, jom sama dengan rock wang kita dulu ya. Dengan lagunya ya, rock motong getah katanya ya. Dengan motong getah pun boleh rock. Oh, pemain molek-molek kena getah keramot ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk tazkirah hari Ika adalah menjauhi sifat zalim. Dan tidaklah menjadi kebiasaan Tuhanmu membinasakan mano-mano negeri sebelum ia mengutuskan ke ibu negeri itu seseorang rasul yang akan membacakan kepada penduduknya ayat-ayat keterangan kesemua. Dan tidaklah menjadi kebiasaan kesemua membinasakan mano-mano negeri melainkan setelah penduduknya berlaku zalim. Surah Al-Qasas ayat 59. Ayat Ika menunjukkan bahawa orang-orang yang gemar berbuat zalim berupa kekafiran atau maksiat memang berhak untuk menerima hukuman dari Allah, kerana Allah tidak akan menghukum sesiapa pun kecuali kerana kezaliman yang dilakukannya dan setelah hujah ditegakkan kepadanya. Lihat tafsir Al-Karim Ar-Rahman. Dan kerana kezaliman jugalah umat-umat terdahulu yang derhaka dihancurkan oleh Allah dengan berbagai macam bentuk siksaan dan bencana yang mengerikan. Ingatlah bahawa segala macam bentuk kemaksiatan dan kelalaian adalah termasuk kezaliman. Ika kerana hak Allah SWT atas hambanya adalah untuk ditaati, bohong didahakai, diingati dan bukanlah dilalaikan. Insaflah dan ikutilah peringatan yang telah diberikan. Jangan sesekali melakukan kezaliman, kemaksiatan dan kedahakaan, kerana semua itu merupakan punca kita dihancurkan dan dibinasakan. Sekian tazkirah Ika dapat memberi manfaat pada ajimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjati

Ya itu nama Zuan ya, dengan lagunya Mengertilah ya. Ha. Faham-fahamlah ya. Ha. Jika orang tak suka katanya. Alah. Apa guna lagi dipaksa? Alamak. Yalah betul lah, cinta tak boleh dipaksa ya. Orang sayang kita kena mana boleh paksa-paksa ni saya rekam ya. Contohlah. Jadi boleh paksa ya. Orang benci kita pun kadang-kadang orang tak kenal kita pun ya. Dan orang nama kita pun dah benci ya. Jadi kita boleh nak paksa sama ada orang tu nak suka ke kita pun ataupun tak. Jadi kita yang sedih pula kata belum tu suka kat mana ya. Tak perlu ya. Tak perlu nak ambil nak gembira tu ya. Perlu orang suka dekat kita ya. Ada masa kita perlu orang benci kita supaya ya hidup kita lebih tenang ya. Okey, yang menarik pagi kabar kawan kita ya. Ini perkongsian yang menarik ya. Sekarang kan orang kata AI ya. Apa yang menarik sikap nak kongsikan itu WhatsApp PMX ya. AI kongsi aduan aspirasi terus kepada Kemar PM ya. Kemar Perdana Menteri ya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar yang mengajak rakyat mengikut inisiatif kumulasi baru dengan berkongsi pandangan rasa risau dan aspirasi secara terus dekat blog ikut avatar berlatuskan teknologi kecerdasan buatan AI di platform WhatsApp PMX AI. Lebih baik rakyat boleh bagi pandangan ke saluran avatar blau sebab negara hanya akan tambah balik pilihan yang berpaksi berdekat suara dan kena rakyat banyak. Jadi rakyat Malaysia dia buat ya, ada cerita kita kejerat dan kekuatan rakyat terdiri daripada masyarakat macam kaum serta juga budaya katanya. Jadi kita nak follow jugalah ya WhatsApp PMX ya. Lagi senang ya kalau kita dapat buat aduan terus kepada ya Perdana Menteri kita ya. Supaya orang kata ya berita yang betul sampai ya di ya orang ya orang kata ya ataupun Perdana Menteri kita lah ya. Supaya banyak perubahan ya. Mungkin ya orang keliling dia tu betul kempat nyampai berita, kita tak tahu ya. Mungkin pak sampai beritanya ya. Yang diadukan ya jadi PMX AI tu lagi mudah ya untuk nak mengadukan sebarang mungkin ya masalah ke ya, yang ada dengan cara ya yang lebih orang kata sekarangnya lebih mudah ya. Okey. Okey, Basali banyaknya Granau bersama dengan kita. Moin-moin.

Price Catcher. Price Catcher adalah aplikasi mudah alih yang menunjukkan perbandingan harga lebih 400 barang keperluan pengguna. Aplikasi mudah alihkan juga dibuat untuk bantu pengguna menyimakkan masa dan kos untuk membuat perbandingan harga. Seterusnya, pengguna dapat merancang perbelanjaan dengan memilih kedai yang menawarkan harga berpatutan.

semoga Syana hasil dengan lagunya Mabri bersama dengan kita. Okey, baik, pada jam 9 ya. 9 pagi ya, kita berita ya dalam dialek Temia ya, bersama kita. Ini adalah berita pertama lah untuk 11 pagi ya, dan seterusnya berita pada jam 11 pagi dalam Jakon, dan juga pada 1 tengah hari dalam dialek Semain, dan juga 3 petang dalam dialek Temuan bersama guys. Jangan lupa untuk tetap terus guys ya. Ada yang tanya lagu, ya betul lah, lagu Rusam tadi ya, lagu baru lah, tak usel lagi ya. Dulu usel, sekarang tak usel. Bukan gitulah ya. Okey, teruslah Nasir Fanboy Dog Boy. Ini dia The Rosamen, lagunya

ya, bersama kita kembali ya, bersama dengan Gah Jo Asyik ya, bertemankan dengan Azizi, menemankan Esmo ya, daripada jam 8 pagi sampai ke jam 12 tengah hari. Nah, terima kasih yang share penonton kita, Azizi bertugas menemukan pagi kah. Semoga juga Esmo terhibur ya. Dan juga terima kasih ya kepada rakan penyampai Jo Asyik dalam yang berita dalam dialek Jemia sebentar tadi ya, baru saja ya. Jadi teman Azizi jumpa kawan kita, semoga tibur dengan lagu-lagu hiburan ya, memang kena semua aja pagi hat kita ya. Jadi terus sayang dan semoga temu terhibur henangnya. Jom kita hibur dengan lagu, salah satu lagu daripada Bubur Ranggi Band dengan lagunya bertajuk Seruling Genting.

0: Motivasi di Asyik.
1: Selamat kembali dan rancangan Motivasi Asyik bersama saya Dr. Ismail Zain.
2: Ya,
1: kerap kali ya bila kita nak buat suatu perkara itulah. Kita nak buat, kita nak bekerja ke, kita nak pergi ke ladang ke, atau kita nak melakukan suatu tugas yang diberi pada kita, kadangkala banyak kita memberi sebab dan alasan. Tak boleh buatlah, masa tak cukup, hari ini nak hujan, hari ini terlalu panas dan sebagainya. Yang peliknya kadang-kadang benda tu belum kita buat lagi, baru kita dengar je, kita sudah mencari alasan. Alasan-alasannya. Jadi inilah ya, kita katakan bahawa apa bentuk penentangan kita yang kita berikan itu menunjukkan kita tidak ada usaha. Kerana kalau kita nak, maka kita akan gunakan seribu daya. Ini tajuk kita ya. Kalau kita nak, seribu daya. Kalau kita tak nak, seribu dalih ya. Jadi maknanya walaupun perkara yang kita nak lakukan itu tak boleh, tapi kalau kita berminat, maka kita akan cari berbagai cara untuk mendapatkan benda itu ya. Tapi kalau kita tak minat, orang bagi perkara yang baik pun kita tak datang. Kalau kita lihat balik di kawasan kita, sama ada kita ni di bandar, di pinggir bandar, di kampung, di pinggir kampung, di atas bukit dan sebagainya, di lurah dan sebagainya ya, banyak perkara-perkara yang kita boleh buat yang kadangkala kita tidak mahu, tak mampu merongkai segala masalah, maka kita tak akan dapat. Oleh itu, apa yang kita perlu di sini ialah kita perlu menggerakkan jiwa kita untuk menjaya ya. Apa dia gerak jiwa? Iaitu kita perlu ada satu kesedaran bahawa apa yang akan kita lakukan ini mempunyai suatu kebaikan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita dan masyarakat kita. Dan kita perlu ada satu tanggapan bahawa apa saja yang kita diberi tugas untuk lakukan adalah suatu yang terbaik untuk meningkatkan kemajuan diri kita. Kemungkinan apa yang disuruh itu datang daripada agensi-agensi kerajaan yang ada kaitan dengan kehidupan kumpulan kita, ataupun daripada rakan kita, daripada ketua kampung, atau daripada guru dan sebagainya. Semuanya ini adalah untuk, tujuannya adalah untuk memberi kita kebaikan. Tetapi kalau kita belum cuba, maka kita tak dapat. Tambahan pula, kita menambahkan dengan mengatakan bahawa apa nak lakukan ini tak boleh disebabkan perkara-perkara yang diberi alasan. Maka ini juga akan menyebabkan apa saja perancangan kita nanti tidak akan berjaya. Walaupun masalah itu besar, tetapi kalau kita suka, maka kita akan cari jalan sebaik mungkin untuk mendapatkannya. Tetapi kalau kita tak mahu, kita akan menggunakan berbagai-bagai alasan untuk menggagalkan apa yang nak dilakukan. Jadi gunakanlah seribu daya itu untuk memajukan diri kita. Sekian, Wadah Taufiq Wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaran Jakim.

Ya, tidak kali pada kalau cintaku ya Dewi Kamala ya. Hai Dewi. Hai Kamala. Hai Ki ya. Semalam ya bersama dengan rakan penyampai kita ya daripada Minit FM semalam ya. DJ Promin bersama dengan kita ya di program semalam ya dan hari ini masih lagi berlangsung ya. Kita kongsikan buat kawan kita ya. Yang mana yang bercuti yang masih ada kesempatan ya untuk ya ke program ya iaitu tajuknya Festa Piala Dunia Unity Merdeka ya yang berlangsung pada 17 hingga 19 Julai ya bertempat di Dataran Merdeka ya. Okey, dan pada hari Ika ya akan ada konsert ya malam Ika di Dataran Merdeka ya bermula pada 5 petang ya dan juga untuk konsert lah untuk lainnya berbagai aktiviti dan program pagi kah di antaranya penyampai-penyampai radio RTM ya turut ya pada di Nohun ya buat warga Kuala Lumpur Selangor ataupun yang datang dari jauh berjalan ya jangan lupa untuk datang ke dataran mereka ya dan juga ya untuk tayangan big screen ya grandstand perlawanan akhir ya pada pagi esok ya boleh kata 1:30 pagi buat kawan kita ya jangan lupa ya jadi apapun ya yang paling pentingnya ada macam-macam konsert ada Tenon dan juga aktiviti gerai jualan ya yang ada agensi-agensi ya turut terlibat Tenon ya kepala mas-mas malam mas sempatlah juga ya pegang ular semalam ya pegang ular ya. Yelah sebab kita bisa nampak ular kan sebab nak pegang kita tak berani ya kat sikar dah boleh pegang ular tu sebab ularnya bisaknya partner dia ya. Jadi jangan pegang ular kat kampung tu ya. Bukan apa kat jadi lain sebab ya. Okey, apapun ya pada sebelah malamkah ya berbagai artisnya yang ada akan ya membuat persembahan ya antaranya iaitu Joe Fizlo ya bersama dengan kita dan juga Lukman Padelski, Shiha Zikir ya KMY KMO ya nak sebut susah saja Luka Sikta ya Zainaka Rice bersama kita juga No Time for Silence maknanya nak sebut apa ni ya Nemes ya Review Nabila Razali Hazrin Amrena ya Kit Santi ya juga Yusri Bunga dan lagi lah bermacam-macam lagi artis pada malam Ika ya. Okey, jadi lupa antara kawan kita ya boleh hadir ke ya program Festa Piala Dunia Unity ya. Merdeka ya. Okey, seterusnya Syam Nawi bersama kita. Bujang Lalu.

Okey, itu dia bersama dengan ya Ahmad Zee ya. Oh, Faridah bersama dengan kita dia ya. Semoga tu pun nangga buat kawan-kawan kita ya. Dapat sudah ya, dapat satu jam ya. Lebih ya, maaf kita semenuan KS pada jam 8 pagi tadi ya. Sama kita kata Roger katanya. Kita juga pun ada Jimmy ya. Dapat nanti nak dengung ya. Kita punya penyampai HFM ya. Ada jamming boleh lah ya. Ada jamming juga ya. Kita pun minat muzik kan. Memang kita minat muzik lah ya. Jadi numpang nyanyi je ya. Walaupun suara jadi pak jadi pun kita on tetap on ya. Bahkan kawan kita yang tengah baru berusaha tu ya. Bermain gitar jangan mengalah ya. Sama orang barik panau juga ya. Tak manun takut si. Kot di celah mana ya. Tapi slow berlatih ya. Terima kasih dekat sifu kita DJ Iris ya. Mak punya dia sekarang terbalik dulu, dia panggil mak sifu ya. Sekarang mak panggil dia sifu lah ya. Ada sifu Saga, sifu Mizi ya. Dia mak sifu sekarang ya. Gelaran sifu belaka ya. Belajar kan, apa masalah kita belajar slow ya. Boleh ya buat kawan kita. Jadi kita yang ada bakat tu ya. Bakat tu boleh diasah ya sebenarnya ya. Cuba ya. Kalau menyanyi tu ya mungkin boleh belajar ya, macam nak cari suara yang sedap ya. Dan kalau tak sedap jangan tak sedap sangat tu tak buat apalah ya. Yang penting ya, yang ada hasrat ya, kena diam kan. Kat kampung mungkin ya, kat bandar ke, ada kawan jumpa anak buat band kita. Tak payah buat band lah, main orang kata anak biasa-biasa aja. Kalau dah boleh ya, pergi jauh ya, mungkin boleh ya, itu bukan band ya. Yang pentingnya ada usaha ya, nak berkarya, itu yang penting sekali ya. Okey, baik kawan kita ini Gertak Man bersama dengan kita dengan lagunya Sayang-sayang.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Ya, itu dia Hayah Mamat dengan lagunya Si Gadis, ya, Gadis Ayu ya. Ha. Yang manisnya yang bernama Ayu ya. Nah, jadi nak anak cemel-cemel tak namanya Ayu ya. Sekarang jarang letak nama Ayu kan. Sekarang nama dia panjang ya. Apa contohnya apa ya nama dia ya? Siti, Katrina, Emilia, Kasia, Delia. Contoh macam tu lah ya. Dia punya nama panjang kan, empat nama ya. Macam penat tu kalau doktor yang nak jaga dekat apa ni doktor pula ya. Kaki tangan yang tugas ya depan kaunter tu. Nak manggil nama dia seorang, panjangnya nama nak sebut habis pula tu ya. Jadi jangan nama tu kalau boleh biarlah. Kalau paling kurang ada dua angka cukup lah ya. Dua angka pula ya, dua baris tu okey lah ya. Kalau empat tu penat doktor nak nyebut panjang-panjang lah ya. Contohnya apa Sam ya Saman tak bi contohnya aduh nak nyebut panjang ya anak lelaki kebin lagi tak ada lagi aduh ya jadi jangan nama panjang-panjang lah panjang-panjang cukup ya tapi kalau nak enggak gasak lah ya. Okey, baik kawan kita nak kongsikan cuaca pagi kah bagi kawan kita ya nak jadi puyang kejap kata-kata kawan kita ya. Akhir ramalan cuaca kita menurut Jabatan Meteorologi Malaysia antara 11 pagi ke ribut petir ya di beberapa tempat di negeri Perlis, Pulau Pinang, Kedah dan Johor dan hujan beberapa tempat di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan juga Melaka dan mendung ya di wilayah Kuala Lumpur dan juga Putrajaya dan juga petang hujan di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dan di Sabah ribut petir ya di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pantai Barat, Tawas, Sanakan, Kudat dan juga Labuan. Mereka pastikan di Sarawak hujan di beberapa tempat di Betung, Mukah, Bintulum dan juga Miri dan betul hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Serike, Sibu, Kapit dan juga Limbang. Baik cuaca petang sebenarnya ribut petih di beberapa tempat ya. Ada negeri Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor dan hujan di beberapa tempat di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan betul hujan di Pulau Pinang dan juga Melaka. Okey, cuaca petang di Sabah ribut petih di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pantai Barat, Sanakan dan juga Kudat dan hujan di beberapa tempat di Tawau dan juga petang hujan di Labuan ya. Dan kalau sebelah petang kak di Sarawak ribut petih di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang ya. Okey, dan juga cuaca di sebelah malam pula mengkongsikan untuk di Semenanjung ribut petih di beberapa tempat di Terengganu, Kelantan juga Pahang dan hujan di beberapa tempat di negeri Perlis, Perak dan Selangor dan juga petang hujan di Kedah, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor ya. Maka di Sabah ribut petir di beberapa tempat daerah Sanakan dan hujan di beberapa tempat di daerah pedalaman ya dan juga Pantai Barat. Dan juga petang hujan di kawasan ya dan daerah Tawau, Kudat dan juga Labuan dan yang terakhir di Sarawak ya sebelah malam nanti keadaan cuacanya hujan di beberapa tempat di Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang dan ya pada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan juga Betung ya. Aduh, ya, info cuaca kita ya untuk sebelah hari kah ya, pagi, petang dan juga malam. Okey, teruskan dengan daripada kumpulan Jipat ya. Dengan tajuk lagunya Malam

0: Chris dan juga Mary menyokong pasukan mana?
1: Saya Portugal.
2: Sama lah aku pun.
1: Sebab abang Dodo ada dekat situ.
2: See you!
3: Mexico!
4: La Roja, Spanyol.
5: Jepun! Asia!
6: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
7: Oi, banyak.
6: Tiga pasukan ni.
3: Saya menyokong pasukan Germany.
8: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
9: Bos, bos sokong pasukan mana?
10: Saya sokong Portugal.
8: Satu jiwa, sejuta suarakan.
11: Satu jiwa, sejuta suarakan.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
3: Satu jiwa, sejuta suarakan.
6: Satu jiwa, sejuta suarakan.
10: Satu jiwa, sejuta suarakan.
6: Satu jiwa, sejuta suarakan. Yeay!
10: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

Terima kasih ya, ABC. Yang lagunya Lauba bersama dengan kita ya. Enggak pula gaya lima. Okey, kita punya ya. Piala dunia kita ya, Spanyol atau Argentina. Jadi pilihan ya. Penyelesaian tempatan tampilnya ramalan yang berbeza-beza katanya. Debaran menjelang Piala Dunia 2-0 antara Spanyol dan Argentina. Awal pagi sudah nikah. Ya, teruskan perbincangan hangatnya ya. Saya penyelesai sebelah sepak tempatan dengan pasukan Manoh bakal menjulang trofi berprestij itu ya. Buat bekas penyerang kebangsaan Manoh Syafi, ya, Syafi Muhammad Salih dan Azlan Johar meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Kalau penyelesai sebelah sepak Stanley Bruno Blockchain Argentina mampu mengekalkan gelaran ya. Okay. Bagi Zafirnya, persembahan meyakinkan Spanyol masa mengalahkan Perancis di sepuluh akhir membuktikan skuad bimbingan dia, Luis De La Fuente, pada perlawanan tertempat ya, yang terbaik untuk muncul menjadi juara walaupun pada masa sama tak boleh menang ranah jabatan Argentina. Okay. Siapakah ya yang akan muncul ya menjadi juara Piala Dunia ya 2026 ya, mestinya lah jadi ya, orang kata penantian ya, siapakah menjadi juara Piala Dunia kali ini ya. Okey, baik, jadi buat penyokong-penyokong ya, ada yang beli baju, semangat beli baju ya, mampu sama jugalah ya, ada beli jugalah ya. Okay. Sebab urusan kerja lah ya. Sebabnya yang masuk kau nak kalah ya. Jepun nak kalah pak anda. Mia, terima kasih Mia yang sudi tiap-tiap kawan kita ya. Saya nak tanya pasal Malaysia. Malaysia belum lagi ke Piala Dunia ya. Tak tahu lagi Malaysia tahun bila akan ke Piala Dunia ya. Tapi mungkin satu hari nanti ya. Jika kita terus dengan perpaduan ya. Pasukan bola sepak kita ya diwakili oleh setiap ya orang kata mungkin ya setiap bangsa yang ada ya ini bakal membawa perubahan ya pupuk ya untuk pasukan bola sepak negara kita ya. Kita nak menanti, kita mesti menanti ya bilakah agaknya ya bilakah itu semua ya kita akan nantikan ya dan kita berharap satu hari nanti ya ianya membawa ya orang kata hasil ya seperti mana negara orang kata yang lainnya dia semua juga ya berusaha ya untuk menjadi ya sesuatu kejayaan itu ya haruslah diusahakan ya usaha ya tanpa mengalah ya hidup kita pun kita mengalah ya apa jadi apalah baru ya nanam pokok ya tenung pokok layu ya dia biar pokok dia pancung buang pokok dia ya. Jadi belum lagi dia berbubuh dengan air, berbubuh dengan baja ya. Dia marah dah pokok tu mati ya. Nak layu-layu lagi ya. Ada orang tu ya dia pak mengalah ya walaupun dia dah berbubuh baja ya, berbubuh air kat pokok tu ya. Pokok tu tetap mati juga ya. Dia cari juga sebab kenapa sebab tanah ke. Ada orang macam tu sampai jumpa ya apakah penyebabnya ya. Jadi jangan pernah ya berhenti berusaha sahabat kita semua. Okey. Okey, AP metum ke pihak tahu dengan lagu aku cinta kepadamu ya dalam bahasa ya Malaysia kita. Selamat pagi DJ, selamat pagi.

0: Vicky.
1: Aku dapat daripada orang yang tak dikenali lah. Member kita.
2: Forward
1: kat group eh.
2: Forward dah. Biar orang tahu ni. Dia ni mak kena ni. Aku memang tak puas hati lama ni.
1: Aku geram juga. Buka dalam WhatsApp ni, kita forward lah.
2: Apa korang ni?
1: Kau tak geram kau tengok kawan kita ni. Aku dapat gambar tak tahu daripada siapa kan.
2: Aduh.
1: Aku ni tak boleh ni.
2: Tak boleh macam ni. Kita tak tahu. Jangan sebarkan berita palsu. Kalau korang sebarkan berita palsu, kalau dia dapati bersalah, minimal aku cerita, penjara tak lebih 1 tahun tau. Kalau korang sabit salah, denda maksimum RM50,000. Kalau korang berdua ni, dua-dua sekali ni sebar berita palsu ni, dua-dua sekali masuk penjara. Korang nak dia, korang berani sebar? Kau berani?
3: Sesungguhnya, berita palsu itu boleh menghuru-harakan suasana. Berita palsu lebih cepat terus

Ya, itu dia. Sama kita Butterfly. Ya, syurga idaman. Ya, wow. Masih syurga, ya. Syurga mudah saja, ya. Buat apa baik, okey? Jangan buat jahat. Jangan dengki ke orang, ya. Jangan kianati orang. Okey? Jangan sakitkan hati. Jangan sakitkan hati orang. Confirm syurga, ya. Baik, tak boleh, ya. Buat yang penting ialah satu saja. Berbuatlah baik, okey? Jangan kata-kata apa yang kita bercakap, ya, supaya orang lain, ya, nampak sakit hati apa yang kita ucapkan, ya. Okey? Jadi, nak hidup tenteram, aman, ya. Mudah saja, ya. Okey? Jika kata-kata, ya, adab kita bila bercakap. Okey? Mudah, kan? Mudah dengar, mudah, tapi nak buat tu, ya. Kadang-kadang mulut yang empat selari dengan hati, ya. Hati bunyi baik, mulut jahat pula. Itulah. Okey, Piala Dunia, ya. Kawan, hanya 8 negara pernah menang Piala Dunia FIFA dari kejohanan IKA dipenangkan pada tahun 1930 tahun itu, ya. Hanya 8 negara yang pernah menang, ya. Bayangkan, ya. Jadi, yang paling banyak, ya, 5 kali yang pernah, ya. Cerita bukan pelah daripada negara Brazil, ya. Yang berjaya menang pada tahun 1958, 1962, 1970, 1974 dan tahun 2002. Dan seterusnya, Jerman, ya, pernah menjadi juara 4 kali pada tahun 1954, 1974, 1990 dan 2014. Dia semua pun dah tersingkir, ya. Itali 4 kali, 1934, 1938, 1942 dan 2006. Ya, pun tersingkir, ya. Perancis, ya, 2 kalinya pada tahun 1998 dan juga 2018, ya. Ha, juga tersingkir, ya. Okey. Okey, Uruguay-nya 2 kali, ya. 1930 dan 1930-nya dan England 1 kali pada tahun 1966, ya. Yang baru saja, ya, mengalahkan, ya, Perancis, ya. Okey. Dan juga Spanyol, ya, 1 kali, ya. Itu dia. Dan kali ini kita menanti, ya. Argentina ke Spanyol, ya. Dan 4 tahun lepas, ya, pada tahun 2002, ya, Argentina, ya. 4 tahun sekali, kan, Piala Dunia berlangsung. Dan pada akhir pada tahun 2002, ya, Argentina berjaya, ya. Dan seterusnya, ya, pada tahun 2026, ya, siapa akan bakal jadi juara, ya, bola sepak Piala Dunia, ya, yang sudah pasti diidamkan oleh semua orang, ya, semua negara mengidamkannya, kan. Tentulah, ya, yang kita idam belum tentu dapat. Okey, Rihanna's Man.

0: Gegar Pasti Padi.
1: Di kesempatan ini saya menyatakan hasrat saya sebagai pengetua di SMK Baung. Sedarilah bahawa pendidikan itu sangat-sangat penting, ya. Jika kita ingin berubah, tidak ada cara yang lain selain daripada untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu hanya boleh diperolehi dalam umur tingkatan 1, tingkatan 5 itu melalui sekolah. Ada guru-guru yang mahir, yang pakar untuk mendidik anak-anak murid ini ke arah yang lebih baik. Jadi saya juga mengambil kesempatan bagi pendengar-pendengar di sana, terutamanya ibu bapa, agar bersama-sama dengan guru di sekolah untuk berusaha menghantar anak sekolah. Hantarlah anak itu untuk mendalami ilmu, walau apa cara sekalipun.
2: Wow. Asyik FM.

Ya, itu dia Mira saya ya. Ha, untuk Mira saja. Ramai orang nama Mira ya. Ha, tak kisahlah Mira ke apa lagi ya? Apa lagi ya? Mira ke apa lagi? Nama banyak artis-artis sikit tak nama anak nama Mira ya. Mira Idora ke? Apa lagi ya? Cari nama sesuai. Oh, iyalah mungkin yang apa ni dapat anongkan. Wah. Selamat menimbang cahaya mata ya, kawan kita ya. Yang tengah mencari nama kan. Kena kongsilah nama ya. Okay, yang pasti ya, jangan letak nama anak ya, bukan-bukan ya. Itu yang kita pesan ya. Bukan apa ya, nama itu menyebabkan satu ya, nama ni adalah menjadi tempat orang kata kita berbangga dengan nama kita ya. Jadi jangan letak nama anak macam-macam ya. Tak kisahlah yang letak macam mana nama anak pun, jangan letak nama pelik-pelik ya. Berdasarkan orang kata pokok ke ya, menatang ke, jangan letak nama macam itu ya. Bubuhlah benda yang molek ya. Biarlah nama itu nama yang dibanggakan ya. Satu hari nanti ya, dia besar, dia nak sekolah ya. Kalau empat nanti dia akan jadi orang kata apa, kita ingat orang ejek lah ya. Orang kata ya, di sekolah kena ejek kan. Bila kena ejek, anak emu nak sekolah ya. Dengan nama kena ejek ya, ngak sekolah lah. Hati dah terluka ya. Jadi kita kena ubah cara itu ya. Jangan lagi letak nama ya, yang boleh orang hinok kita ya. Letaklah nama tu dengan molek-molek ya. Biar nama sudah sedap pun tak apa ya. Tapi janganlah tiru. Mungkin tak sesuai sikit lah namanya ya. Jangan dapat nama Jepun pula. Payah nak nyebut nanti ya. Okey, jadi itu walaupun sebut pasal nama ya, tetapi nama adalah main peranan penting ya. Ianya adalah nama yang akan kita pegang ya, daripada dia bodoh ya, sampailah dia besar nanti ya. Okey. Ini Nurul bersama dengan kita dengan lagunya Fahaw Ajih Curang.

0: pasti pade.
1: Untuk makluman, saya telah menubuhkan koperasi pada awal 2001 bulan Julai. Sebenarnya koperasi ini adalah penting kepada masyarakat kita lah. Maksud koperasi ini adalah satu koperasi kerjasama di antara semua kampung sekali. Maknanya kira ekonomi yang kita rancang ini sebenarnya untuk keseluruhan. Mana tu bukan untuk individu. Sebenarnya orang asli ni sebenarnya boleh maju dengan bersatu padu. Contohnya berkooperasi ni lah. Bila kooperasi kita tengok core business apa yang kita boleh ada di tempat masing-masing. Contohnya macam saya di Latar Kinjang, kami ada apa ni ekor pelancongan lah, tempat yang menarik lah, itu air terjun. Dan situ kan saya buat satu apa ni lah kerjasama dengan penduduk dan lantik golongan profesional dan juga yang golongan-golongan yang belia-belia ni untuk membuat satu kooperasi. Dan sekarang alhamdulillah hasilnya telah mencapai kepada 1 juta setahun lah, mana untuk sebulan kita dah capai ke 1,000 lebih pendapatan. So kita pula bagi peluang kepada anak-anak muda, khususnya peluang-peluang pekerjaan lah, daripada pos yang tertinggi dan juga pos-pos yang sampai ke peringkat-peringkat bawahan lah, mana gaji minimum boleh capai 1,500 untuk sebulan, termasuk dengan apa ni APF dan sosial sekali. Ini adalah satu serasa aman membanggakan lah bagi saya, kerana secara langsung kita membantu orang kita ni mendapat peluang pekerjaan. Dan insyaAllah kita akan cuba usulkan ataupun cari tempat-tempat lain yang boleh terbangunkan dan masukkan belia-belia kita orang asli ni. Maksudnya kita boleh, diorang boleh dapat ganjaran daripada apa yang kita laksanakan.
2: Batin Rani, anak lelaki Bah Ulin, Kampung Latar Kinjang, Tapah, Perak.
3: Oh,

Itu dia, sayang orang yang sama ya. Masih ya, ha, sayang sebagus. Masih lagi kekal ya, ha, daripada masa ayah, orang kata masa bercinta sampailah ke anak cucu. Masih ya, masih sayang orang yang sama. Bagus ya. Semoga kekal ya, bahagia sampai ke anak cucu. Yang kita doakan yang baik-baik ya buat semua bakal kawan-kawan kita yang tengah mendengarkan Asyik FM. Semoga kebahagiaan keluarga semua ya kekal anaknya sampai bila-bila anaknya. Okey, baik, pada renungan kita 11 pagi ya, berita ya. Dalam rejakan akan bersama dengan kita. Jadi bakal kawan kita jangan pernah mana terus ya, dengarkan melalui frekuensi MyTV Jogosana, melalui artian pelik ataupun melalui live ya TikTok kita. Terima kasih yang tetap kawan kita 6.8K ya, dan kepada yang menonton kita ya. Jadi jangan pernah mana nanya, kita jumpa balik kat jam 11 ya, 10 pagi dan segmen Gah Ju Asyik kita. Terus layan Asyik FM Boy No Boy. Ini dia bersama dengan Lady Gaga dan juga Bruno Mars, yeah, Die With A Smile. Dan kedua bersama dengan Bruno Mars, yeah, Kerana Cinta Keturutan.

kemenangan dan kepercayaan rakyat negeri Sembilan untuk membalikkan mandat lebih kokoh dekat gabungan itu pada pilihan raya negeri Perakan negeri itu. Dan belayanya bagi memastikan kesinambungan pentadbiran hak bersih, stabil dan berintegriti di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Amuluddin Harun. Sementara itu, PRN Negeri Sembilan 19 menyinggung seramai 103 calon disahkan bertanding. Pengerusi Suruhanjaya Pertan Raya Datuk Seri Ramlan Harun Buayat senarai calon melibatkan calon tertua berumur 70 tahun dan calon paling muda berumur 23 tahun. Sebanyak 21 kerusi menyinggung pertandingan 3 penyuruh, manakala 11 kerusi melibatkan pertemuan 2 penyuruh serta masing-masing 2 kerusi menyinggung pertandingan 4 dan 5 penyuruh. Dalam cerita hak sama, Ketua Polis Negeri Sembilan di CP Datuk Alfani Ahmad memperingatkan orang ramai seperti selalu mengamalkan perangai tanggungjawab masa menggunakan media sosial sepanjang tempoh PRN Negeri Sembilan. Pihaknya nenggung serius kandungan sebarang penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, menghina, provokasi ataupun perangai, berita pedah atau kandungan cerita hak boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekali gos menjejaskan keharmonian. Susulan pesanan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan dari 1 Julai dulu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Datuk Armizan Makli Baid, syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan mengikut kad flat bagi mengurangkan kesan tingkatan kos operasi. Baid Datuk Armizan cara tidak baik bagi mantu pengusaha mikro sebelum IKA ada susah mohon bantuan tu. Jika pula kena seorang jantan tempatan umur 20 tahun ditahan lepas gagal merik dokumen sah untuk bawa 350 kilo buah durian dekat Up Taring Wawasan Kelantan di Pekalan Haram Abeli Postman pagi tadi. Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan AMPJA SAC Ahmad Razif Hussein Baid sesetan awal dapat nama suspek memberitahu diarahkan tiap majikannya untuk ambil buah durian hadapun di tempah sebelum bertindak antaranya ke satu tempat jualan di daerah Pasir Putih. Nilai keseluruhan lampasan dianggarkan berjumlah lebih RM51,000. Kesemua barangan lampasan dibagi dekat Jabatan Pertanian Negeri Kelantan untuk tindakan lanjut. Sementara itu di Kota Baru, 3 orang jantan ditahan dan percaya ada 2 ekor anak musang pandan penelesen sah dalam Op Tareng Wawasan di Sekatan Jalan Raya di Lalang Pepuyu Tanah Merah malam tak semalam. Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan AMPJA SAC Ahmad Razif Hussein Buat ketiga-tiga suspek bermula antara 21 sampai 26 tahun itu ditahan lepas pemeriksaan debat dekat kenderaan Hardening Desmo. Menurutnya, pemeriksaan menyumpah satu sangkar berisi 2 ekor anak musang pandan di ruang kaki penumpang belakang kenderaan itu. Dari keseluruhan rampasan anggarkan berjumlah hampir RM26,700. Ketiga-tiga suspek serta barang rampasan dapat diserahkan dekat Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Pilitan Kelantan untuk tindakan seterusnya. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, walaupun Perancis kalah 6-4 dekat England, Kylian Mbappe tetap berusaha mencuri perhatian apabila menjaringkan gol 2 untuk mengumpul 10 jaringan dalam misi berebut kasut emas. Jumlah itu meletakkan Mbappe di tempat teratas senarai penyaring buat masa IKA. Mbappe juga mencipta sejarah muncul penyaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 22 gol. Mengatasi rekod 21 gol hak Lionel Messi, hak peluang jadi menyamai atau memintas rekod itu dalam pentas akhir menentang Spanyol hari esok. Sementara itu, Argentina berpeluang menjadi pasukan ketiga hak berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertanding itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Sekalipun hanya Itali pada tahun 1938 dan Brazil pada tahun 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah hampir kejadian sama tapi gagal di pentas akhir. Argentina sendiri kalah dekat Jerman Barat pada akhir 1990. Sedangkan Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada tahun 1998. Dalam peristiwa juara Piala Dunia FIFA 2026 bakal menerima cincin kejuaraan selain trofi dan pingat emas. 30 bentuk cincin akan dianugerahkan dekat anggota pasukan hak menang. Kapten dan ketua jurulatih akan menerima versi sementara sejurus selepas pelanan tamat. Cincin itu kenyataannya dah ubah suai bagi mencerminkan identiti pasukan hak menang diukur ikut saiz individu sebelum dibagi pada tarikh akan ditetapkan nanti. Cincin kejuaraan adalah tradisi dalam sukan utama di Amerika Utara
termasuk NBA dan Major League Baseball. Tapi ini yang pernah digunakan dalam mana-mana kejohanan anjuran FIFA sebelum FIFA. Sekian berita dalam Derik Jakun Suria Asyik FM, berita sunting Dek Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Pukul 11 pagi, salam sejahtera. Berita dalam Delik Jakonka, duet De Azizi Ismail. Pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon pertimbangan

Ya, HFM nama lain daripada lain. Masih lagi semua bertemankan dengan Mak Azizi. Ya, 11.10 Medan pagi. Dekat kawan-kawan kita, hari Ahad buat kawan-kawan kita. Jangan salah tarikh ya, jangan salah hari. Ini Senin pula ya. Elok nak bangun pagi ya. Baru ingat akan pergi kerja ya. Salah pula ya, salah hari. Okey. Okey, sejam ya Zizi menemankan semua ya. Semoga terhibur dengan lagu hiburan kawan-kawan. Terima kasih 71K kawan-kawan kita ya. Yang rajin-rajin itu ya. Okey. Ada yang minta lagu ya. Ada lagu tu ya, permintaan lagu sebenarnya perikokkan pada sebelah malam ya. Pilihan asyik buat kawan-kawan kita boleh minta ya. Misalnya 8 malam sampai jam ya 10 malam ya. Memang itu memang segmen permintaan lagu lah. Mau nak bahan lagu apa minta peminta lah boleh ya. Hai Ji, hai Ji, hai Ji. Ada lagu-lagu kan kita minta tu mungkin lagu itu adalah lagu baru ya. Macam lagu baru kah dia memerlukan orang kata ya. Biasanya dia semua akan diantar ke bahagian mau sebut rakam kanah ya. Sebelum lagu semua tu ya dinilai ya. Boleh atau tak dilepaskan ataupun disiarkan ya. Macam buat kereta lah ya. Buat kereta tu boleh ya. Tapi dia kena ada insurannya ya. Kalau emang pula kena ada lesennya. Begitulah juga lagu pun dia begitu juga undang-undang ya. Sebelum dia dilepaskan ya, disiarkan ya, dia perlu ya ya diteliti ya. Boleh kata dicek lah paling mudah ya. Okey, jom santai pagi kita. Pagi hari kita ada di musik sama dengan kita dengan lagunya.

Ya, jadi di dunia ya, hello sayang. Hello. Ha. Untuk yang disayang ya. Abang itu yang pak disayang macam mana? Ha. Abang yang sayang aja. Abang yang tak disayang macam mana ya? Buat lagu lain ya. Sayang menyayang Haji. Selamat pagi Zizi yang cerita selalu di pagi minggu. Terima kasih selamat makna ya. Terima kasih teman-teman Zizi ya. Okey, mungkin kawan-kawan tengah memasak ya. Baru ya tengok pasal minyak masak ya. Jadi minyak masak paket ya. Ya, kita belikan bersubsidi tu kan. Ya, dalam kampit, kita panggil kampit lah. Ya, dulu pakai apa? Dulu pakai sistem e-cost ya, nak beli ya, kena pakai scan-scan ya. Baru kau pun ada juga nak beli ya. Ingatkan ada borang dia kata. Pasaraya tu wet pada borang dia kata ya, kena pakai scan ya. Jadi kalau betul betul susahlah ya. Kalau pakai scan-scan ya, bukan semua orang ya. Mungkin ialah kita yang muda ni mungkin adalah telefon ya, nak kena buat turun pula ya. Tapi ada pilihan lepas ni buat kawan-kawan kita lagi lagi bagus ya. Mula-mula minyak guna MyCard ya, sekarang ya. MyCard baru beli beri pilihan ya, rakyat beli minyak masak bersubsidi. Ha, ini dia ya. Jabatan Pertanian Negara diharap dapat mencepatkan pengeluaran kad pengenalan usi barunya ada lengkap kod QR bagi menyokong agenda penyasaran subsidi minyak masak ini ya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosri Hidup KPTN Dato' Armizan Makli buat kad pengenalan baru tu dah agak dikeluarkan tahun ini. Sekaligus akan beri pilihan dekat pengguna untuk membuat pembelian minyak masak bersubsidi menggunakan MyCard banyak. Itu cara yang lagi baik lah ya. Guna MyCard senang. Tunjuk MyCard ya. Akhirat Malaysia. Berapa kali guna dah ada bukti dah. Dah beli dah ya. Contohnya 3 paket ya. Sebab ikan salah satu juga untuk mengurangkan ya. Salah satu ialah ya. Orang asing lah ya. Dia pula dapat minyak masak. Yang kita pelik, jangan dia boleh berbagi pula dalam pesaraya. Tengok, dia ni ada minyak masak ya. Tanya, sudah habis je kata ya. Kan kita nak nampak, kita nak mata kan nampak. Kenapa dia ni ambil minyak masak ya? Minyak masak paket ni. Kenapa dia ada? Kita pandu. Macam itulah ya. Jadi dengan adanya kad pengenalan ya, orang demo bekerja dalam negara kita ke ya, datang tempat kita ke, demo terpaksa membelilah ya, minyak masak tanpa subsidi ya. Itu memang hak kita lah rakyat Malaysia ya, yang sepatutnya layak dapatkan. Okey, jadi itu berita baik ya, terus lagi bertambah-tambah berita baik dan berita baik untuk kita semua. Okey, ini dia bersama dengan Nayan dengan lagunya Gadis Fantasi.

Ya, tadi semangat UK siap pahit akan manis akhirnya. Wah, ada ya. Yang pahit akan manis akhirnya, ya. Itulah ya, kalau kita mencari semangat kan. Nah, kadang-kadang kita perlukan orang ya, memberi semangat kan, memberi sokongan ya. Kadang-kadang ya, bukan orang yang terdekat ya memberi kita sokongan ya, tetapi orang yang jauh ya. Kalau kawan kita yang berniaga, dia kata yang mula-mula support dia adalah orang luar ya. Orang yang tak kenal pun ya, dekat media sosial yang beli barang dia ya. Berbanding orang yang terdekat dengan dia ya. Tetapi dia kata saat dia dah berjaya, dia kata ya, orang yang pernah ya orang kata membeli ya, mau kata support dia ya, beri sokongan, dorongan itu yang pak akan ada dengan semeja dengan dia ya, kecuali orang yang ya yang terdekat dengan dia ya, yang hidup makan semeja ya. Itulah ya, satu lagi ya, pahit akan manis airnya ya. Mula-mula ni perjuangan kita penat, lelah, letih ya, cukup banyak jangan berhenti ya, adik-adik kita ya. Mungkin adik-adik kita yang tengah belajar ya, lama tidak berhenti dah, cukup lah ya. Tak tahan dah ya. Ya, mungkin dengan duit yang partner ya, dengan tekanan pelajarnya lagi ya. Yang penting makan lah biasanya. Rindu kat keluarga, itu pun menjadi masalah juga ya. Rindu sangat dah, kata tak boleh tahan hati ni ya, nak pandu duit pandu ni ya. Ataupun bagi pelbagai lah dugaan buat kawan kita harika berniaga, empat laku ya, sedih hati bawa balik ya. Kawan kita sekarang musim buah, masih lagi ya berjual-jual kan. Empat laku ya, tunggu buah air tak laku, buah maharika, sedih hati ya. Apa kawan kita ya, yang usaha pasti akan ada hasilnya. Itulah yang paling penting ya. Okay, baik Azroy dan juga Morin, Agok Hak Sahabat.

itu dia bersama dengan Mia Aulia. Ya, goyang sayang bersama dengan kita. Ya, 11.50. Menit pagi. Jadi 10 minit lagi kita ke jam 12.30 hari. Nampaknya siapa pun dah ke penghujung mam tugas nombor kaya semua daripada jam 8 pagi. Terima kasih kepada kawan-kawan kita semua mendengarkan melalui frekuensi MT706 ataupun dari live TikTok kita. Ya, ATM klik pun. Ya, baik. Jadi jangan lupa antar kawan-kawan kita saksikan. Ya, perlawanan. Ya, pada hari esok. Ya, awal pagi esok. Jam 3 pagi. Ya, Argentina. Ya, bakal mentang. Ya, Spain, ya, yeah, dari Spanyol. Okey, hari esok, ya, yeah, 3 pagi, ya, yeah. Jangan lupa untuk kita sama-sama nak pergi Tentera Merdeka pun ada grandstand, ya, yeah. Oh, siap besar-besar lagi yang dipasang, ya, yeah. Boleh tengok ramai-ramai, okey. Jam 3 pagi, okey. Baik, ya, yeah. Dan sedikit info buat kawan-kawan kita, ya, yeah. Hadiah juara Piala Dunia 2006, FIFA mengumumkan bahawa juara Piala Dunia 2006 bakal bawa balik duit tunai yang berjumlah 204 juta. Itulah, ya. Siapakah yang bakal menjadi juara Piala Dunia 2026? Nah, bakal membawa pulang, ya, duit yang berjumlah 204 juta. Berapa? 204 juta. Jumpa

0: Ibrah Semai Diasing.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara demulia, mong nanak hadis Nabi de bermaksud kebersihan aja sebahagian ju iman. Yang percaya saudara semua pasti biasa cerengai hadis Nabi adeh ko. Maksud hadis Nabi adeh saudara, Islam sentiasa kikotnya tentang kebersihan. Aman hijadi mai beriman mesti hijaga kebersihan. Sebab aja saudara, semua amal ibadah kata agama Islam mesti berhubung ru kebersihan. Semayang atau solat contoh, penakahi mesti bersih, walah najis. Pek sah solat hi aman bruk hi atau penakai hi mong najis atau tempat semayang hi mong najis. Oleh aja saudara, sebagai anak langkah untuk hi jadi mai beriman, belah sama-sama hi berazam untuk hi perjadi kebersihan sebagai agenda utama hi. Bermula rubruk hi sentiasa bersih, bagai mamu guna sabun, gosok lemut, sok sentiasa kemas bersikat. Bagai aja juga rudek, sentiasa hijaga kebersihan dek. Sebab aman pek ismayang ku surah atau masjid, maka bula ismayang pada. Jadi mesti hijaga kebersihan dek aja. Bagai aja juga ru kawasan dek hi, mesti bersih supaya bebas ju penyakit bagai denggi ru malaria. Ibnu dah saudara ya, bukan luar kalah hot bersih, sengit pun hot bersih juga saudara. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Asyik FM Manomoy, lain daripada yang lain. Hello, hi. Selamat tengah hari. Salam sejahtera, salam ibah, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Hari ini, hari Ahad, 19 hari bulan Julai 2026. Dengan ucapan salam hujung minggu kepada para pendengar semua leader bersama dengan Asyik FM sehingga ke sana deh. Jadi, rakan tugas Ain Azizi, jenis bersiaran Ju pukul 8 hingga pukul 12, Ain pukul 12 hingga pukul 4 petang menerusi segmen Asyiknya Laguhi dan selepas Adin Mong Berita Semai, selepas Aje bersambung Asyiknya Laguhi dan berikutnya pukul 2 petang Geradung Gerading. Istimewa untuk kita semua ya. Dan selepas Aje dia akan terus bersama dengan Kazanah Seni Asyik ya. Okay, lagu-lagu tradisional Maihi dan berikutnya berakhir selepas berita temuan dia akan bersama dengan ulangan Suara 34 ya. Untuk aje kepada para pendengar semua, jom pilih lagu ku kata segmen Asyiknya Lagu hi, lagu-lagu popular moden di kalangan masyarakat hi sengoi ataupun masyarakat orang asli. Jadi boleh pilih untuk ikudarakan pilihan masing-masing. Menerusi WhatsApp G di 013-3151-6000. Tulis nama lokasi, tajuk lagu dan seterusnya artis. Dan berikutnya, hantar nutalian WhatsApp lepain pasal jenis jen. Asyik FM Moi No Moi, lagu pembuka tirai Mijo Ben, Sewang Warisan Manah. Asyik FM Moi No Moi.

kamesi panai panai panai panai panai hati jara api ilek wali medang beli ikan kering sekelo saju di kedai palang.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmai Kiprolam dan jangka berikutnya. Bermula mengenai program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG. Program ini juga akan diteruskan sebagai wadah inglek bi perkuat semangat patriotisme serta kian mesej perpaduan tertahanan negara lebih renung rakyat seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil Kipasal, pelaksanaan KMJG di antara pengisian utama adalah BOI Senamut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kilas lanjut mengenai perkara adilan juga Senamut Hari Kebangsaan serta Hari Malaysia 2026 Dato' Fahmi Fadil Kipasal, Senamut ada juga BOI secara berhemat dan juga Keeper Optimum Sumber Ledemong. Tapi semangat patriotisme dan juga penghayatan terhadap erti merdeka tetap menjadi keutamaan. Jelas ialah inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang perlu terus dipegiat dan juga dipegalak giok rakyat naik kibar Jalur Gemilang sebagai lambang kedaulatan, perpaduan dan kebanggaan negara. Ilai kira bergeji ku kata Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 lebih perasmi adalah Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ku Institut Latihan Kemahiran Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Tanjung Rambutan Pegelap Jini. Untuk masa lidah sama, Dato' Sri Anwar Kipasal, pengisian kemerdekaan perlu diterjemah dengan dasar dan juga diperjuk manfaat kenayak negara nupita rakyat. Ila kipaura, usaha juga bipermong dimerusi pelaksanaan hiknu gaji penjawat awam, sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah serta bantuan sekolah.

Jelas Ilai, generasi Nyam perlu naik paham kemerdekaan dan demi ke hasil perjuangan serta pengorbanan oleh DBOI untuk menentang penjajahan. Aja sama dengan semangat bersekutu bertambah mutu oleh DBOI pewaris labah kemerdekaan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Ilai juga kipasal kihon rakyat naik kibar jalur gemilang sebagai simbol dan hargai perjuangan merdeka dan tekad untuk mempertahan kedaulatan negara. Inglik ju insiden ternyata nanak kedai dek nartingkat ku kota Laksmana Melaka Klemne walah mangsa leta perangkap ku katih kejadian haji. Perkara juga bisahkan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Melaka Muhammad Zaidi Maat dan juga Angrok Ilai berhasil diperiksa bika pani 4 pekerja limang ku lokasi Berjaya Naijar dan juga Mai Jing Oi Biget untuk naipra serta naimut kawasan haji sebab risiko akan kita tehni. Ku Terengganu ni mong 5 pekebun ku kampung Kuala Jengai Hulu Dungun dan risau teriba nana inu ikur cik ledeki musnah cina delinai ku kebun sejak 5 hari canu. Penduduk ni dakwa haiwan dan juga berpercaya kihol jujera simpan berdekatan dan juga merosakkan cina termasuk puluhan jer dan juga sekaligus menjawabkan rugi serta menimbulkan risau terhadap keselamatan linai ledemong re. Sementara juga, numum juru elektrik kerugian RM150,000 laski jadi mangsa sindiket pelaburan pek wujud. Ledebi Org menerusi aplikasi WhatsApp. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur Ki Urok mangsa lebar umur 48 tahun terpedaya dengan jenanyi akan pulangan leder lebih joy sebelum KUI 4 transaksi no akaun berbeza pada 8 hingga 16 Julai cano. Mangsa hanya kesedar ilai lebih tipu apabila gagal kikap no untung seperti lebih berjanji. Malah juga bihon untuk meiui bayaran tambahan untuk bibaiti semula akaun pelaburan ilai. Beralih nu sukan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina ku Stadium Made Live le bakal kipening pertubungan Nargergasi apabila bintang muda Lidemong Lamin Yamal berhasrat kecetua sejarah mesti manakala legenda Lionel Messi memburu nanak rekod peribadi. Messi juga dijangka akan muncul sebagai pemain luar Lidem Ngera dan juga Lidem berumur beraksi ku katih pentas akhir kejohanan. Manakala Yamal berumur 19 tahun berpeluang kisah kelompok eksklusif pemain nyenyam leh pernah nikap trofi Piala Dunia. Messi kipasifat Yamal sebagai ikon global pada usia nyenyam namun menegaskan Argentina akan berusaha keras untuk mengekang ancaman pemain nadi. Walaupun Perancis alah 4-6 nu England, Kylian Mbappe juga kicatat sejarah apabila muncul penjaring paling joy ku cara Piala Dunia 22 gol ke atasi 21 rekod dengan milik Lionel Messi berpeluang ke pesama memintas rekod ada juga aku katih pentas akhir tentang Spanyol Hooper Nargol juga lebih penjaring lah penyerang Real Madrid lebih dari tangga teratas perubatan kasut emas untuk 10 gol sementara pada ketika aja juga Michael Olis lebih juga turut ke melakar kejohanan rekod Pai dan telah mencatat 7 bantuan jaringan sekaligus adalah rekod 6 gol bantuan dekua katih nana edisi Piala Dunia sebelum adih bicap ala legenda Brazil Yaiji Pele. Sekian Gas Mai Ju Asyik FM gadai lebih sunting lah Zuriati Tanggulau Ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026 manakala gas seterusnya akan berpulang tepat pukul 3 berkesalam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Pertengahan kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Itu dia Aku Budak Kampung daripada Kumpulan Ramsa menjadi pilihan pendengar kita daripada utara tanah air, menghiburkan hit semua ya dengan lagu-lagu adik. Kita membesar dengan lagu-lagu Kumpulan Ramsa dia ya. Joy lagu-lagu yang menarik dan juga lagu-lagu yang sedap didengar ya, dan masih lagi didengari sehingga ke saat tadi. Jadi kepada para pendengar semua di Demong dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika adik ya, diharapkan ke semua dalam keadaan bor dan juga sihat selalu lah ya, dalam maupun juga urusan di dengkeba sehinggalah ke saat tadi. Jadi kepada para pendengar semua Lady Mong dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika ini berkongsi bersama dengan para pendengar semua ya, yang menarik ini saya kongsikan bersama dengan para pendengar Lady Niger Tech Gym. Okey, ini saya berkongsi untuk penani semua para pendengar, Piala Dunia 2026 pemenang bakal terima cincin kejuaraan. Wow. Jadi siap mong bertatah lagi, tatah mong tulisan lah ya. Siapakah pemenang untuk Piala Dunia FIFA 2026 edisi Ade ya, akan bakal menerima cincin kejuaraan ya, milik siapa sebenarnya? Okey, sama-sama kita nantikan ya. Boleh Hidayah ya. Hidayah Alayhim. Jadi kalau Hineng untuk penani semua Alayhi Demong dan juga bersama ni, selain daripada cincin cincin kejuaraan, mong juga trofi dan juga pingat emas ya, ajalah Ilai. Okay, yang dia boleh kongsikan bersama. Jadi sama-sama kita nantikan siapa yang bakal dinobatkan juara untuk Piala Dunia FIFA 2026 pada tahun adik. Semuanya bakal terjawab hupur doh. Asyik FM, moi no moi. Jom saudara, terus berhibur bersama dengan sebuah lagu menjadi pilihan pendengar kita yang bernama Yen. Yen ni daripada kampung orang asli Pos Belatim ya, Gua Musang Kelantan. Roylene Kia Hagertik, sebuah lagu daripada Itam Jelmol yang bertajuk Mengapa Terjadi. Tertanya-tanya juga mengapa terjadi kan. Tapi walau macam mana pun, apapun terjadi, kata Mama Ali Engga, aku sayang padamu, itu yang pasti. Jom layan Ali Engga Canu, Asyik FM, moi no moi.

Ya, saudara, Syuk FM Moin Omoi, lain daripada yang lain. Baik, info berkaitan dengan amaran ribut petir hujan lebat, ya, kalau hitting pada ketika adim. Jadi, di Perlis, di Kedah, iaitu kawasan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Perak di daerah Manjung, Perak Tengah, Hilir Perak, Kupahang, Tanah Tinggi, Cameron Highlands, Raub, Bentong dan juga Rompin di Selangor, ia melibatkan kawasan Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Taling, Kuala Langat, Hulu Langat dan Sepang, manakala di Kuala Lumpur, Penmong, Putrajaya, Negeri Sembilan, ku daerah Jelebu, Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau, Tampin, Melaka di Johor, ku daerah Tangkak, Sekamat dan juga Muar. Dan juga Mong ku Sarawak, ia ku Kuching, Samarahan, Mukah, Kapit dan juga Miri serta Sabah di pedalaman dan juga Tawau dan juga akhir sekali di wilayah Persekutuan Labuan. Itu dia. Kalau hening pada ketika adik, jadi untuk planning semua, ya, pada ketika adik, itulah dia amaran ribut petir dan juga hujan lebat sehingga jam 5 petang nanti. Itu dia. Jadi kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga Gertik G, pada ketika adik, ya, teruskan lagi dengan lagu pilihan pendengar yang seterusnya. Aku udarakan pilihan pendengar Remy daripada Bintulu ingin mendengar lagu tradisional suku kaum Jakun, iaitu Abang Pelanduk Merusi Suara Arwah Hussein Muhammad Ali untuk hiburanku belah i tengah hari. Dan juga sebelum itu, saudara berhibur not dengan lagu tradisional yang ingin akan kudarakan adik. Dan sebelum itu berhibur not bersama dengan lagu daripada Shana yang bertajuk Malatop, single yang terkini istimewa untuk para pendengar dan menggabungkan bahasa Melayu, dialek Semai serta dialek Temir ke udara bersama dengan Asyik FM. Dan dengan itu berakhirlah lagu-lagu Ledemong pada ketika adik, iaitu lagu-lagu Asyik. Dan selepas ini akan bersama dengan segmen berikutnya, iaitu Geradung-Gerading. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gerti ke Asyik FM. Moi no moi, asyiknya lagu hi.

0: BN Kopral 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Batalion 3 Bido. Ku pendapat en generasi pai masyarakat Hisnoi ade kalau boleh irama sewang mana ade jangan lahi wis sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.
1: Asiknya lagu hit.

perhatian, perhatian.

0: Syukur FM, Moino Moi. Lain daripada yang lain. Jom kita ikuti. Dengar Gradung Grading edisi 19 hari bulan Julai 2026 menampilkan beberapa artis ataupun lagu-lagu Pai untuk diperkenalkan ke industri muzik Maihi. Moga engkau semua terhibur dan juga di Syukur FM, Moino Moi. Gradung Grading.
1: Syukur FM.

Selamatlah, salam sejahtera. Bapak-bapak dan ruang udara Radio Asia FM, Moinong Moin. Lain daripada yang lain adalah link akhir kita biasa yang keluar segmen Gradung Gradeng. Segmen yang menampilkan lagu-lagu Pai, penyanyi-penyanyi Pai. Kita biasa kalau segmen itu, dia akan kudarakan lagi 5 lagi penyanyi yang akan menyumbangkan lagu-lagu Pai dan suara yang nak untuk segmen kali itu. Mulakan dengan lagu daripada Ali KS, UMB Band, Shana Aslin, Dila dan juga Sarah Dania untuk menguduh. Jadi untuk pembuka tirai sebelah Neng Akteh, saya akan bersama dengan penyanyi Pai yang berkena Ali KS. Ali KS akan naik lagu yang bermaksud Deadlock tu merah menyala. Deadlock tu merupakan gelaran untuk mabuk menaleh yang seralon yang dia nak untuk nasihatkan rasa kagumana mana sama mabuk menaleh yang dianggap terlalu cantik lah ataupun mabuk say slow yang dia nak. Dan untuk lagu tu, lagu yang berjudul Deadlock saja telah pun dihasilkan stereo oleh Ali KS dan lirik juga Ali KS. Rekaman dan senarai muzik telah hantar NK YG Studio. Terus penyanyi kedua akan diberikan adalah Shana Aslian ataupun lebih dikenali dengan Shana. Dan penyanyi itu

berasal dari Kampung Chang, Bira Perak dan dari Kukuh Semai. Puluh dalam sedang bergerak aktif secara solo dan lebih lagi nanti khidmat bersama dengan Atan Rock Tone sebagai penerbit muzik Shana yang Nenek Atau pernah mengangkuti kumpulan band Shah Murai. Dan lagu Doh direkamkan in Rock Tone Studio, lagu oleh Rock Tone dan lirik oleh Shana Aslin sendiri. Jadi sama-sama semong nak lagu untuk Doh daripada Shana Aslin berjudul Meletup dan daripada Ali KS lagu yang berjudul Jet Lock. Sama-sama semong, Anchor Segment Gradung Gradeng.

FM. Grenalata, saudara-saudari Kenamba, telah sembang main lagu daripada UMB ataupun Universal Music Band yang berjudul Ihah Suka Imah ataupun Awak Suka Saya. Dan untuk nah lagu seterusnya, akan bersama dengan Nar Babu Menaleh yang berasal dari Batu Dorbas Gombak dengan Nar Kebel Lagu yang akan dipersembahkan untuk Mengguduh. Yang pertama, bersama dengan penyanyi yang berkena Dila dengan lagu Lupakan Saja Aku, lagu dan lirik oleh Syahari dari Selindung Tinggal. Dan seterusnya, bersama dengan Sara Dania dengan lagunya Apakah Salahku, lagu dan lirik hijak daripada Syahari Selindung Jingga. Rakaman telah NKL and Roya Studio and Batu 12 Gombak, Selangau. Jadi sama-sama semong nar lagu daripada Sara Dania yang berjudul Apakah Salahku dan seterusnya Lupakan Saja Aku daripada Dila. Dengan berakhirnya nar lagu doh, maka berakhirlah hijak segmen Gradung Gradeng untuk Minggu Doh. Semoga akan berjumpa lagi dan minggu dadah digakal. Terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa untuk Minggu Doh. Selamat berhujung minggu. Giat berhormat mengundurkan diri untuk seketika bagi pihak penerbit rancangan Hardy Zakaria Kasim mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak kenapa. Terus bersama Kandil Anglo segmen Gradung Gradeng. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: CSR Band Lugra Deng terbaik.
1: Ayo bila-bila masyarakat orang asli, selahkan patras penciptaan Raguanta bersama dalam segmen Lagu Kerajaan.

kepala merah, untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

Tiga petang. Selamat petang, salam sejahtera. Berita temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Pengisian kemerdekaan kena diterjemah menerusi dasar yang bagi banyak pindah kekayaan negara kepada rakyat dan bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang. Gitu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 DKI Poh Perak. Usaha itu dizahir menerusi pelaksanaan kenaikan gaji penyewaan awam, sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah dan bantuan persekolahan untuk bagi tingkat kesejahteraan rakyat. Pada masa sama, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia untuk memasti paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menteri dia Dato' Sri Fahmi Fazil bimbang khabar. Kerjasama itu turut melibatkan syarikat media terutama dari kandungan yang dihasil menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI yang mana tak menyalahi spesifikasi jalur gemilang. Bermacam program akan berlangsung sampai 16 bulan 9 depan termasuk kempen kibar jalur gemilang yang akan dihimpun menerusi portal Merdeka 360 sebagai rujukan wang ramai. Perubutan 36 kerusi DUN untuk PRN Negeri Sembilan ke-16 secara rasmi bermula lepas proses penamaan calon usai malam. Calon-calon yang bertanding Nija memula kempen untuk mendapat undi rakyat. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun yang bertanding dekat DUN N32 Linggi memulai kempen dengan menyantuni masyarakat setempat. Menurut Datuk Seri Aminuddin, setiap perjumpaan menjadi suntikan semangat untuk biar terus berkhidmat dan bawai pembangunan yang beri pidah kepada muhak rakyat. Sementara itu, PDRM melulus 19 permit untuk penganjuran ceramah dan aktiviti kempen bersempena pilihan rakyat negeri PRN Negeri 9 ke-16 yang diterima dari malam. Ketua Polis Negeri 9, Datuk Al-Zafni Ahmad dikhabar, muhak permohonan itu dilulus lepas memenuhi syarat yang ditetap. Polis akan terus pantau setiap ceramah dan program politik untuk memastikan penganjuran dek patuh undang-undang. Setakat ini, satu laporan diterima dan hak kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka. Dalam perkembangan lain, penggemar durian bukit dah tentu harus setuju dengan rasa dia yang unik macam sakit pahit, manis atau berlemang. Untuk masyarakat Wang Awak, suku kaum temuan dekat kampung Sebel Labu yang kotep hasil durian diulang yang mengotep hasil dari kebun warisan turun-temurun, durian bukit ya menjadi sumber pendapatan sampingan. Pokok durian yang berbuah sekali dalam setahun tu ne, tak menggunakan sebarang bajak dan dia tumbuh dan berbuah.

secara semula jadi. Disebabkan tu, durian organik yang dihasil ada rasa asli dan ada peminat dek tersendiri. Dan pula dekat Kelantan, kekiraan 600 penduduk Taman Wangsa Mewangi digempar dengan kedatangan dua ekor gajah liar yang merayau dekat kawasan perumahan sebelum mengusak tanaman dekat kebun juga projek Sejati Madani awal pagi entui. Penduduk khabar jarak gajah dengan rumah kekiraan 30 meter dan sekitar 500 meter dari Jalan Goh Musang, Kuala Lipih. Tindakan dengan anggota pihlitan apabila datang untuk pantau dan menyiasat kedatangan gajah liar dekat tempat tu, seluruhnya laporan dibuat. Dalam perkembangan yang lain, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan numpah dua cubaan menyedup lebih 20 tan metrik minyak masak paket bersubsidi ke Thailand dalam dua operasi berasingan di Kepasi Mas dan Tumpat dengan rega kemuhar rampasan dan juga sitaan lebih RM138,000. Ketua Pegawai Penguat Kawasan Negeri KPDN Kelantan Aswadi Jaafar dikabar operasi menusi optiris bersepadu 4.0 tu turun membawai kepada penahanan tiga suspek tempatan untuk menolong siasatan. Kes disiasat ikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sukan Piala Dunia 2026, dua pasukan terbaik Argentina dengan Spanyol akan beraksi awal pagi esok untuk merebut gelaran juara dunia. Perlawanan turut dijangka menjadi penampilan terakhir Messi dekat pentas Piala Dunia. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengesah penyokong menghargai peluang untuk menengok Messi yang dijam berumur 39 tahun mengetahui pasukan itu beraksi dekat New York. Dalam pada tu untuk Spanyol pula kian memburu gelaran dunia kedua lepas menjulang trofi itu untuk kali pertama pada tahun 2010. Ketua pasukan Spanyol Rodri menyangka akan perlawanan akhir akan berlangsung dengan penuh intensiti fizikal. Rodri macam mana pun khabar pasukan dia bersedia berdepan sebarang provokasi. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disediakan oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Asyik FM 101.1.

0: Asyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, Lenmong dan juga Gertik G, pada ketika adik, ku Iberkes 19 hari bulan Julai 2026 adik, pukul 3, hunan ya, pukul 3.11 minit perkes ataupun petang. Jadi ianya akan kudarakan segmen Suara 34 Puncak Prestasi Leader BU secara ulangan mengenai tajuk Penjaga Semangat Padi ataupun Jaga Semangat Ba, Ruai Ba lah ya. Okey. Jadi kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga Gertik G, teruskan beribu dan juga bersama dengan Asyik FM ya. Segmen Iberkes tadi inkudarakan iulangan dan juga secara terus tugasan in pun di. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga Gertik Asyik FM, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Sama-sama ikuti Suara 34 Puncak Prestasi Menjaga Ruai Ba.
1: Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Suara 34 Puncak Prestasi.
3: Suara 34 Puncak Prestasi.
4: Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Salam sejahtera dan selamat datang ke semua pendengar Asyik FM pada masa ika. Bersama dengan Kak Maisa pada masa ika ya. Di dalam rancangan 34 J, kita suka berjagu seri Pinong. Untuk orang asli, kita masih lagi berpegang kuat kepada kepercayaan nenek moyang, terutamanya berkaitan adat Sam dengan budaya setempat. Benda ika kita percaya ya, kerana ianya diperturunkan dari satu generasi ke generasi, tambah-tambah lagi apabila kita melihat kesannya, seandainya adat Sam dan budaya itu kita langgar ataupun hempak diikut. Pada hari ika, kami nak berkongsi dengan hemo semua pasal nanom padi bukit hak diamalkan oleh suku kaum Jahut dari kampung orang asli Selungkyul, Jerantut, Pahang. Proses nanom padi sudah semestinya mengambil masa dengan tenaga dan pada masa itu juga, penjagaannya juga cukup penting untuk mendapat hasil hak oleh. Menariknya juga, Desmo masih lagi kuat mengamalkan adat pasal nanom padi. Dan baru-baru ini, Desmo sempat berjumpa dengan pasangan penyaga semangat padi dan juga penduduk kampung orang asli Selungkyul hak sudi berkongsi cerita pasal hal ika. Desmo ya pasangan laki bini itu Encik Yusuf bin Dibut, Puan Idah binti Seragim dengan seorang penduduk kampung itu Encik Busu anak lelaki Sik. Oleh itu, kita dengar bersama-sama ya cerita dari Desmo pasal menyaga semangat padi ika.
1: Diri saya, nama saya Yusuf. Pengelah dalam Asyila, Yusuf bin Dibut. Tetapi pengelah kampung, Kuan. Jadi latar belakang saya untuk berjampi hal-hal tentang padi. Umur 66 tahun. Kampung Sungai Kiul, perkampungan orang Sri lah, Sungai Kiul.
2: Memang 100% Jahut ya?
1: Haa, 100% Jahut lah. Asal dari kampung Sungai Kiul lah. Jadi turun-temurun datuk nenek moyang dari kampung Kiul lah.
2: Jadi dimaklumkan Pak Cik lah salah seorang penjaga kepada semangat padi di kampung orang asli Sungai Kiul. Jadi boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan bagaimana boleh menjadi penjaga semangat padi?
1: Jadi semenjak saya umur dalam umur 40 baru saya belajar dalam tentang hal-hal umur ni lah. Umur tentang penjaga padi untuk nak bagi padi untuk berjampi lah, jampi untuk hal-hal padi ni. Jadi banyak lah resiko dia, resiko tentang kita nak bagi dia, ibaratnya padi ni ibaratnya budak lah, ibaratnya anak, ibarat anak, anak adik-beradik dia, ibaratnya adik-beradik dengan lelaki dengan perempuan, kira adik-beradik lah semangat padi. Jadi tentang hal-hal ni, kita contohnya lah, kita bagi nak bagi tanaman dia tu nak kena mandi dulu lah. Mandi padi tu dalam tempat dia lah, tempat hebong tu. Tempat hebong, kita nak bagi mandi dengan air kelapa. Bagi mandi dia, lepas tu kita tepung tawar jugalah. Bagi tepung tawar dia orang, ibaratnya nyamu budak tu lah. Ibaratnya biar dia nak jalan dengan sejuk. Tentang diri dia orang, ibaratkan budak, kita jaga budak. Padi itu ibarat kita jaga budak kita lah. Inilah tempat dia, tempat padi. Padi lah tu kita bagi mani dengan air kelapa. Lepas bagi mani, kita tepung tawar lah dengan alat-alat kampung lah. Alat daun-daun kita tepung tawar. Lepas tu kita malam tu kita bagi mani. Pagi esoknya kita bawa ke tempat ladang kita. Ada tempat dia tu kita bagi ibaratnya kayu lah lain ni, buat rumah dia. Empat segi untuk rumah dia. Lepas tu kita, ini mah ibarat ni, dia punya ramu-ramu tepung tawar dia lah ni. Ramu-ramu tepung tawar dia.
2: Ini antara benda-benda yang digunakan lah untuk...
1: Untuk menggunakan untuk tepung tawar dia tu.
2: Benih padi.
1: Alat untuk benih padi tu. Inilah alat dia. Campur dengan daun-daun tu, kita inilah alat.
2: Boleh ceritakan satu persatu apa benda
1: ni? Benda dia ni, ini benda ni buah. Buah keras lah nama dia. Buah keras. Ini alat dia. Ini babi punya apa?
2: Taring
1: dia. Ini dua lah. Babi ini, sisik tinggiling. Sisik tinggiling pun alat dia. Ni taring itu beruang. Taring beruang. Ini pun dia juga ni beruang juga ni dia punya kuku. Ni sekali lah beruang je, kuku dia. Ni gigi badak.
2: Gigi
1: badak. Itulah alat-alat dia. Ni untuk padi lah ni. Oh, dalam ni untuk jaga diri dia orang. Ibaratkan berak tadi. Penjaga diri dia orang ni. Bubuh dalam padi lah ni.
2: Biasanya berapa lama proses dia untuk proses memandikan benih padi atau proses apa ini punya tu? Proses untuk menyelesaikan
3: tugas.
2: Tugas tu berapa lama?
1: Misalkan tugas ni contohnya lah daripada malam ni pukul 8 lah. Malam pukul 8 kita pergi mandi, pergi mandi dengan air kelapa, lepas tu kita tepung tawar. Yang ni lah adat ni tepung tawar. Bagaimana selagi ada yang lain-lain ni lah.
2: Selagi ada dia punya benih-benih padi lah.
1: Benih yang lain lah. Contohnya lah, 5-6 bahasa jenis lah. Kita bagi tepung tawar. Mani tadi pun serupa juga. Kita bagi mani semualah. Lepas pagi, esok paginya, kita bawa dengan ni. Ni dari dalam padi lah. Bawa sekali kat tempat ladang tu. Kat ladang tu ada lagi. Tu tadi dah cerita tadi ni. Ibaratnya rumah ni orang. Rumah ni lah. Empat segi kira bubuh kayu lah. Empat segi. Ibaratkan rumah dia orang. Lepas tu kita ambil kayu. Kayu untuk nak buat lubang tadi. Bila buat lubang tu, jangan melebihi dari tujuh. Tujuh lubang aja. Keliling ni, tujuh lubang. Keliling dalam rumah dia tadi lah. Contohnya lah, rumah ni. Dalam ni, jangan di luar, dalam. Lepas tu kita ambil lah. Ibaratnya kita panggil semangat. Semangat dia orang lah. Yang adik abang tadi. Ibaratkan budak. Semangat dia orang kita panggil. Ibaratnya kita bagi jalan dia orang. Bagi jalan. Jalan contohnya kita bagi jalan tadi bukan jalan gitu saja. Kita suruh dia mencari rezeki. Suruh mencari rezeki dia orang. Sampai 6 bulan kita nak tengok. Bawa balik rezeki tu tadi biar nak ada. Biar nak ada. Bawa balik kepada ayah. Ya, kita tadi ibarat ayah dengan ibu lah. Ibaratnya. Sampai ke masanya 6 bulan tadi lah kalau dah ada dia berbuah. Itulah rezeki dia lah. Kita ambil. Contohnya lah kita ambil tu pun kita bagi ke ibu dia. Ibu dia ambil panggil dia orang tu. Kita nak tuan lah. Kita nak kena ambil juga. Nak panggil juga semangat dia orang. Ibu yang tadi ambil panggil semangat dia orang.
2: Maknanya ibu ni benda yang kita tak nampak lah.
1: Ibu dia macam dia tu lah. Suami saya lah. Ibarat ibu dia. Kira ibu dia lah. Saya tadi ibaratnya ayah dia.
4: Yang isteri. Jadi adakah bila buat tu mesti suami isteri?
1: Sekali ada.
2: Tapi kalau misalnya kalau bukan suami isteri boleh ke tak boleh?
1: Dapat.
3: Dia tak boleh.
2: Maknanya orang penjaga semangat padi ni mesti suami isteri.
1: Suami isteri yang sah. Jadi lepas dia ambil dalam kalau nak ambil tuan itu mesti dia macam ibu dia tadi lah. Dia panggil dia semangat dia ibaratkan balik. Dia minta tengok rezeki dia lah. Rezeki kita berat tu tadi. Ibaratnya dia mencari rezeki biar nak balik dengan ada dengan hasil. Biar ada dengan hasil dia orang bawa balik kepada ibu dan ayah. Dalam satu hari satu ibong. Dengan lebih satu hari satu ibong.
2: Untuk ibu ni tadi?
1: Bawa balik. Dia tuan tu bawa balik.
2: Orang lain boleh lah?
1: Tak boleh lagi.
2: Oh, tak boleh lagi?
1: Tak boleh lagi. Dalam masa 3 hari. Sehari satu ibong, 3 hari lah. Lepas tu boleh lah. Dengan panggil orang lain boleh lah.
4: Maksudnya mesti yang penjaga semangat padi buat dulu.
1: Orang
4: kampung lain baru.
2: 3 hari berturut-turut.
1: Tiga hari berturut.
2: Tapi tak boleh lebih daripada satu ni.
1: Tak boleh. Satu ibong satu hari.
2: Ibong.
1: Satu ibong satu hari.
2: Biasanya untuk pemilihan pemulaan untuk pemulakan ni, pemilihan padi tu macam mana?
1: Macam mana?
2: Macam ibu ni tadi memilih padi jenis padi yang macam mana?
1: Dia
2: suka hati je saya nak ini saya ambil. Itu pada ada ciri-ciri tertentu.
1: Dia tengok tentang yang apa? Yang masak dulu. Yang mana masak dulu yang kita ambil.
2: Jadi apabila proses menanam padi ni pantang larang apa yang harus diikuti oleh masyarakat sukan Jahun? Daripada mula tanam tadi masuk bulan kedua, ketiga, keempat, kelima sampailah sampai majlis memanggil semangat tu balik semula. petang larang? Ada tak petang larang?
1: Ada, memang ada petang larang dia. Kita macam contoh kita macam dia tadi, dia ambil dia 3 hari tadi petang dia tak boleh benda, contohnya lah tak boleh mengelih ke kiri ke kanan, dia tetap situ aja, dia pandang kat situ aja walaupun ada orang lalu lalang, dia tak tengok. Kalau kita tengok, ia maksudnya borak ni tadi dia ikut orang lain tu tadi.
3: Semangat
1: dia tu, dia ikut ke orang tu.
2: Oh, itu yang padi, yang padi itu dia jadi.
1: Ha.
2: Dia jadi sekadar kerongsong sajalah.
1: Ha.
2: Isi dia dah tak ada.
1: Isi tak ada.
2: Ha. Ha. Dia tinggal kulit sajalah kiranya.
1: Kulit ajalah, ibaratnya dia samang lah. Tak ada buah. Ha. Ibaratnya.
2: Selain daripada tu, pandang larang selain pada salah satu yang lain ada tak?
5: Kalau pijau menuai.
1: Ah, ada je. Tak boleh tumang.
5: Tak boleh tumang.
1: Tak boleh tumang. Masa menuai
5: kalau
1: tu.
5: Kalau tumang, kita kena ikat semula. Kita panggil semangat dia.
6: Kalau ibang tak boleh, ibang ni jangan jatuh. Kalau jatuh ada pantang. Kita bagi bangun dia. Lepas tu kita panggil semangat padi kita tadi, kita ikat. Kita pusing dengan tali padi tu. Dengan kita ikat, kita panggil lah semangat dia.
3: Semangat.
6: Kita suruh balik. Jangan ikut apa tu, angin. Jangan ikut orang lalu macam tu. Kita ikat balik. Kita ambil tanah. Kita ambil apa tu, arang. Kita letak situ. Ambil daun. Kalau dalam 3 hari, orang tak boleh pergi kat rumah kita. Kalau dia pergi, boleh juga pergi. Tapi nak kena tanggal baju dia, ganti dia. Lepas 3 hari, ke 4 hari, baru dia pergi ambil pula baju dia. Kita masa kita menuai, kita genggam aja. Genggam macam ni, dah penuh tangan ni, kita letak pelan-pelan. Jangan tarik, jangan nafas besar, tak boleh. Nak kena perlahan.
1: Nafas kita bagi slow lah.
2: Jadi maknanya penyayang padi nak kena orang yang sabar lah.
6: Mula kita menuai tu, orang panggil kita, tak boleh juga. Rumpun-rumpun padi, jangan pijak. Rumpun padi. Lepas kita, walaupun kita dah lepas kita tuai, tapi rumpun dia tu jangan pijak. Lepas 3 hari lah, kalau lepas tu kita pijak pun tak apa dah.
4: Jadi bila buat macam tu, orang kawan memang tahu ya?
6: Tahu?
4: Muda-muda
6: orang muda pun kita bagi tahu, dia ingat lah juga. Dia ikut lah juga.
4: Orang lain, rumah lain tak ke?
6: Orang lain.
4: Orang lain duduk kampung. Orang kampung ada tak ke pantai nama 3 hari?
3: Yang penting
6: kan tu. Orang serumah je lah. Kalau orang ni dia menuai, dia buat macam tu juga. Taklah semua kampung tak.
3: Dengan simbolik dia.
4: Kalau telangga pantang, pesannya itu pada padi itu je ke atau pada orang yang melanggar pantang?
3: Telangga pantang.
4: Kesan itu terjadi untuk padi itu nanti, contoh pada dihancurkan ataupun ada pesan kepada orang
1: yang dia begini, bukan kepada orang tu. Kita pergi kepada tempat tu, tempat padi itu. Kita bertempat padi itu supaya jangan ikutlah. Macam cakap tadi lah, kita panggil juga lah semangat dia. Panggil semangat.
4: Contoh kita kata upacara pemujaan lah macam tu.
1: Bukanlah kena ke orang lain tak. Kena ke tempat padi itu juga kita pergi.
5: Kalau kita tak panggil, macam-macam kita tuai kosong. Bukan kita.
2: Tak penuh. Walaupun kita dah rasa tuak-tuak ni, tengok kosong tak ada.
3: Umpamanya kebun tu walaupun luas,
4: tak banyak
3: hasil dia. Dia menecuk. Dia tak memuaskan.
1: Walaupun kita tuai berapa luas pun kita rasa cepat.
5: Cepat
1: habis.
3: Kalau ada semangat,
1: walaupun kecil, kita tuai tu lambat dah habis. Maksud dia plus semangat dia tadi ada situ.
2: Jadi kita tak tahu juga berkenaan dengan pemilihan benih padi ni macam mana biasanya penjaga semangat padi yang memilih tu macam mana? Dia mesti ada padi-padi jenis padi yang dipilihkan untuk dia jadikan benih. Ha, jadi cara pemilihan tu macam mana?
4: Siapa yang biasa milih? Ibu ke ayah ke?
5: Ibu lah.
4: Okey, ibu cerita.
6: Ibu dia padi siam. Lepas tu anak-anak dia kadang-kadang tu padi libar, padi kuning, padi pulut. Pulut pun ada juga pulut siamang, pulut gala nama dia. Pulut tu orang tua dulu-dululah. Dia tanam keliling. Keliling-keliling tanah tu. Dia keliling supaya padi tu tadi tak lari juga pasal ada pulut. Macam tu.
4: Maknanya dalam satu bentang-bentang dalam satu tempat tu boleh tanam macam-macam jenis?
6: Haa, ikut cita rasa hati kita nak bawa sebanyak mana. Tapi ibu dia dulu kita tanam. Padi siam tadi. Dah dia nak balik, kita tuai anak-anak dia dulu. Malang baru. Last dia ibu dia.
4: Kenapa kita nak tahu? Okey, mula kita tak nak ibu, tapi bila dah nak tuai nanti kita tanam tuai anak-anak dulu. Baru ibu dia kenapa?
6: Pasal dia ibu dia. Dia iring anak dia dulu balik, baru ibu dia pula. Tengok kita.
1: Ibu dia ikut kemudian.
6: Tengok kita, bukan kita biar anak kita belakang. Tak.
1: Dia dulu.
6: Dia dulu. Ha, itu pun macam itulah juga.
4: Mana itu sembunyi. Proses kita dah pilih, okay, kita tanam ibu dia, apa lagi selepas tu yang kita kena buat untuk penjagaan padi
6: rumah? Merumput lah, merumput. Kalau dah dia ada, kita letak kain baju supaya burung dia takut, moyen, kera, bat pagar.
4: Jadi padi bukit ni apa kelemahan?
2: Apa kelebihan dan apa kekurangan
4: dia? Dia tu macam mana? Dari segi penjagaan, apa yang membuatkan nanti hasilnya kurang? Kalau kita jaga macam ni kan
2: hasilnya lebih.
4: Apa kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan padi di sawah?
6: Padi bukit ni kelebihan dia wangi. Wangi itulah kelebihan dia. Mudah. Mudah juga. Kita merumput tu aja. Tak ada, tak ada. Jaga rumput aja.
4: Air lah.
6: Tak ada.
3: Harap air hujan.
1: Ya, kalau tak ada hujan, air mun.
4: Kalau contohlah, tak ada penjaga padi, sebab padi. Kita tanam macam tu je, rasanya boleh hidup. Tak dah tahu tu.
6: Hidup.
2: Tapi dia punya hasil tu mungkin tak.
1: Hasil tu tak tentu. Hasil tu pula tak tentu. Kita tak. Dia tak buat macam ni, hasil dia tak tentu.
2: Jadi tugas penjaga ni, yang isteri ni lah ibunya, Yusuf bapak ni. Jadi maknanya yang Yusuf ni untuk memuja tadi lah. Memuja saja takat tu tugas dia.
1: Penjaga ni tadi, kita contohkan lah. Penjaga tanah tu tadi, biar nak jaga anak. Itu tadi,
2: dalam
1: kita
2: masa,
1: tadi.
2: Dalam masa 6 bulan?
1: Dalam masa 6 bulan.
4: Adakah tanah yang ibu dengan ayah saja ataupun tanah orang lain saja?
1: Tanah situ saja. Tempat itu saja.
4: Tapi tanah yang orang lain, contohkan ada yang tanam juga, macam mana?
3: Dia akan...
4: Dibuat sekali?
3: Dia akan pawangkan. Dia akan panggil untuk pawangkan. Tapi dia orang tu akan jaga. Tapi dalam masa yang sama, kalau dia terlanggar katakan. Dalam masa yang sama, dia merujuk kepada... Puyang ni tadi, dia punya pantang larang, dia punya, iyalah, apa perlu yang dia perlu buat. Dan masuk daripada proses pemulaan sampailah proses yang
6: membenai padi.
3: Dia membenai padi, lepas proses membenai padi, lepas tu sampai nak cabut padi tu pun kena panggil
1: nak,
3: dia.
1: Nak kena makan pun ada, nak kena jampi juga.
3: Walaupun kebun yang lain.
2: Untuk yang setiap kebun ni lah. Itu yang nak kena ada kenduri itu.
3: Ah, ya betul.
4: Bukan.
3: Kenduri itu pun.
6: Yang pertama kita tuai, kita banteng, kita sagat-sagat-sagat tu, kita goreng, kita tumuk. Dua tiga lusung kita tumuk sikit-sikit lah. Lepas tu akan letak dekat tu, kita letak kemian, letak dengan apa tu, buluh tadi, dengan padi tu tadi sekali, dengan empeng tu, kita panggil dia. Baru dia jampi, boleh kita makan.
3: Dia kena
6: cabuh. Nah, cabuh. Kalau dia tak jampi, nanti kita kumbung.
3: Kita makan hasil beras tu nanti kumbung perut. Dia kena buang, kata, kat air dia.
6: Cabuh lah. Kita cabuh. Ha.
3: Simbolik juga lah.
4: Bila dah selesai 3 hari tu baru dah boleh menuai yang
3: lain. Tapi kalau ikutkan memang untuk proses simbolik tu dia tak akhir kan. Tapi kalau untuk saudara mara dia akan putih banyak juga lah. Dia akan putih banyak, dia akan bagi kumpulan. Sebab dia dulu yang buat empik, bagi merasa lah sikit-sikit.
6: Kumpulan. Takut kumpulan.
3: Kumpulan orang baru. Ras baru, macam tu lah. Tapi untuk simbolik tu memang dia sahaja.
2: Biasanya sebagai penjaga sungai padi, pakcik tahu tak? So kadang-kadang setengah orang dia dah tahu. Bila dia terlanggar pantang, dia akan tahu, oh ini esok mesti hasil tak menjadi. Jadi pakcik ada firasat macam tu lah. Sebab kalau sebelah kami ada yang macam tu, dia tahu. Biasanya, saya masa kecil, saya pernah ikut orang tua menang padi juga. Dia ada satu, tak ada orang di belakang dia, tapi dia dengar bunyi ada orang, bunyi kayu patah. Jadi dia tahu esok mesti pagi akan tak mungkin. Walaupun dah hasil dah ada, tapi memang berkurangan.
1: Itu pun ibaratnya kira macam dengan herau lah. Kalau ada benda-benda macam tu dengan herau. Bila kita herau kat dia tu, memang tu lah dah dia ikut tu lah. Ada benda-benda tu kira dugaan lah tu. Dugaan dia. Kak kita tadi, bukan dia orang.
2: Tapi benda tu boleh kita panggil semula. Jadi di kampung Sungai Kiol, biasanya berapa kali setahun penduduk kampung menanam padi?
1: Satu kali setahun dia. Pertama kali padi tu 6 bulan. Tak boleh, 2 kali tak boleh.
2: Biasanya,
1: setahun.
2: Biasanya bulan bila sampai bulan bila?
1: Antara 2 lah, bulan 8 dengan bulan 9. Sampai tuai bulan 2 atau bulan 1.
5: Dah turun
1: temurun
5: macam tu.
1: Dah turun temurun macam tu. Orang tua yang dulu macam tu kita ikut lah.
2: Biasanya di sini menaikkan padi adakah dijual ataupun untuk kegunaan sendiri?
1: Kita guna sini aja lah untuk makan aja. Kalau ada orang nak beli tu kita bagi jual lah. Kalau kita nak jual ke sana ke sini tak ada. Ibaratnya kita tadi jual anak kita. Maksudnya.
2: Jadi maklum dia nak tahu juga lah, adakah memang daripada dulu sampai sekarang memang Sungai Kiol tak pernah ketinggalan setiap tahun menanam padi? Macam mana?
1: Memang, setiap tahun lah. Walaupun satu dua orang pun memang ada, tak pernah putus. Tengok yang tahun yang lepas, tak banyak orang, 5-6 orang aja. Tapi tahun sekarang ni dia banyak dah, 7-8 orang lah.

0: FM. Padi sebenarnya dia semangat. Padi ni dia macam semangat. Macam mana Pak Cik tu cerita, semangat anak-anak kan. Semangat anak-anak kepada orang tua, kepada anak-anaknya. Jadi daripada dulu sampailah sekarang, walaupun sekarang ni dengan alasan harga racun mahal, dengan susahnya tanah nak buka kan, tapi menanam padi ni memang terus diamalkan. Lagi-lagi macam Pak Cik ni, dia tak pernah lagi satu tahun tu tak pernah nak miss. Dia buat. Okay. Penghubung antara kita dengan semangat orang yang dah pergi, malaikat. Kepercayaan dia kepada malaikat. Sebab tu dia dipanggil, apabila kita dah mendapat hasil, dipanggil kenduri meruah. Kenduri meruah ni umpamanya kita mempersembahkan kepada apa, semangat-semangat yang dah pergi tu, itulah hasil kita menghargai. Maksudnya kita mengingatkan diorang, kita mengingatkan diorang tentang mengenang. Sebabnya kalau ikutkan daripada turun-temurun, menanam padi jangan dilupakan. Sampai bila pun kena teruskan. Itulah penghubung kita dengan semangat-semangat. Sebab tu apabila macam Pak Cik tu, bila dia membenih, secara semuanya dia akan suruh malaikat ni jaga tanaman, jaga, itulah macam dia cakap tadi, rezeki. Umpamanya rezeki, maksudnya rezeki tu dari segi penanaman. Kalau kadang-kadang kalau tak jaga, sebab tu dia punya dugaan dia dalam proses kita tanam padi berbuah, kadang-kadang makan di babi, makan di burung. Tapi itulah pantang, di antara pantang larang jugalah. Sebabnya babi ni, kalau ada setengah babi, ini cerita betul lah, ada setengah babi, dia datang seekor. Dia datang babi tunggal. Babi tunggal tu kepercayaannya itu bukanlah babi, tapi itulah semangat datuk nenek moyang. Dia pergi makan kita punya padi. Dia nak merasa. Tak boleh. Tak boleh halau. Apabila dia makan, kita tak boleh marah dia. Apapun kita tak boleh caci dia. Kalau boleh kita cakap elok-elok. Kita cakap yang macam ni, kalau boleh makan je lah atuk. Tinggallah sisa-sisa untuk anak-anak. Anak-anak cucu-cucu kan. Begitu juga dengan burung. Kita jangan marah. Sebenarnya sebab tu bila kepercayaan orang suku kaum Jahut ni, bila orang meninggal, separuh semangat dia pergi kepada apa, binatang-binatang. Dia pergi ke burung, dia pergi ke tikus, dia pergi ke babi. Itulah perantaranya. Perantaranya tu tadi.
1: Macam itu tu boleh diwarisi tak? Penjaga semangat padi ni boleh diwarisi tak?
0: Apa yang saya nampak untuk sekarang ni lah, cuma orang yang terpilih saja. Seperti macam Pak Cik tadi, dia orang yang terpilih. Dialah tempatnya orang yang merujuk. Merujuk apa-apa pun, membendih, teruslah kepada yang mencabuh, teruslah kepada yang kalau terlanggar pantang, dan teruslah kepada kenduri meruah tadi. Semua dia yang handle. Semua di atas ya.
2: Sekiranya ada yang nak mewarisi untuk menjaga semangat padi, boleh tak benda itu diturunkan kepada generasi lain?
3: Saya ni sebenarnya tak tahu saya nak cakap lah. Kalau ada separuh yang orangnya dia turun-temurun, boleh dibelajar. Tetapi saya tak boleh.
2: Jadi maknanya benda ni kalau tu nanti pupus lah.
3: Memang pupus lah.
2: Memang tak boleh tak belajar
3: lah. Tak boleh lah.
1: Maknanya sebelum Pak Cik dulu, sebelum ni ada orang lain? Belum Pak Cik dah?
3: Ada.
1: Jadi penjaga ni sejak tahun bila?
3: 20 lah. 20 tahun lah.
0: Puyang ni dia subjektif. Dia ada dua puyang. Pertama, puyang orang yang menurun, menurun dan juga pelajar. Kedua, puyang dia datang secara sendiri, secara mimpi, secara batin. Jadi Pak Cik ni dikategorikan puyang kedua. Dia datang secara batin. Jadi bila datang secara batin, dia tak boleh dituntut. Itu orang yang terpilih sahaja. Ya betul Guntik. Sebab Pak Cik ni dia meluas. Dia bukan je menjaga semangat padi, tapi dia menjaga semangat kampung. Dia jaga orang sakit, orang dia berubat tentang orang sakit, dia tentang padi. tentang kematian. Orang meninggal pun panggil dia, orang kenduri pun panggil dia, kenduri menujuh pun panggil dia. Dia jaga seluruh, dia jaga seluruh kampung.
1: Semangat kampung
0: ya. Tapi dia teruslah dengan padi. Maksudnya untuk semangat padi dia tadi pun dia ada. Dia ada. Jadi untuk belajar tu sebabnya dia dapat secara batin, dia tidak boleh diwarisi. Dia pun dipilih, betul. Kecuali kalau orang tu dia belajar, dia menurun, kita boleh menuntut. Petua boleh dituntut. Petua boleh dituntut. Kalau dapat dalam mimpi dia tak boleh. Faham. Jadi saya cerita seluruh. Maksudnya bukan dia menjaga semangat padi je. Kampung pun dia yang jaga, termasuk orang kematian, termasuk orang sakit, menokok lagi bu. Kat Ibah dia dah tolong kat kampung kurung, meruah, orang yang untuk apa yang kenduri selamat pun bahagian dia juga. Macam baru ni ada pakcik tu dia sakit, dia operate. Kalau nak ikutkan dengan faktor usia dia dah nak masuk 70 tu, dia tak sepatutnya di operate. Tapi anak dengan menantu dia tu minta tolong pakcik ni untuk berniat tu macam kita tu bersembahyang, berhajat. Alhamdulillah pakcik tu selamat di operate. Macam sawai tadi lah, sawai tu umpama benda yang secara macam tu. Sebab tu puyang ni dia ada dua kategori. Kategori pertama dia menuntut, benda tu boleh dituntut. Yang kedua dia datang secara batin, secara mimpi.
4: Menarik ya cerita daripada Encik Yusuf bin Dibut, Puan Idah binti Serakim dan Encik Busu anak lelaki Sing dari kampung orang asli Sungai Kuil Jerantut Pahang pasal kepercayaan desmo sebelum, semasa dengan selepas nanom padi. Penyakatnya memang teliti untuk menempatkan hasil hak banyak. Oleh itu ya, ada resam dan kepercayaan masih lagi desmo amalkan sampai ke hari ika. Terima kasih Asyik FM ucapkan ke desmo kerana sudi berkongsi cerita itu tadi. Keunikan orang asli, walaupun zaman berubah namun kita masih lagi kuat dengan jati diri sebagai penjaga keadaan resam dengan budaya orang kita sendiri dari tempat masing-masing. Dan setakat ika aja, Kamaisa bersama Ronnya Mosmo di dalam rancangan 34 je kita suka berjaguk Sirih Pinong pada minggu ika. Jumpa lagi di lain masa dengan perkongsian cerita-cerita hak lain.

0: Chic FM. Moi Nuno. Lain daripada yang lain.
1: Ya, saudara Hasyik FM, Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Ajalah ilai cerita aku kata segmen Suara 34 Puncak Prestasi menjaga penjaga semangat padi ataupun Mai Gunik. Gunik Ruai Ba ya. Jadi kepada para pendengar semua Ledemong dan juga Getigi, semoga hikotlah adik cerita berkaitan dengan jenaga ataupun penjaga Ruai Ba ini daripada sudut ilmu pengetahuan ya. Jadi kepada para pendengar semua Ledemong dan juga Getigi, setakat denok tugasan ini, saya ucapkan ribuan terima kasih Nungki kerana terus bersama dengan Asyik FM. Selepas adik akan bersama dengan rakan tugas yang lain dan tugasan ini berakhir jam 4 petang. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gerti kasih ke FM walaupun belum telah ditemong pada ketika ini. Agoi sip untuk Hineng ya. Jadi Hineng final bola ya. Ku i peklap Pupedoh. Jadi untuk Aji, kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gerti Aji walaupun belum telah ditemong pada ketika ini. Dengan ucapan salam hujung minggu, terus kekal setia ceria bersama dengan Asyik FM. Dua lagu yang terakhir diakhiri oleh sebuah lagu daripada Sinar Band Apa Mengakhiri. Sebelum Aji bersama dengan UMB Imah Suka Iha di Asyik FM. Moi Namoi, abor, bye-bye. Terus kekal setia ceria bersama dengan Asyik FM.

0: Ibrah, Temiah Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak pendengar Kenembek yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Hidayat maklah kunya Allah Subhanahu taala manisin oina nan buka hub untuk nangket nong kemen. Allah Subhanahu taala hi yang dapat ditentukan sama mak sen oina yang dapat hidayat ataupun hui. Sen oi tu Islam yang tok nak berdapat hidayah num Allah Subhanahu taala tok akan nak buka hub rina nan terima agama Islam. Rina haji masen oi Islam yang selalu telel dosa. Kalau Allah Subhanahu taala tok nak ugi hidayat Rabb Rahmat, sen oi nak tok akan nak bertaubat. Sen oi memang nak perlu hidayat num Allah Subhanahu taala untuk nak gos bahagia in dunia rob akhirat. Fitrah hub e terbuka untuk em terima perkara meg, rob ejek ma perkara laes. Sen oi yang berdapat hidayat akan dapat nak beza antara yang kemen rob yang tok kemen. Wabmoknya hidayat, ni sen oi nak akan nak jadi sen oi yang sempurna rob dapat nak bentuk akhlak yang meg. Ek harus berusaha untuk em dapat hidayah num Allah Subhanahu taala. Wab cara ek yakin bahawa Allah Subhanahu taala nak mok serta sentiasa ek berfikir menerayak rena. Ek hajat perlu ek kuap keha mak ajaran Al-Quran supaya tu etel perkara yang boleh nak halang num ek dapat hidayat. Untuk em dapat hidayat, ek perlu etel perkara wajib yang naur Allah Subhanahu taala. Tu etel maksiat rob ek jaga halal haram ini cak ning ong ek. Bagi makhluk dan erina, kenaklah ek berdoa merina. Semoga nak og hidayat untuk nam halang ek nom MTL perkara-perkara laus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Okey, Syafan, mainan mai lain daripada yang lain. Selamatlah, salam sejahtera. Bobo Ellen Luang dari Radio Syafan, mainan mai lain daripada yang lain. Bersama ia sekali lagi, Azmi Mat akan menemaninya untuk 4 jam berikut. Dan terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai DJ MN, DJ Amran Anjang yang telah menemaninya sejak jam 12 pagi di stage hingga jam 4 lah kata. Okey, jam 4 tu hingga 8 like up sama Yek sekali lagi untuk edisi hari Minggu. It's do hari Ahad, 19 Julai 2026. Dia akan temaninya dengan segmen-segmen seperti berikut, Asyiknya Dangdut, lagu-lagu drama tradisional dan Asyiknya Berpihoi. Sudah layak doa akal. Okey, ucapkannya selamat berhujung minggu, selamat bercuti. Semoga dalam keadaan mimik, dalam keadaan sejahtera bersama yang tercinta yang lo saja berada di kota, di desa ataupun di belantara. Yang penting senyum-senyum selalu. Terima kasih kerana sudi mendengarkan kami. Grab biasa 6.8 hingga 12 gigi layak 16 jam kudara yang keluar pada layak jakun semai temuan hejek temiah. Ya, akan bersama-sama kalau dia dialek ataupun segmen dialek temiah tu. Diharapkan dia akan selesa dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang ceria dan dalam keadaan yang sejahtera. Okey, harapkan hijaknya keadaan dalam remake terus. Layan Asyik FM, moi-nong-moi. Lain daripada yang lain bersama ia dari jam 4 hingga 8 lain tu. Dan bersama rakan setengah yang lain akan bersiaran sehingga jam 12 kaki Laika. Terus setia dan ruang udara Radio Asyik FM, moi-nong-moi. Untuk segmen Asyiknya Dangdut. Untuk sebelah lengkap teh. Buka tirai dengan lagu-lagu irama dangdut. Boleh goyang-goyang kaplah. Bolehlah, bolehlah, bolehlah. Okey, bersama dengan Mas Hidayu yang buka tirai untuk segmen Asyiknya Dangdut. Moinong moin, Asyik FM. Gar gedur.

Okey, berdiri bulu rumahku bersama dengan Hattie Kau Sendang ada ya. Okey, asingnya dangdut untuk sebelah dengan Akte. Selamat berhujung minggu, selamat berdangdut dengan balik Akte. Amboi, amo awak bukan main kau ya. Bukan main yang dapur nak. Nak bagi elit sakan. Aku punya apa kurangnya. Hai hai, ni ya yoh juga kena. Okey, nanti yang kelas yang mana nasinya dandut untuk sebelah lengkap di waktu pada pukul 4.28 minit lah. Selamat berhujung minggu. Is hari cuti itu, dramanya kalau yang Kelantan atau Pantai Timur itu tak cuti lah, itu hari kerja. Tapi kalau yang sebelah barat, sebelah selatan, itu adalah hari cuti hari minggu. Okey, cakap selamat bercuti, selamat berhujung minggu. Malu rakan-rakan yang sedang bercuti itu, yang sedang bertugas, nah, selamat bertugas seperti biasa. Seperti ye do lah. Ada selamat bertugas lah, seminggu pun bertugas lagi ya. Okey, ya, senyum-senyum selalu. Yang penting, yang akan terus setia bersama ye sehingga jam 8 laikal. Teruskan dengan lagu dangdut seterusnya. Lagu doh, ni dangdut yang hating lama dia hanya malu serengik lah. Bersama dengan Iwan, Cinta Tak Karuan. Mainang moy, SFM, gar gedu.

Okey, Din, bisa dengan lagunya Dangdut Karamayan dalam dialek Bajau. Okey, nak ada lagu-lagu irama dangdut untuk sebelah lain kata yang ruang daru Radio SFM mana-mana lain daripada yang lain. Okey, seterusnya saya kongsikan tentang berita sukan namanya bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 yang masih lagi berlangsung dan isdoh leg dua kali ataupun yah dua kali adalah final lah. Perlawanan akhir, perlawanan sisa yang akan berlangsung. Okey, untuk sebelah lain kata ataupun yah kata, England, Perancis, England menang 6-4. Tapi perlawanan tu disifatkan sebagai perlawanan amal. Kerana macam tak bersungguh yang jual kan. Relax yang jual. Tak banyak lah. Jadi mok lah yang bergurung dia. Ini ada perlawanan amal. Yang mewah. Versi mewah. Pasukan Three Lion mengamuk dan padang. Keputusannya 6-4. Tahniah kepada England yang berjaya mengalahkan Perancis 6-4. Tapi Mbappe muncul saja penyaring Nargol Laita. Okey, menjelang sepak mula untuk final Yayah tu, bolehlah datang ramai ke, kalau mau kesempatan lah, yang kira Kuala Lumpur boleh cip dataran Merdeka lagi tu. Sebab itu mau dia nak FIFA final lah.

Itu orang dia nak acara lah and dataran merdeka tu. Sempena final FIFA 2026 antara Argentina menentang Spanyol lagi tu. Boleh ramai-ramai saksikan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Hari pun bermula lah sebelah lengkak tu. Akan bermula jam 5 lah tu. Sehingga jam 3 pagi kau. Di mana jadi acara-acara yang berlangsung and sebelah lengkak tu. Terutamanya konsert tu. Dan juga tayangan big screen akan bermula jam 1.30 minit. Ya, doakan lah. Okey, melorakan yang mau enkuala Bandar Raya Kuala Lumpur boleh ramai-ramai ke Dataran Merdeka untuk menyaksikan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Okey, terus berdangdut lagi. Main dengan My SFM bersama dengan Baby Shima. Dero Rindu, main dengan My Gerkirir.

kena tela guru re baby sima and me rindu. Okey, sempat jam 5 awal saya monggah. Semua sekat apa berita nasional dari pusat berita nasional. Jadi terus berhibur dan ruang dari Radio Asia FM Menang Moy dengan Nek Lagu Dodeng. Dan berjumpa lah selepas saja berita nasional tepat jam 5 lakar. Bersama dengan Mama Bonita, Kedi Aisha dan juga rakan Faris Adnan. Menang Moy Gerger.

Brian, Brian, Ryan, Ryan menawa menamu lengkap balik. Nah, saya kenal bagi ni lah daripada Tai Tam Long yang kampung Pus Piah Sungai Sipo Dutar Bera. Tukah menaku menamu menawa lengkap balik ni. Semoga menda Brian, Brian, saya lengkap balik. Sedang beradat berperadau dia nak berpihak lengkap balik ni. Waktu pada pukul 5.22 menit lah. Tukar tak batin, tak penglu, tak wakil, tak stin. Semoga gagah mek lah. Sihat-sihat dengan kualiti. Sejahtera hendaknya. Yang bercuti tu selamat cuti. Yang bertukar selamat tukar sijaukan. Selamat berpihoy lengkak minggu teh. Hiburkannya dengan lagu-lagu tradisional irama Sewang. Lagu-lagu Kenabak, Kenirat, Min Amo, Min Aku, Min Awa, Min Aku, Min Alih-Alih itu. Dan kena kekal lah generasi yang bina lagu-lagu irama warisan itu, budaya. Kadang-kadang tahu menelih pun itu Hot New World. Hot New World, ya. Hot My Handset, Hot My Lagu Korea, nah, tak nalik kamu kena Kenabak lah. Lagu Korea, lagu Jepun, lagu Indonesia, lagu dangdut negasa. Okey, tapi kan ni Nasi FM tetap ke pelihara, tetap ke jaga, tetap ke dol, tetap ke susun lagu-lagu yang telah kerakam sejak tahun 1960-an lagi ya. Lagu-lagu duh, masih lagi kekal dan anu. Dan kan akan kejaga terus sehingga bila-bila. Jadi harapkan ni boleh tahu menereh menakut-akut jamu awal lah, petak-petak lah, pesat-pesat lah malam tu menedeh nak supaya jaga tradisi, adat budaya, adat resam itu. Terutamanya lagu-lagu Kenabak. Sebab setiap kaum, setiap dena bangsa mau adat dan warisan masing-masing. Jadi mau adat itu, mau warisan, mau budaya jaga lah. Ye tolong he di cari kan, sekarang banyak lah, supaya akan kekal kalau lebih lagu-lagu irama tradisi itu. Okey, berhubung dengan inilah terus inilah pada Fatimah Uda nampu kampung Pus Yom Perak CFM gede-gede dengan apa dia.

0: lægger jeg.
1: Moi no moi, I seek a femme. I seek a femme.

sharing love. Yeah. Nak lah. Amok. Okey, Amok Amek Busu dari Kampung Pincong, Kelantan. Ya, nak atas lagu ataupun inilah dia. Nabak. Manah tu, kamu luar manah tu. Brajan, Brajan. Ada atas agak selok, mai. Eh, sengeng cik nari. Naklah baik-baik yang dia nak nilat. Min aku, min amok yang masih segar, sehingga puduh. Sebagai generasi pai. Terus pelihara budaya itu. Min cacok cenoi bila. Kalau tu pelihara, min cacok cenoi bila. Tak ngelik. Mok ke lagu Kenabak tu? Mok ke kena nilat mana tu? Lagu-lagu min awak, min amo, min aku, min ata-ata atau min ya atau jadi kena pelihara lah, pelihara lah. Okey, nak teh marah-marah lagu, marah-marah nilai Kenabak yang telah pun disiarkan untuk segmen Khazanah Seni. Sebelah ni teh Kelab Pantar Suntik Relawet. Berajan-berajan serayak-serayok Wisma Radio Angkasa Peribok Lompok untuk isminggu tu. Dia kudarakan lagu-lagu mana lagu-lagu nilai deh. Harapnya dalam keadaan ini, dalam keadaan sejahtera. Dan tak lagu awak ataupun amo nak kampung pincong. Tapi tak ada sama ada awak nak, teti ke, jadi hoi. Tak pastilah, tapi rasa lagu tu memang lagu mana. Jadi kalau hajar awak nak, doakanlah. Kalau tikos nak, mik-mik lah. Kadang-kadang tak ada, siarkan lagu tu, kadang-kadang ngeri, hoi, pacu. Maklumlah lagu pun rakam pada tahun 1980-an. Moh je yang lagu dia kena rakam pada tahun 70-an. Kalau ia rakam tu, pai lagi lah tahun 2020-21 nak mungkin yang tipai. Nak zaman kandil lah, zaman main sebelum-sebelum tu. Moh yang rakam pada tahun 1960-an memang. Tapi tetapkan dia dah, tetapkan dia jaga, tetapkan dia pelihara untuk seneng mau generasi akan datang. Saya mau ngasih, aduh pun lagu mana tu, ataupun ni lagu mana, Razali lo, dari Kampung Chen In, Rasah, Sungai Siput, Terperak, yang dah, yang lagi ramah cincai mah.

Oke, okay, ACFM menemani lain daripada yang lain untuk sebelah lingkaran Tina Teh. Inilah nih, kenapa 6 kampung Santeh, RPS Legap, Sungai Siput, Utara Perak. Oh, lemat, Pak Adi, Sungai Santeh. Ha? Lekas, Sungai Santeh, lingkaran balik Teh. Pada-pada dah tak mau tetap raya nak jaga ni sama saya. Tapi bukan Santeh, Pak Teh. Pung perjek. Jadi doakan semoga Atai nak segera sembuh lah. Nak antara ancaman-ancaman haiwan mena nyam-nyam pada hujan mabek. Sebab MBT hai tak berhidup dah. Habis serang musnah. Balak lah. Anggu macam-macam lah. Jadi hai tak lalah. Jadi nak pun dia dua lah madik. Madik sampai kampung. Tak salah nak lah. Nak memang dia kan baik teh. Tapi bila dia nak hajat ganggu, nampak dia dah kena nak pun mungkin ni cah je. Macam yang salah. Aduh, hai, letih. Okey, nak teh. Baru-baru lagu. Baru-baru ni lah. Kenapa? Untuk segmen Pantar Suntik Lawet Elak Balik Teh. Ya, tak kudarakan untuk segmen kali tu. Jadi nampaknya hoi dah loi penghujung tu. Cuma tinai lagu lagi yang dia nak sembong lah untuk nabak lagu-lagu mana lagu-lagu min aku min amo min lawa yang masih tak tina yang hoi berpacu. Okey, lagu terakhir daripada nado naik filem. Kalau ini mau naik filem mana ni? Filem yang diterbitkan oleh Filem Negara Malaysia tentang masyarakat Ekbeng, tamanya masyarakat Etmer lah. Yang Mok and Semenanjung Malaysia tu telah pun filmkan. Jadi kalau ini made film tu tentang kehidupan semasa tahun ni, rasa tahun 50-an ataupun 60-an film tu mengisahkan tentang kehidupan seorang Ed, seorang Temer yang Mok and Negeri Kelantan, Negeri Perak. Relok cara enggos, relok kekak, relok ngwek mabek, relok ngwek mabandah. Jadi nak ni cerita lah. Cerita bertajuk Datuk Yulia. Jadi Kenabak yang abang tu sekarang lagu Kenabak filem daripada Datuk Yulia. Okey, jadi anulah setakat segmen Pantar Suntik Lewat Lewat Balik Teh. Jumpa selepas tu. Akhirnya segmen seterusnya asyik berpihoy. Mana-mana SFM, gerak-gerak.

Okay, lagu daripada Westerling. Baju dulur wa anu, maiga wa anu, gabora bersara. Okay, masih lagi menemaninya bagaimana segmen Asyik Berpiho sebelah lengang teh. Namun jam yang ketiga bersama Ye sehingga jam 8 lagi like, doh. Edisi hari Minggu itu 19 Julai 2026. Hai namun gagit kecek ataupun gagit tahun lah. Adalah persiapan persediaan min aku min amu eh namanya tata batin, tata penghulu, tata wakil, tata stain. Dengan perancangan dan juga aktiviti yang merancang untuk tahun 2026 tu. Ia doakan semoga segalanya berjalan dengan lancar, dengan med, dengan jayanya. Tapi yang penting kerja kena mo ahli jawatan kuasa yang committed lah dia nak. Sanggup bersama-sama memerah idea, memerah keringat dia nak. Bila sama-sama bergabung, sama-sama kerjasama, barulah ni program, ni mungkin aktiviti tidak akan berjalan dengan med, dengan lancar. Kalau tak mau kerjasama, tetap ada, tetap batin dari hina kerja, ataupun tetap JKK. Oi, cina agak susah gila agak. Yang penting yang dia nak kerjasama lah, bila bersama-sama bekerjasama, barulah ni program ni aktiviti ini akan berjalan dengan jayanya. Dan tahniah rakan-rakan yang telah pun berjaya yang telah mencapai sasaran ataupun KPI masing-masing ya. Yang tidak, mok lagi masa, boleh usahakan lagi. Okey, idea-idea yang bernas, hidup program yang merancang tu akan disempurnakan. Okey, ia akan terus berhibur bersama Nyop sambil ikongsi maklumat dan gagah terkini. Saya mau lagu doneng, lagu mana tu dia? Lagu dia memang favorite lah. Favorite min aku, min amo. Lagu yang popular sejak 80-an. Carefree, Rindu Bayangan. Asyik FM, gagal-gagal.

Ok, chef, moi nu moi, chile, giu chile. Dar până la indere pare ia online. Ok, kita akan kongsi tentang keadaan normalan cuaca untuk sebelah Leng Ak dulu lah. Ataupun berdua ikut 6.31 saya kongsi yang cuaca layak lah. Senang kan layak kan? Ok, sebelah layak dulu kan Semenanjung dijangkakan berlaku ribut petir yang meror tempat dan Terengganu, Nata Hujan kawasan pedalaman Kelantan dan Jepang. Nata je and kawasan Perlis dan Nata and merok-merok tempat and pedalaman Perak dan Istuh Tertata and Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Jaya Johor. Serah Sabah kan ada kena jarak kawasan Tawau, Jasanakan, Nata and merok-merok tempat and pedalaman Pantai Barat, Bajak Kudat dan Tertata and wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak kan ada kena jarak yang kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Hejek, Limbang. Jadi ini nak saya kenal ramalan cuaca untuk sebelah Leng Ak Doh yang dia nak kalau Kuala Lumpur, Riyah, Teh, Nata, Lak Doh pun dijangkakan berlumpur petir. Dan suhu maksimum 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Dan cuaca untuk sebelah Leng Ak Doh yang diterima oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Didoakan, diharapkan cuaca di kampung nyop masing-masing nak dalam keadaan minimum. Okey, nak agak petikan untuk segmen asyiknya berpihoy. Sambil berpihoy, beradar, berperador, dengan Ak Belik Teh. Sambil dihiburkan Nombor Suara Radio, Angkasa Puri, Bok Lompau. Dengan lagu-lagu hiburan mana? Lagu-lagu sekitar 80-an, 90-an, tahun 2000. Sekeping hati yang luka. Bersama dengan Ellie Katz, ACFM. Gagadu.

Okay, My Heart Will Go On. Lagu dari filem Titanic ya. Bersama dengan Celine Dion aja. Asyik FM, mana mai lain daripada yang lain. Rakan-rakan yang sedang bersiaran, terima kasih diucapkan yang sedang memandu dan hati-hati di jalan raya. Yang sedang bercuti, selama cuti, sempena cuti hujung minggu. Diucapkan dalam keadaan memek, dalam keadaan sejahtera. Terus temani ye sehingga jam 8 lagi tu. Untuk segmen Asyiknya Berpihak. Sebelah lengkap balik teh. Senyum-senyum selalu agak sama-sama. Menama, menakut, menawak, loga. Semoga gamek lah. Semoga yang main-main lah. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk sepanjang is minggu tu. Selamat berpihak, selamat berhujung minggu. Dan yang penting selamat bercuti. Cuti gunakan kesempatan cuti dengan perkara-perkara yang main-main lah, yang berpaedah lah. Harapkan cuaca ending nak main lah. Malu yang mok terakan nanti ada cuaca nata lah kawasan lot eh. Nanti mok kawasan kampung kan nata, kawasan Sungai Siput ni. Harapkan cuaca main-main lah situ. Menjelang jam 7 laik tu. Asyik FM sentiasa di hati, sentiasa akan menemaninya sepanjang 16 jam kali bersiaran, pukul 8 ya, hingga jam 12 pagi like car. Terima kasih jadi-jadi banyak kenapa. Agawa dah layak tu. Perlawanan sesoi ataupun perlawanan akhir bola sepak Piala Dunia 2026 akan menutup tirai ya. Perlawanan yang dijangkakan sengitlah untuk abad tu. Antara benua Amerika Selatan dengan benua Eropah. Perlawanan di antara Spanyol dan juga Argentina, juara bertahan, akan menanti melayan kunjungan Spanyol untuk edisi 2026 tu. Okey, malu rakan-rakan yang berada ataupun mau di sekitar Bandar Raya Kuala Lumpur, boleh singgah sebentar and program Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Haipun mula pada hari Jumaat atap, isduh hari sesuai sehingga jam 1.30 minit di hadapkan dan terus ene bola jam 3 lakar. Dan antara pengisian anak jadilah macam-macam, mau kalau mau sempat boleh singgah, mau konsert lakar. Bermula jam 5 lah kata, konsert macam-macam lah, jualan-jualan jersey, jualan-jualan daripada boot-boot dan juga gerai-gerai yang mok. Dan radio RTM pun sedang bersiaran dan itu. Dan sebelah Lake Akal, itu adalah acara yang ditunggu-tunggu, penutup untuk Fiesta Piala Dunia itu adalah pertunjukan ataupun tayangan big screen untuk perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Akan bermula, grandstand akan bermula jam 1.30 minit yayado. Dan sebelumnya akan dihiburkan dengan persembahan artis-artis terkenal tanah air. Okey, kepada anda yang berada di sekitar Bandar Raya Kuala Lumpur, boleh singgah sebentar untuk sama-sama meriahkan suasana Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Okey, nak teh yang dibawakan khas daripada U-Mobile, Celcom Digi dan juga Unify dengan kerja sama RTM untuk Fiesta Piala Dunia 2026. Okey, jumpa di sana dan jumpa mesra bersama dengan Ir Ramli, HFM, Gary.

توست بس سما كامي اشي اف ام مايو ماي مايو ماي دالكامي.

Okey, tinggallah agenda Amy Search Zamani dan juga Jamal Abdillah dan juga Salim Iklim. Empat bukan tiga. Kan dengan empat penyanyi legenda dengan suara yang memang dia nak suruh jantan menghasilkan lagu Isabella, lagu asal nyanyian kumpulan Search. Okey, terus nak end pukul 7.34 minit layak. Terus saya berhibur lah, beragian-beragian beralok berhibur dengan lagu terus Anita Sarawak, Joget Sayang Disayang. Asyafam, biar gedung.

0: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Bersama kami, Asyik FM, lain daripada yang lain, kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Asyik FM, the boy.

Okey, kita bertemu di penghujung rindu. Nampaknya eh pun lain mah penghujung dah. Penghujung tugasan ni sepanjang 4 jam bersiaran. Pukul 2 malam tiap pukul 4 lah. Sehingga jam 8 lagi tu. Dan selepas itu akan bersama rakan setugas yang moy akan bersiaran dari jam 8 hingga 12 gagi leka dan menutup siaran Nasya FM. Mana-mana lain daripada yang lain. Okey, nampaknya sekarang itulah tugasan ni saja. Semoga akan berjumpa lagi. Kira biasa is Selasa. Pukul 12 tengah hari. Jadi yes, memang mengundurkan diri seketika. Semoga akan berjumpa lagi. Tamatkan dengan lagu lagi. Kita akan dijemput bersama UKIS dan Aku Cinta Padamu, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Terima kasih yang menyertai nama. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibra Temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, tak ada seorang mukmin yang mati melainkan ditawarkan kepada dia untuk kembali hidup di dunia. Tetapi dia menolak kerana berat mati. Abu Lais berkata, sesungguhnya untunglah orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala pengertian dan disedarkan dari kelalaian dan dipimpin sehingga berfikir bagaimana akan mati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan penghabisan umur kita dalam kebaikan serta mendapat kabar gembira, sebab orang mukmin pasti akan mendapat kabar gembira ketika maut, iaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fusilat ayat 30 yang maksud, sesungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami iaitu Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian diorang, maka malaikat akan turunkan kepada diorang ini dengan mengatakan, janganlah orang semua takut, janganlah orang merasa sedih, dan gembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepada orang semua. Kabar gembira itu ada 5. Yang pertama, untuk orang biasa, jangan takut, kamu tidak akan kekal dalam neraka, bahkan kamu akan tetap mendapat pertolongan, yakni syafaat daripada nabi-nabi dan orang-orang soleh. Dan jangan sedih, jangan berduka cita atas kekurangan pahala orang cian, dan Tuhan pasti akan masukkan orang semua dalam syurga. Untuk orang-orang yang ikhlas, orang semua jangan khawatir kerana amal orang telah diterima, dan jangan sedih terhadap kekurangan pahala kerana orang pasti mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Untuk orang-orang yang bertaubat, orang jangan rasa khawatir terhadap dosa-dosa orang, sebab semua dosa-dosa orang telah diampunkan. Dan jangan sedih terhadap pahala, sebab pasti orang akan mendapat pahala di atas amal orang sesudah orang bertaubat. Untuk orang-orang yang zuhud, orang semua jangan khawatir

Jam kita dah 8.6 minit malam. Selamat malam, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada rakan setuka Asmimah dalam Dalek Temer menemani rakan pendengar dari jam 4 petang sampai ke 8 malam ni. Dan dari ini sampai ke pukul 12.30 malam ni kelak akan ditemani Kuina Alam ke sini dalam Dalek Temuan menemani rakan pendengar untuk 4 jam nang terakhir ni.

Untuk 4 jam yang terakhir ni kita ada Nala Green ya. Dari jam 8 malam sampai ke 9 malam. 9 malam bukan utama ya. Jam 9 malam akan dapat kita kelingai. Berita jam 9 malam. Lepas tu kita akan bersama dalam Nala Green sampai ke pukul 10 malam. Dan 10 malam sampai pukul 12 tengah malam kita akan buat segmen dalam Nala Santai. Jadi itu antara segmen yang akan menemani rakan pendengar dari ini sampai ke pukul 12 tengah malam ni, Kelang. Untuk 4 jam yang terakhir, 4 jam terakhir siaran Asyik FM bersiaran dari jam 8 pagi untuk sampailah ke pukul 12 tengah malam ni, Kelang. Menggunakan 4 dialek, Semai Temia, Jakun dan Temuan. Ya. Semai Temia, Jakun dan Temuan. Ada 4 jam yang terakhir ini dalam dialek Temuan menemani rakan pendengar di temaniku Ina Alam, Kek Sinin. Jadi hati-hati kau datang kawan dengan kita tengah memandu masak ni, walau ke mana sekalipun lah ya. Harap sampai dengan selamat mudah-mudahan.

dan mungkin nak buat perjalanan ke Dataran Merdeka malam ni, ya. Awal sampai lambat nanti nak kena tongoi, ya. Pagi ke lah. Tapi untuk mendapat tempat di Dataran Merdeka tu, ya bolehlah datang awal, kan. Buat apa-apa aktiviti yang patut. Rakan setugas tadi Azmimat pun dah nak ke Dataran Merdeka, ya. Untuk tengok final pertemuan Spanyol dengan Argentina, ya.

Jadi apa pun berhati-hati ya. Mungkin nak tengok dekat skrin besar dekat Dataran Merdeka malam ni. Bukan malam ni, ni hari ke lah ya. Ha, ni hari. Jam 3 pagi ke lah ya. Anak yang kerja harap esok jangan molor ya. Untuk pergi kerja. Demam bola yang terakhir ni kan. Itu final Piala Dunia 2026 FIFA ya. Mungkin dikabar ramai juga penyokong-penyokong setiap pasukan akan turun ramai-ramai nanti memberi sokongan. Jadi kita berilah sokongan secara sihat kan. Jangan sampai kelak berbalik kerusi hingga nama macam itu ya. Nyap-nyap kan. Baik, sesampai itu kita berhibur dalam Nala Green Masanin. Semestinya dari kerong udara Aisyah FM Moinumoy. Lain daripada

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

Ya, itu The Bee Gees dengan How Can You Mend a Broken Heart. Mari kita ke 8.27 minit malam. Masih lagi dalam Nala Green jam 6 pertama yang menemani arahkan pendengar. Baik amaran ibu peti dengan hujan lebat yang dikeluarkan Met Malaysia sampai jam 9 malam ni kelak. Untuk hari ini 19.7.2026 akan kena di Negeri Kedah, Belah Baling, Kulim dengan Bandar Baharu ya. Perak dekat Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Kinta, Kampar, Batang Padang dengan Mualim. Kelantan Belah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Mirah, Bacuk, Macang dan Pasir Putih. Terengganu Belah Besut, Dungun dengan Kemaman. Pahang dekat Tanah Tinggi, Cameron Highlands, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temeluh, Kuantan dengan Rumpin. Ya. Selangor dekat Hulu Selangor dengan Gombak. Wilayah Persekutuan Kelumpur, Johor Belah Segamat, Mersing dengan Kota Tinggi. Sarawak Belah Kuching, Sarike, Sarike dekat Meradong. Sibu dekat Selangau. Mukah Bintulu dekat Tatau, Miri dekat Telan, Telang Usan dan Marudi. Dan juga Limang. Untuk Sabah Belah Pedalaman, Sipitang, Tenom, Keningau dengan Tambunan. Pantai Barat dekat Papa dan Ranau. Sandakan dekat Tonggot dengan Telupit. Itu dia amaran ibu peti dengan hujan lebat sampai jam 9 malam ni di Keluarga Met Malaysia. Ada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Berkongsikan bersama Mas Anin dalam Nala Green, Asyik FM Moinumoy, lain daripada nang lain. Nala Green.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

dengan Allahyarham Datuk Sharifah ini. Dengan lagu dia Bunga Tanjung menghiburkan kita dalam Nela Green. Jangan lupa teman yang menemani rakan pendengar. Dah 8.42 minit malam. Sebab kita berhibur, aku kongsikan berita di akhbar tempatan kita. Ada ketalian dekat sini, nama-nama Kerajaan Madani akan terus bagi luas bermajak inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA untuk mantu bagi ringan beban kos SARA hidup rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Kabau satu akan terus dibagi kokoh menjelang belanjawan 2027. Lain khabar, suara rakyat selalu menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Walaupun bantuan tu mungkin ditinggal kecoy di sesetengah pihak, namanya ni meripi dah besar kepada keluarga yang tengah berdepan tekanan kewangan di khabar. Jadi usaha untuk bagi tingkat taraf hidup rakyat akan terus menjadi keutamaan kerajaan menjelang pembentangan belanjawan 2027. Bias lagi kemampuan kewangan negara mengizinkan, kita akan terus tambah baik bantuan bagi kokoh jaringan pelindungan sosial, juga memastikan kemakmuran negara betul-betul dapat dirasa muhak rakyat di khabar. Dan berita kena aku kongsikan bersama Mas Anin sampai kita berhibur dalam Nala Green. HFM Moi Numoi, lain daripada nang lain. Nala

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click. Nala Green, Nala.

Ya, itu dia lagu A Bridge Over Troubled Water, nyanyian Simon and the Garfunkel. Selepas ini 9 malam kita akan berlawan kepada berita jam 9 malam. Lepas itu kita jumpa balik untuk jamnan kedua, jamnan terakhir dalam Nala Green. Sampai ke pukul 10 malam ni kelak. Sebelum malam sampai ke 12 tengah malam kita akan balik segmen dalam Nala Santai. Jadi jangan ke mana tu sisten akan pendengar kelinga Asyik FM Moy Numoy. Lain daripada Nang Lain.

kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: kepartian Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam per itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajouri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah STR dan SARA diperluas menjelang belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

dua gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click. Nala Green.

Yeah, only you and you alone. The Platters membawakan kita dalam Nala Green, jam nang kedua, jam nang terakhir. Dan masih lagi ditemani Queen Alam ke sini dalam dari teman menemani rakan pendengar apa pukul 12 tengah malam ni ke. Berita kekuasaan sama ada ke sini dekat Ipoh ya, seorang orang tuhi kerugian RM150,000 daripada tertipu dengan penipuan pelaburan yang menggunakan nama syarikat sukan terkenal dari hujung bulan 9 tahun lepas ya. Mana ketua pulih daerah Kampas, Pretenden Muhammad Nazri Daud, dia khabar pesara berumur 67 tahun tu menggunakan pautan berkaitan pelaburan yang ditawar melalui sebuah laman media sosial sebelum dimasuk ke kumpulan Telegram ya. Dan mangsa tertarik dengan iklan pelaburan tu sebab menjanji pulangan lumayan setiap bulan dan membuat transaksi duit ke akaun bank peribadi diberi suspek berjumlah RM130,000 dari bulan 9 tahun 2025 sampai bulan 6 tahun baru lepas ni. Dan mangsa keluari modal dan keuntungan pelaburan pada awal bulan ni, tapi suspek mengarah dia untuk buat beberapa transaksi bayaran sampai RM20,000 ya. Dan mangsa mula curiga bila suspek masih minta bayaran tambahan sedangkan dia belum timak keuntungan yang dijanji. Dan untuk itu buat laporan pulih malam dan kes disiasat ikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Ya, benar ni dah lama kan jadi kita tentang pelaburan-pelaburan. Dan tak berapa kita yakin ni jam skema. Memang berleluasa orang kabar eh. Jadi kita sebagai pengguna lah kan, kita kena berfikir untuk kita tak ditipu di skamer. Baik pelaburan, pelaburan keuntungan yang dereh, macam-macam ni jam skamer lah, skamer eh. Jadi sebelum buat sesuatu perkara tu, kita kena fikir dari gunung terlebih dahulu lah ya. Mana mungkin untuk kita dapat duit yang modeh. Kalau macam tu semua orang nak kan. Ha. Pertama melibati pelaburan duit kita sendiri ya. Agahi dah kita menyimpan duit banyak. Lepas tu kita labur macam tu ni duit kita sendiri. Dengan modal ha, tak pulang balik. Ha, rugi kan. Biarlah duit kita yang dah kita simpan semanyung tu cukuplah, biarlah dek kan, tak berenik pun tak apalah. Dan Nala Green ku kongsikan bersama Mas Anin semesti dari kanan udara Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Surah 2 dengan lagu Kian Selamat, pengantin baru dah hujung kita dalam Nala Green, dan selepas ini kita akan balik segmen dalam Nala Santai. Jadi jangan ke mana-mana, terus ikutkan kawan dengan Kek Manak ni masa ni ada terkelingan Acik FM Moy Numoy lain daripada

FM menomor saluran pilihan anda. Menomor Asia FM.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Nalas

lagu yang bertajuk Kau Kekasihku, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza. Menghiburkan kita dalam noa santai masa ni untuk jam 6 pertama menemani rakan pendengar. Dan masih lagi ditemani Kuina Alam ke sini dalam Dalik Temuan menemani rakan pendengar hampir ke pukul 12 tengah malam yang kelak. Dan sambil kita menghibur, sukan aku kongsikan berita lagi di akhbar tempatan kita di ketalian di sini. Nama nak laki bini warga Indonesia yang disyaki siapi khidmat layanan tindak warga asing antara 17 ditahan. Dalam serbuan dekat dua permis hiburan dekat Fraser Business Park dekat Pudu awal pagi malam ya. Di mana kegiatan pasangan itu terbongkar lepas pemeriksaan seterusnya jumpa rekod perbualan sejarah transaksi dan katalog bertindak warga asing yang dipercaya diguna untuk menawar khidmat tak bermoral kepada pelanggan ya. Dan pasangan tu ya berperanan sebagai pengendali aktiviti itu ditahan untuk menolong siasatan. Dan ulas sebuan operasi dibuat susulan aduan awam dan risikan selama 2 minggu dengan 203 orang terdiri daripada warga tempatan dan asing diperiksa ya. Muha 17 yang ditahan tu termasuk 7 betina dengan muha yang melibati warga Indonesia, Bangladesh dan Myanmar. Dan muha warga asing ditahan bawah Akta Imigresen 1959/63 juga peraturan-peraturan Imigresen 1963 dengan pasukan sebuan turut keluari notis saman saksi kepada 7 warga tempatan untuk menolong siasatan. Dan selain Imigresen, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM turut jumpa dan merampai bermacam jenis minuman air mabuk ya, di angka bergak RM11,420 melibatkan anggaran cukai berjumlah RM26,380. Dan muha warga asing ditahan bawah Seksyen 51-5-B Akta Imigresen 1959/63 dan ditempah dekat depot tahanan Imigresen Putrajaya untuk siasatan dan tindakan seterusnya. Tuan-tuan, berita ku kongsikan bersama masa ini sambil kita berhibur dalam Nala Santai jam 6 pertama ini menemani rakan pendengar Asyik FM Moinumoy lain daripada

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu nyanyian Dato' Ramli Sarip, Jikalau Berkasih. Mulai kita ke 10.47 minit malam. Baik, lagi keadaan hari kita nak kongsikan bersama, iaitu amaran ribut peti dengan hujan lebat sampai jam 1 pagi 27 2026, bersama dengan Hari Senayan . Jadi amaran ribut peti hujan lebat akan kena dekat Perak belah Manjung, Kelantan belah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih dengan Kuala Kerai . Terengganu dekat Besut dengan Kemaman, Pahang dekat Jerantut, Maran dengan Kuantan, Sarawak dekat Serian, Miri dekat Telang, Usan dan Marudi, dan juga Limang . Sabah pedalaman Sipitang, Tenom dan Beaufort, dan Sandakan dekat Terlupit, Beluran dan juga Sandakan . Itu antara amaran ribut peti dengan hujan lebat sampai jam 1 pagi ni. Dari Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, jam 10.25 minit malam tadi ni keluari . Saya bersama kepada kawan-kawan dengan kita tengah kelingar Asyik FM Moin Umoin, lain daripada nang lain masa ni, mana-mana akan mendengar.

hari ini. Risiko alam maya seperti pengantunan, polis cyber, penipuan dalam talian dan kandungan tidak sesuai semakin mudah diakses oleh golongan muda. Tanpa kawalan dan bimbingan, anak-anak boleh menjadi mangsa kepada ancaman alam maya yang tidak kelihatan. MCMC menyeru ibu bapa untuk pantau aktiviti dalam talian anak-anak, guna kawalan peranti, ajar anak tentang keselamatan internet.

0: ke kad bank anda.
1: Ini persepsi ni ataupun situasi ni yang kita nak bantu mangsa ni supaya dia tidak terlena. Ini yang kita betul-betul mengharapkan pihak PDRM membezakan dua kategori ini kerana yang kedai kau memang banyak. Itu kita terpaksa akui. Tapi yang mangsa ni, mereka takut.
2: Betul.
1: Diorang takut, diorang tak tahu nak buat apa sebab benda ni sangat unik. Kes ni memang terpencil. Jadi itu yang berlaku sekarang ni yang kita nak minta orang di luar sana, para penonton, jangan sesekali serahkan kad bank. Terutamanya walaupun syarat dia nak gunakan account number, saya pun nak bagi. Semua orang nak bagi nombor account, you masuklah duit. Tapi kalau kad bank, tolong jangan bagi. Bila dia tanya ataupun dia minta syarat macam tu, kita boleh suspend dia. Walaupun dia majikan syarikat yang besar, dia nak minta kad bank, takkan. Tak boleh. Ini memang betul-betul scam lah.

Nama saya Masni Anak Perempuan Mak Dong, berasal daripada Kampung Bukit Bangkung, Sungai Lembing, Kuantan, Pahang. Pendidikan adalah senjata paling kuat yang anda boleh guna untuk mengubah dunia. Dalam perjalanan setiap individu, terdapat pasang surut lah. Sebagai seseorang yang telah menempuh perjalanan akademik daripada UiTM Pahang Jengka ke Birmingham City University dan seterusnya kepada Aberystwyth University untuk PhD, Masni faham betapa pentingnya ketabahan, dedikasi dan juga hasrat untuk belajar. Pada generasi muda semua-semua, adik-adik semua, khususnya belia orang asli, jangan biarkan latar belakang atau keadaan anda menentukan masa depan anda. Carilah mentor ataupun carilah sesiapa sumber untuk membantu anda. Paling penting, percaya kepada diri anda, sebab at the end of the day, you are the one that make everything possible. Kalau anda tak percaya diri sendiri, siapa lagi yang nak percaya anda? Pada pandangan Masni, tak ada orang yang tak pandai. Setiap orang ada kelebihan, ada kekurangan. Kita cari macam mana kita nak mengatasi kekurangan dan kelebihan tu. ACFM.

Ya, itu dari kumpulan Cranberries. Oh, to my family, ya. Kita jam dekat ke 11:15 minit malam tu, jam nang kedua, jam nang terakhir kita bersama dalam Nalam Santai. Jam terakhir yang ditemani Queen Alam ke sini dalam Delik Temuan menemani rakan pendengar. Lagi berita kukuasikan bersama di sini, Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA menahan 641 pendatang asing tanpa izin termasuk 134 orang betina menerusi UPS taring wawasan Kelantan ke sepanjang sempadan Malaysia Thailand dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, dia kabar ini melibatkan rakyat dari 10 negara dengan warga Myanmar mereka jumlah tertinggi iaitu 428 orang termasuk 106 orang betina. Selain itu, yang terdiri daripada 73 warga Bangladesh, Indonesia 39 orang, Thailand 38 orang, China 21 orang, India 19 orang, Nepal 16 orang, Vietnam 4 orang, Pakistan 2 orang dan Nigeria seorang. Dan Razi khabar kejayaan itu hasil risikan dan operasi berterusan Brigade Tenggara PGA dalam memerintah kemasukan pendatang menerusi laluan berisiko dekat sempadan. Dan biar kawan anggota dekat lapangan selalu pantau sebarang pergerakan dan aktiviti yang mencurigakan untuk halang kemasukan pendatang tanpa izin ke Malaysia termasuk kian yang bergerak dalam kumpulan kecoh. Tahniah, syabas kepada Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA yang menjaga sempadan negara kita. Dapat mahalapati masuk ke negara kita, ya. Dan kita pun dah cukup ramai parti dah. Sama ada yang ada dokumen dengan hub dokumen. Dan Jim pun tengah menjalankan tugas kian, ya. Membuat serbuan dari satu tempat ke satu tempat. Boleh dikabar setiap negeri ni Jim membuat serbuan ke mana ni tempat-tempat parti yang berselindung dekat negara kita ni, ya. Dan kita sebagai rakyat Malaysia boleh bantu kepada Jim. Kita boleh maklum mana-mana kawasan parti yang diam di negara kita ni, ya. Untuk diambil tindakan yang sepatutnya. Jadi saling kita bantu, makin kuranglah parti di negara kita ni. Untuk negara kita biar aman dan harmoni, ya. Negara kita kekal bersih, kan? Jadi kita sama bantu membantu. Kita terasa berita kukuasakan bersama sama kita berhibur masa ini dalam Nalam Santai jam 6 kedua, jam 6 terakhir menemani rakan pendengar dekat ruang udara Asyik FM. Moin, moin lain daripada nang lain.

0: Rupanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu. Sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan

Ya, itu ada Agnik dengan Mama Siga. Ya, kita dah hujung-hujung dalam Nalang Santai, Mak Sanin. Jadi, menerusi siaran RTM mulai jam 3 pagi kelah dekat saluran Sukan dan OK dekat platform RTM Klik untuk kita sama-sama dengan perlawanan akhir Argentina bersama dengan Spanyol, ya, untuk perlawanan akhir Piala Dunia. Juga dekat Ibu Kota Kuala Lumpur, RTM akan buat tontonan umum dekat Dataran Merdeka bermula jam 1.30 minit pagi ini kelah. Eh, jangan lepasi peluang kepada kawan-kawan dengan kita untuk terus menonton dekat saluran RTM, terutama dek untuk perlawanan akhir Piala Dunia, ya. Argentina bertemu dengan Spanyol. Jadi tugasan ku nampak cukup sampai ke sini dulu. Terima kasih kepada kawan-kawan dengan kita yang menemani ku dari entuh sampailah ke Enin. Dengan ke channel lagi Asyik FM dari jam 8 pagi esok sampai ke pukul 12 tengah malam, 16 jam sehari menemani rakan pendengar. Jadi semacam biasa, sebelum berpisah, Mas Anin, dari hati kepada kawan-kawan dengan kita yang dah menonton di Dataran Merdeka, bila habis perlawanan kelak, batin hati bila balik, ya. Dan ku cukup sampai ke sini dahulu. Semacam biasa, sebelum berpisah, sambullah salam ceria, salam sehati sejiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani, di Okina Alam, ke sini menemani rakan pendengar, dan kita jumpa lagi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu, dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.

Dan insyaAllah selama 4 jam ini saya akan menemani anda untuk rancangan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Untuk edisi hari ini 5 Safar 1448 Hijri bersamaan 20 Julai 2026. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada saudara pendengar yang menjadikan Salam FM sebagai hawa telinga anda yang pertama memulakan hari dan minggu yang terbaru. Hari ini hari Isnin kan? Dan sudah pasti ramai jugalah pendengar-pendengar Salam FM ni sambil-sambil mendengarkan Salam FM. Tak kirilah dengarkan kami di frekuensi 91.1 di Lembah Kelang sedang menantikan apakah keputusan yang bakal kita sama-sama saksikan untuk fiesta bola sepak terbesar di dunia. Kejap lagi kan insyaAllah. Tapi sambil-sambil nak tunggu siaran fiesta bola sepak kita ni, sama-sama untuk kita terus untuk mendengarkan Salam FM kerana pelbagai rancangan yang menarik akan kita bawakan di jam ini dan jam-jam yang berikutnya. Untuk jam ini, sebentar saja lagi 12.15 minit tengah malam, kita akan bawakan kepada anda rancangan EJAS. Apakah topik pada tengah malam ini kita akan bawakan? Sebentar saja lagi saya akan bawakan kepada saudara. Tapi sebelum itu, seperti biasa, hari ini dalam sejarah.

20 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: EJAS minta jawab Ana Soal.
2: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
1: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita

0: untuk wajib berbuat baik.
1: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Inta Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Senyum nampak macam mudah tapi kadang-kadang payah. Bagaimana kita nak melakukan satu senyuman ataupun kita memberikan satu senyuman yang mana senyuman itu membuatkan orang sekeliling rasa ikhlasnya senyuman kita. Kita sama-sama ceriakan hidup kita untuk memberi senyuman kepada orang lain. Sebab apa yang dapat membahagiakan orang itu adalah suatu yang amat indah dalam Islam. Hidup kita untuk membahagiakan orang. Marilah kita bahagiakan semua orang di sekeliling kita supaya orang lain pun gembira dengan senyuman kita. Mungkin senyuman kita dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain.
3: Salam FM.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: This is Azam Al-Kankar.
6: Hai Ustaz Taha.
7: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
6: Keep listening to Salam FM.
5: Salam FM setiap hari
6: 91.1
5: hingga 8 pagi.

0: Alhamdulillah, saya Arif Razi akan menemani anda sepanjang rancangan Ejas Bagi Betul pada malam ini. Dan pada malam ini kita nak bawakan satu tajuk yang menarik. Dan tajuk ini juga tajuk yang amat-amat bersesuaian untuk kita bermuhasabah diri kita, iaitu berkaitan tentang iman, rasa atau ilmu. Dan topik ini akan kita bawakan perbincangannya bersama dengan saya di talian pada ketika ini, Tuan Haji Ansarullah bin Muhammad Hashim, Pengarah Darul Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah. Setakat ni sihat walafiat lah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Tuan Haji, kita nak bawakan topik pada malam ini berkaitan tentang iman, rasa ataupun ilmu. Dan kita sebagai umat Islam ni, lebih-lebih lagi yang lahir dalam keadaan Islam, kita rasa bersyukur pada Allah kerana kita dilahirkan sebagai seorang Islam. Tapi sejauh mana kita sebenarnya benar-benar memahami dan yakin terhadap apa yang kita anuti, agama yang kita anuti itu sendiri? Dalam episod pada kali ini kita nak bincang berkenaan tentang persoalan akidah. Adakah ia benar-benar kita fahami ataupun ia sekadar untuk diturunkan, turun-temurun daripada keluarga kita, daripada ibu bapa kita, daripada nenek moyang kita, dan adakah hanya sekadar keturunan semata-mata? Kepada anda yang ingin bertanyakan soalan berkenaan tentang topik kita pada malam ini, iman, rasa ataupun ilmu, kepada anda nak tanyakan soalan, boleh saja anda hantarkan soalannya menerusi talian WhatsApp kami. InsyaAllah kalau ada kesempatan pada malam ini kita nak bertanyakan, InsyaAllah kita akan tanyakan soalannya kepada Tuan Haji pada malam ini. Baik, sebagai mukadimahnya, mungkin boleh Tuan Haji terangkan apa maksud sebenar akidah dalam konteks Islam. Silakan.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Ya, pertamanya kita lahirkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saat dan ketikanya ini Allah masih lagi memberi kita peluang untuk kita meneruskan lagi kehidupan sebaki umur di atas muka milik Allah Subhanahu Wa Taala ini. Cantik sangat apa yang dibincang pada malam ini tentang isu akidah kita. Apakah kita berakidah ini hanya turut-turutan ataupun kita berakidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu berdasarkan kepada ilmu yang kita ada. Kita bimbang hari ini takut orang ikut dia. Ini bahaya sebab akidah ni bila kita sebut tentang akidah, kita telah menyentuh urat nadi kepada seluruh ajaran Islam. Dia bukan sekadar komponen ilmu tapi asas yang menentukan keseluruhan arah hidup kita sebagai seorang Islam ini. Maka kita memang sangat-sangat penting kita berpandukan kepada akidah yang sahih. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak tahu apakah yang dikatakan, yang dimaksudkan dengan akidah itu. Kalau kita lihat kataan akidah itu, dia datang daripada bahasa Arab sebenarnya, aqadah, aim kafdul aqadah, yang bermaksud mengikat. Nah, tapi kalau dalam konteks Islam, dia bermaksud ikatan hati dan jiwa kita terhadap perkara-perkara asas dalam keimanan, seperti mana yang kita tahu rukun iman itu ada 6, yakni bagaimana kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepercayaan kita kepada malaikat, kepercayaan kita kepada kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Dia akidah ni bukan satu kepercayaan yang bersifat sangkaan-sangkaan ataupun warisan semata-mata, tapi hendaklah satu keyakinan yang betul-betul mantap. Keyakinan yang pasti dan mana dia tidak ada timbul langsung sedikit pun keraguan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun nabi-nabi yang lain. Begitu juga dengan malaikat, begitu juga dengan hari akhirat. Jadi maknanya bila sebut akidah ini ialah sesuatu keyakinan yang betul-betul mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rukun-rukun iman yang lain. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah, akidah sebenarnya dia adalah asas kepada seluruh agama. Kita lihat dalam Quran, misi utama para nabi diutuskan bukan dimulakan dengan soal solat atau hukum hakam. Tapi kalau kita lihat ayat Quran ni kan dia ada ayat yang turun di Mekah dan ada ayat yang turun di Madinah. Kalau kita lihat, kebanyakan ayat-ayat yang turun di Mekah ni kebanyakannya dia menjurus kepada soal akidah. Umpamanya dalam surah surah Al-A'raf disebut ya qomibudullah malakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku sembahlah Allah, tiada tuhan bagi kamu selain padanya. Jadi ayat-ayat yang kebanyakan yang turun di Mekah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula diutuskan memang fokusnya kepada akidah. Jadi maknanya sebelum syariat itu ditegakkan, maka kita perlu membina akidah. Kita perlu memantapkan akidah. Sebab kalau ibadah tanpa akidah adalah kosong. Dan kalau akhlak juga tanpa akidah adalah dia akan menjadi rapuh dia. Jadi bahkan kalau kita lihat pandangan-pandangan ulama, segala amal-amal yang kita lakukan hari ini adalah bergantung kepada akidah. Maka jika sah akidah, maka sahlah amal. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita takut orang yang tersasar akidahnya, ataupun hari ini kita lihat banyak sangat kumpulan-kumpulan ajaran sesat, ajaran tak betul, akhirnya membawa orang kepada yang tak betul. Yang ini kita bimbang ni. Sebenarnya puak-puak ataupun geng-geng ajaran sesat ni, dia sebenarnya dia nak buat kita bagaimana? Patutnya kita dibimbing, diasuh, dididik untuk supaya menanamkan keyakinan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada akidah yang sahih. Jadi sidang pendengar yang dikasih sekalian, akidah bukan hanya tentang apa yang kita percaya, tapi juga bagaimana kita melihat dunia hari ini. Bagaimana kita nak menguruskan kehidupan kita. Sebab kita hari ini, kita tinggal di dunia ni hanya seketika, hanya sementara. Jadi bila seseorang tu yakin bahawa hidup ini merupakan satu ujian dan akhirat itu pasti, dan Allah sentiasa memerhatikan, maka seluruh tindakan kita ni kita akan berubah. Kita yakin bahawa segala-galanya ini adalah kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita rujuk dalam surah Al-Mulk yang selalu orang baca sebelum tidur atau tiap-tiap malam kan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata allazi khalaqal maut. Allah sebut mati dulu sebab kita ni, kita manusia ni daripada tak ada kepada ada. Maka allazi khalaqal maut. Sungguhnya Allah menjadikan kematian itu dan al-hayat kehidupan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum, untuk menguji siapakah di kalangan kamu ahsan amala. Orang yang paling baik amalannya. Jadi kita tidak akan menipu ya, walaupun kita tidak ditangkap. Tapi oleh kerana kita akidah kita mantap, dan kita tidak akan berputus asa walaupun kita diuji dengan pelbagai ujian yang berat. Kita yakin bahawa sesuatu yang berlaku itu pasti ada hikmahnya, ada pengadilannya, dan ada ganjaran yang lebih besar daripada dunia. Dan inilah kekuatan akidah sebenarnya. Makna dia kekuatan akidah yang hidup bukan sekadar rasa, tetapi panduan untuk membentuk seluruh tindakan kita, akhlak kita, cara kita berfikir, cara kita melakukan sesuatu mesti berteraskan kepada akidah yang sahih. Jadi untuk awal ini, akidah ni sebenarnya adalah dasar keimanan kita yang sebenar. Sebab dia bukan warisan budaya, dia bukan warisan turun-temurun ya. Dia bukan slogan keturunan, tapi merupakan sebuah ikatan yang kukuh antara hamba dengan Tuhannya. Maka persoalan iman ini bukan sekadar rasa, tetapi perlu disokong dengan ilmu, perlu disokong dengan kefahaman yang betul dan yakin dan mendalam. Maka di sinilah pentingnya kita membina akidah itu dengan ilmu. Dia tak boleh mengikut dia. Sebab tu kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak meyakini Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita nak memantapkan iman kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab orang tu tak ada ilmu. Macam orang solat lah kan. Kalau orang solat, dia solat tak ada ilmu, dia mengikut. Ini bahaya. Contoh ni kan, kalau contoh orang tanya, engkau kan kau solat ni, bila kau baca ghairil maghdubi alaihim, macam mana kita nak meyakini Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita nak memantapkan iman kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab orang tu tak ada ilmu. Macam orang solat lah kan. Kalau orang solat, dia solat tak ada ilmu, dia mengikut. Ini bahaya. Contoh ni kan, kalau contoh orang tanya, engkau kan kau solat ni, bila kau baca ghairil maghdubi alaihim, jadi habis kalau kau macam ini, kau macam ini, maksud dia selama ini dia solat tidak ingat ilmu. Tapi kalau orang berilmu jawab ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berapa rakat? Orang berilmu tuntas jawab, dia akan jawab 6 rakat. Nampak? Maksud dia buat sesuatu itu dengan ilmu. Jadi sebabnya akidah ni benda penting. Sebab tu dia tak boleh main ikut kod. Kena belajar betul-betul ilmu tauhid, bagaimana nak kita yakin pada Allah, bagaimana kita nak menghubungkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga hubungan sesama manusia. Jadi saya nak tegaskan kepada para pendengar betapa pentingnya kita memahami akidah yang mantap itu dengan ilmu. Kalau tak tahu, kena belajar. Itu dulu.
0: Jadi sebenarnya akidah tu ada macam akar lah kepada kehidupan kita. Akar yang tak subur ni akan menjadikan agama kita tu akan jadi compang-camping lah.
1: Betul.
0: Sepatutnya bila kita berada dalam orang kata agama Islam, kita ni dilahirkan sebagai Islam, kita kena tambah lagi jiwa kita dengan pemahaman agama Islam itu sendiri.
1: Betul.
0: Ustaz, kenapa akidah ini dianggap sebagai tunjang ataupun teras dalam kehidupan seorang Muslim?
1: Okey, cantik soalan. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, mengapa akidah dikatakan tunjang? Bagaimana yang dia sebut tadi, kerana ia ibarat akar kepada pokok, asas kepada bangunan, ataupun nadi kepada jasad. Tanpa akidah, Islam akan jadi kosong. Jadi saya nak bawa analogi macam ni lah. Pokok ni kan, pokok dia ada akar. Dia ada akar, dia ada batang ni, pohon dia. Kemudian kalau pokok tu nak cantik, daun-daun dia, ranting-ranting ni. Jadi dalam beragama, akar pokok itu diumpamakan seperti akidah. Pohon dia itu syariat. Ranting-ranting atau daun-daun yang nak cantik tu akhlak. Saya nak tanya, apa jadi kepada pokok kalau akar tak kuat? Agar apa jadi? Jadi kepada pokok, akar tu tak kuat, pokok akan
0: tumbang
1: lah. Jadi artinya, kalau seseorang itu pegangan akidah dia tak kuat, tak tunjang dia tak kuat, maka pegang agama dia akan goyang. Dia kan mudah terikut dengan kumpulan-kumpulan tak betul. Dia kan mudah terikut dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama. Sebab itulah sebab apa? Akidah itu dia tak mantap. Sebabnya akidah ni dijadikan sebagai tunjang dan teras dalam kehidupan kita seseorang Islam. Jadi menyambung lagi huraian ini. Okey ya. Akidah menetapkan identiti dan jati diri kita sebagai seorang Islam. Sebab itu kita hari ini, kita orang Islam ni, kita bukan diukur semata-mata dengan nama Arif ke, Azali ke, Abdullah ke. Tak, kita bukan diukur dengan nama. Itu bukan juga diukur dari segi pakaian kita atau budaya tempat kita. Tetapi apa yang benar-benar membezakan kita ialah keyakinan dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan ajarannya. Kadang-kadang ada orang yang bila ni masuk dalam kumpulan ajaran tak betul, ajaran sesat ni, itu macam-macam timbul pelbagai pandangan pendapat tu. Contohnya kan, ada mengatakan Nabi Muhammad itu Allah. Ini akidah rosak ni. Nabi Muhammad itu Allah dan dia boleh cakap Nabi Muhammad lam yalid wa lam yulad. Nabi Muhammad tak beranak dan tidak beranakan. Tak mana, mana dia ambil ni? Mana dia ambil? Kalau kita rujuk kepada dalam surah Al-Ahzab, qul huwallahu ahad wallahu samad lam yalid wa lam yulad. Jadi sebab maka sebab itu akidah inilah yang akan menetapkan bagaimana identiti kita, jati diri kita sebagai sebagai seorang Islam. Tanpa akidah yang sahih, akidah yang tidak sahih, yang tidak benar ni, identiti kita ni boleh mudah terpesong. Kita akan mudah terikut dengan pemikiran-pemikiran yang liberal, yang proler dan ideologi yang menyesatkan kita. Tanpa akidah yang kukuh, orang itu akan akan tetap teguh walaupun tetapi kalau akidah kukuh, kalau akidah kita kukuh, insya-Allah kita akan tetap teguh walaupun kita berada di tengah-tengah masyarakat yang mencabar iman kita. Sebagai contoh, apabila orang dia akidah dia tak mantap, pemikiran dia terlalu sangat liberal ke pluralisme ni, saya nak contoh, apabila orang menghuraikan ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ini bahaya kalau orang ikut pemikiran yang tak betul ni, dia kata tak ada paksaan dalam agama. Siapa-siapa nak keluar dari Islam, keluar je lah sebab dalam Quran kata la ikraha fiddin. Nampak dia cuba pesongkan. Jadi kalau kita betul, oh betul juga ya, bila Allah sebut dalam Quran la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, sebenarnya ayat itu bukan ditujukan kepada kita orang Islam. Sebab nuzul ayat tu dia kata la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, untuk nak beritahu bahawa kita tak Islam tidak memaksa orang bukan Islam untuk masuk Islam. Tapi bila kita sudah Islam, maka kita patut ikut apa yang telah diajarkan oleh agama. Itu yang kita takut tersasar tu. Macam dulu ni ada satu pandangan lah. Dia kata apa? Tanya Afsal, kau tak, dia kata kenapa tak pakai tudung? Dia perempuan kan. Dia jawab apa? Dalam Quran tak ada pun suruh orang perempuan pakai tudung. Dia kata apa? Tak ada. Dia nak ada ayat hendaklah seorang perempuan tu pakai tudung. Dia nak perkataan tudung tu. Memanglah tak ada. Dia nak pakai tudung bawal ke tudung ke ikan kembung, memang tak ada. Dalam Quran katakan hendaklah orang perempuan itu menutup aurat. Itu kata bila akidah tak kuat, dia cuba mesongkan benda-benda yang ada dalam kuat itu, dipesongkan supaya mengikut logik akal dia. Ini tak betul ni. Okey, itu satu. Kemudian akidah ni katakan tunjang dalam kehidupan kita sebab dia akan membentuk nilai pemikiran dan tindakan. Maka sebab itulah segala keputusan hidup kita ni, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, dia akan berpunca daripada akidah yang mantap. Oleh sebab itu, kalau kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala Maha Melihat, maka sebagai seorang Islam, kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan satu perbuatan. Sebab apa? Kita yakin bahawa ada yang melihat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar Allah melihat, apa-apa yang kita lakukan hari ini akan ditulis, akan dicatat oleh malaikat. Bukan saja besok, malaikat tidak pernah cuti, malaikat tidak pernah MC, malaikat tidak pernah minta apa dengan minta cuti ni Allah. Ini rehat juga tak? Sebab itu malaikat sentiasa bertugas menulis, mencatat apa yang kita lakukan. Yang rasa manusia tercabar sikit besok, apabila kita berada di padang mahsyar, bila kita berada di padang mahsyar, apa berlaku? Apa yang kita buat atas dunia ini, Allah akan tayangkan balik. Jadi bila orang yang akidah dia tak mantap, maka dia melakukan perkara-perkara yang jelas bertentangan dengan agama. Besok bila ditayangkan besok di hari akhirat, jadi Allah tayang kembali engkau atas dunia, engkau buat apa? Ini tengok ni, engkau buat ni. Jadi kita tahu besok di akhirat mulut kita tak boleh bercakap. Yang akan bercakap ialah tangan bercakap, kaki jadi saksi. Betul, Allah jelas Allah sebut dalam surah yang selalu kita baca dalam surah Yasin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, al yawma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yawm, hari akhirat, nakhthim, Allah kata ya, maksudnya Allah akan tutup afwahim, mulut mulut kita ni akan ditutup. Wa tukallimuna aydihim, yang akan bercakap tangan akan bercakap. Jadi kaki, kaki akan jadi saksi. Jadi manusia ni tak boleh, tak boleh buat apa dah. Besok di akhirat ah, ni kau antara dulu kau buat macam ni. Hmm. Akidah kau macam ni, macam ni. Jadi rosak. Maka sebab itu saya nak sebut balik, kenapa akidah dianggap sebagai tunjang atau ter dalam kehidupan, sebab dia akan boleh membentuk nilai dan pemikiran serta tindakan. Sebab apa tadi? Kita yakin Allah tu maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah apa nama ni, segala-galanya dalam pengertian Allah Subhanahu, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat Allah itu bukan, bukan Allah bukan zalim. Allah bukan zalim. Dan waktu Allah, Allah turunkan peraturan-peraturan, ada semua, ada peraturan-peraturan dalam dalam Al-Quran. Jadi kalau kita dah yakin bahawa akidah itu sebagai tunjang dalam kehidupan, insya-Allah kita yakin akan ada ni syurga, ada neraka. Dan akan kita akan jagalah amalan kita, sebab kita tak nak nanti perbuatan-perbuatan kita itu akan menyebabkan kita dihumban, dihumban ke dalam neraka. Jadi sebab itu penting sangat ya para, para pendengar yang dirahmati Allah, tolong mantapkan betul-betul akidah kita ini berdasarkan kepada kepada ilmu. Maknanya akidah ni bukan hanya teori dalam buku, tetapi asas kepada tindak tanduk kita dan keputusan harian kita. Kita fikir, eh aku nak buat ni bertanggah dengan agama ke tidak? Sebab tu kita kena fikir, nak buat ni halal ke haram? Bertanggah ke tidak dengan dengan agama? Kalau bertanggah, sebab tu tadi kalau akidah akan memandu kita, oh ini tak boleh, ini bertentangan dengan agama. Ini kadang-kadang setengah orang dia pakai, dia pakai logik akalnya. Contoh kan, tanya dia, ada orang ni dia nak sembahyang jamak, sembahyang sembahyang masa, jamak kasar. Dia kata kenapa? Kau tahu tak, dia kata, kita hidup atas dunia ni sementara, dan kita ni sebenarnya musafir. Kita sebenarnya musafir. Kita dalam perjalanan menuju hari akhirat. Bila orang musafir, maka kita dibenarkan untuk buat solat jamak dan kasar. Cuba tengok, kalau kita tak betul-betul tak mantap, oh ya, betul ya, kita ni musafir atas dunia dalam perjalanan, maka itu sembahyang sehari tiga kali tu. Zuhur, asar, dia jamak dan kasar, maghrib, maghrib isyak kan. Sebab saya kata tadi, kita kena buat akidah itu naklah berdasarkan dengan dengan ilmu, bukan bukan dengan ikut-ikutan. Okey, satu lagi, akidah memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi ujian dalam kehidupan. Jadi kalau akidah kita mantap, akidah kita benar, akan menjadikan kita orang yang orang yang kuat. Sama ada kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita diuji dengan musibah, kita tidak akan cepat rebah, kerana kita yakin bahawa itu adalah qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita pula diuji dengan kejayaan, kehebatan, kita tak akan mudah, kita tak rasa, kita tak akan rasa takabur. Kau tengok aku kan gini-gini kan. Ini orang dah lupa ni. Sebenarnya kejayaan kita itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Jadi sebab tu orang tadi kalau akidah dia mantap, bila diuji, diberi satu kehebatan, kejayaan, dia tak akan takabur. Sebab kita tahu semua itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara contoh yang terbaik ialah para sahabat-sahabat Nabi, macam mana mereka diuji dengan pelbagai ujian. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, ini antara sahabat-sahabat besar lah. Dan sahabat-sahabat ni bukan sahaja kuat perjuangan di segi fizikal, tetapi kerana mereka memiliki akidah yang mantap, akidah yang jitu, akidah yang padu. Tapi akidah itu berdasarkan kepada ilmu yang dia ada, bukan sekadar ikut-ikutan. Inilah sebenarnya rahsia kekuatan umat Islam di zaman awal dulu. Di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kekuatan senjata, tapi kekuatan iman yang ada di dalam. Lepas tu kita tengok tentera Islam 313 macam mana boleh mengalahkan tentera kafir, tentera musyrik ini 1,000 orang. 313 boleh lawan 1,000, menang 313. Sebab apa? Kekuatan akidah, kekuatan iman yang ada dalam jiwa seseorang. Jadi apa yang saya sebut dalam soalan yang kedua tadi, kalau tubuh kita manusia ini hidup dengan jantung, maka hati kita seorang Islam ini hidup dengan akidah. Inilah tunjang utama yang akan menentukan sama ada kita hari ini benar-benar hidup sebagai seorang Abdullah, sebagai seorang hamba Allah. Kita kena ingat, kita ini hamba kepada Allah. Kita bukan hamba kepada kamera, kita bukan hamba kepada handphone, kita bukan hamba kepada dunia-dunia ini. Kita hamba pada Allah. Bila kita mengatakan kita hamba kepada Allah, maka apa yang Allah perintahkan, maka patut kita laksanakan tanpa ada dakwah-dakwi. Kita ikutnya, sebab ini memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun atau sekadar kita mengikut agama secara luaran saja, itu tak boleh. Maka jangan kita biarkan akidah yang ada kita, pada kita ni rapuh. Kerana jika tunjang ini patah, maka seluruh bina Islam dalam diri akan runtuh. Maka sebab itulah tolong jaga betul-betul akidah bagi mantap. Sebab dia tunjang dalam kehidupan. Kalau akidah tak mantap, maka amalan-amalan juga akan rapuh. Itu dia.
0: Jadi akidah ni kena dijaga, disemai setiap hari. Sebab banyak anasir-anasir yang datang daripada luar tu yang sentiasa nak mengganggu-gugat akidah kita. Contohnya seperti liberal juga ajaran sesat.
1: Banyak liberal, perlu ajaran sesat. Banyak hari ni kalau kita tak kawal betul-betul, akidah tak mantap, itu juga tergigit ikut. Itu yang betul. Kita kena betul-betul akidah tu tolong mantapkan. InsyaAllah selamat.
0: InsyaAllah selamat. Baik, kita sebenarnya panjang lebar juga apa yang telah pun Tuan Haji nyatakan untuk segmen pada kali ini di bahagian yang pertama untuk Ejaz bagi betul pada malam ini. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan kembali bersama-sama dengan Al-Fadhil Tuan Haji Ansarullah bin Muhammad Hashim, pengarah Darul Quran Jakim. Kita nak bawakan perkongsian yang lebih lagi berkenaan tentang iman, rasa atau ilmu. Tentunya di Salam FM, Menjana Minda.
2: Sedekah itu berperanan membentuk jati diri pemberi, iaitu membentuk diri seseorang menjadi seorang yang dermawan, seorang yang mempunyai sifat belah ihsan kepada golongan yang kurang nasib baik, seorang yang sentiasa ada syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat diberikan, dan mewujudkan manusia yang dapat menghindarkan diri daripada rasa kedekut, bakhil dan cintakan dunia. Seterusnya, sedekah juga dapat membentuk si penerima itu sendiri, iaitu orang menerima sedekah itu dapat membentuk dalam dirinya rasa kasih sayang kepada orang yang memberi, dan menguatkan azam untuk berdikari dalam kehidupan

0: Kembali bersama Ejaz Bagi Betul.
1: Alhamdulillah, masih lagi kita dipertemukan pada kali ini untuk rancangan Ejaz Bagi Betul bersama dengan saya Arif Razi, membawakan topik berkaitan iman, rasa ataupun ilmu. Dan di talian pada ketika ini masih lagi setia bersama-sama dengan kita, iaitu Tuan Haji Ansarullah bin Muhammad Hashim. Baik Tuan Haji, berkaitan tentang topik kita pada malam ini, kita dapat lihat, yalah, kalau berada, kita berada di luar ni, kita dapat lihat semuanya wajahnya sama. Maksudnya daripada luarannya nampak sama, tapi bila kita menggali lebih banyak lagi tentang orang-orang yang berada di luar sana, umat Islam yang berada di luar sana, adakah ada perbezaan antara seseorang yang beragama atas dasar ilmu dan seseorang yang cuma ikut-ikutan saja?
2: Okey, ini sangat cantik ya, persoalan yang penting, yang menentukan kualiti iman seseorang antaranya orang yang beragama kerana ilmu dan orang yang sekadar ikut-ikutan. Perbezaannya bagaikan macam langit dan bumi lah. Okey, sebelum pergi lebih jauh lagi, kita nak tengok hari ini, apakah orang kita sebagai orang Islam, kita benar-benar memahami Islam itu sendiri. Ini isu ni. Gini, satu, orang Islam tak faham Islam. Satu. Yang kedua, orang Islam tak nak beramal dengan Islam. Ini pun jadi persoalan. Kenapa kita mengaku bahawa nama kita sebagai orang Islam, tapi kita tak cuba nak memahami Islam yang sebenar, akidah yang sahih? Kemudian kenapa pula kita dah tahu kita orang Islam, kenapa nak beramal dengan anutan yang lain? Ini persoalan. Jadi berdasarkan pada yang DJ Arif tanya tadi tentang apakah perbezaan antara orang yang beragama atas dasar ilmu atau hanya dari ikutan saja. Begini, yang pertama sekali, kita hendaklah berkeyakinan berdasarkan hujah, bukan sekadar warisan-warisan. Maksud dia hujah itu dengan ilmu lah. Jika orang beriman atas dasar ilmu dan tahu mengapa kita percaya, kita betul-betul memahami maksud syahadah itu. Bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, di situ tengok dia cakap mengucap dua kalimah syahadah. Kita kena faham tu, dua kalimah. Kalimah apa? Kalimah syahadah. Jadi syahadah itu yang pertama, pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pengakuan kita terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Ini bila kita betul-betul memahami syahadah ini dan kita tahu bukti kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tanpa dicabar. Allah itu Maha Esa. Allah Maha Mengetahui segala-galanya lah. Allah Maha Esa, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dan kita mengenali ciri-ciri risalah kenabian kita, Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita juga yakin tentang kehidupan kita akhirat dengan dalil. Sebab kita hidup atas dunia ini hanya sementara, dan kehidupan kita yang kekal pada hari akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat khair, baik dan kekal. Tapi kenapa kita tergila-gila pada dunia sementara? Tak, kita tak fokuskan kehidupan kita di akhirat yang kekal. Bukan saya kata tak boleh ambil dunia, kita mengambil dunia itu untuk akhirat. Bukan kita gunakan dunia semata-mata untuk dunia. Jadi sebaliknya, orang yang ikut-ikutan ni, dia hanya percaya kerana itulah yang diajar oleh orang terdahulu. Ya? Tapi bila diuji, ditanya oleh golongan-golongan yang mempersoalkan Islam, atau bila berhadapan dengan godaan pemikiran-pemikiran yang asing, orang dah mula goyah. Sebab ia tidak ada hujah untuk mempertahankan imannya. Cerita tadi, bila melakukan sesuatu tanpa ilmu, bila orang tanya, dia dah tak dapat nak mempertahankan, sebab dia buat itu bukan dengan ilmu. Tapi kalau orang buat dengan ilmu, apa juga cabaran datang, tanya datang, insya Allah dia mampu mempertahankannya sebab dia melakukan dengan ilmu. Satu. Kemudian amalan lahir daripada kesedaran bukan kebiasaan. Dijarah ya, kalau orang yang beragama dengan ilmu, setiap amalan yang dilakukannya dengan penuh makna. Sebab itu solat itu bukan sekadar gerakan, sebab dikatakan ya ayyuhallazina amanu aqimussalah, wahai orang beriman dirikan solat. Dia ada beza di antara orang yang aqimussalah, orang yang mendirikan solat, dengan orang yang hanya melakukan perbuatan solat. Jadi kalau orang yang menurut Al-Quran ya ayyuhallazina amanu aqimussalah, wahai orang beriman dirikan solat, dia sebab tu dia ada ciri-ciri mendirikan solat. Dia solat itu dengan ilmu. Aqimussalah. Dia ada beza dengan orang yang hanya dia melakukan perbuatan solat. Itu yang solat hanyut, lepas solat tak tahu apa tu. Kan? Sebab dia tidak solat dengan ilmu. Dia tidak solat, dia hanya melakukan perbuatan solat. Jadi sebab itu orang solat ini kalau dia bukan dia hanya melakukan perbuatan solat, sebenarnya kita solat ini dengan bentuk penuh kehambaan, sebab kita alhamdulillah kita nak menghadapkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau orang sembahyang bila orang Allahu Akbar, tapi hati merayau, mata melilau. Jadi bagaimana ketumpuan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu para pendengar, afdal kita lepas solat dah bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kita afdal istighfar dulu. Kita mohon keampunan kepada Allah, ya Allah, waktu aku sedang berhadapan dengan kau, mata melilau, hati merayau. Kalau contohnya saya bercakap dengan Arif, tiba-tiba mata saya tengok tempat lain, Arif cakap, ustaz cakap apa ni, kan? Nampak, sedangkan saya bercakap dengan Arif, tapi tak tumpu, mata melilau, hati merayau. Tengok, kita dengan manusia pun, manusia dah kata, kau cakap dengan aku, kau pun tak pun mata dah melilau, ambil lain kan. Apatah lagi kita bila kita berhadapan dengan Allah, maksudnya kita tengah solat. Kalau orang solat dengan ilmu, insyaAllah dia akan berikan tumpuan. Jadi kalau orang yang hanya buat ikut-ikutan sebab tadi, dia akan solat sebab kenapa kau solat ni? Dah orang solat pun solat lah. Itu sebab dia solat dengan ilmu. Dan macam sama juga kan, dia puasa sebab dah hadat masyarakat puasa, dia puasa. Sebab tu saya nak sebut tentang apa nama ni, kalau solat dengan puasa kan, sebut tu tengok ni orang-orang kita lah, anak-anak kecil memang dah latih puasa. Kadang baru umur 6 tahun, 7 tahun dan dia suruh betul-betul. So, budak tu dah tak tahan, dah dalam mik dan nak buka, kau jangan buka. Kalau kau buka kan kau tulis nak raya. Jadi budak pun takut lah. Sebab tu dia puasa kan untuk raya. Jadi isu dia, kenapa tidak dididik waktu anak kecil itu solat? Sedangkan Nabi kata anak 7 tahun hendaklah dididik dengan solat. Kalau solat dia bila umur 10 tahun tak solat, hendaklah dipukul di rotan kan. Tapi orang kita bila anak umur 7 tahun tak solat dia tak kisah. 8 tahun tak kisah tak solat, sebabnya orang dah besar pun tak solat, tapi cuma puasa. Itu sedikit kesilapan lah. Kalau boleh lepas ni anak-anak kita itu di antara puasa, sebab Nabi sebut umur 7 tahun ajar solat kan. Jadi kalau boleh kita beri tempuan, apalah puasa-puasa juga, tapi tolong beri tempuan kepada solat itu. Okey, kemudian iman yang kuat ini, bukan ikut-ikutan ini, berdasarkan ilmu ni, ia akan kita akan kuat untuk menghadapi cabaran zaman. Sebab apa, Arif, kita hidup sekarang ni di zaman yang penuh mencabar. Seperti tadi sebutkan, fahaman liberalnya, fahaman pluralnya, fahaman tidak beragamanya. Dan semua ni sedang menguji asas iman kita. Hanya orang-orang yang memahami agama atas dasar ilmu akan tetap kukuh berdiri dan mantap hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak akan mudah tertipu dengan slogan. Kita tidak mudah terpesona dengan emosi, kerana kita kenal kebenaran itu berdasarkan dalil, bukan hanya sentimen semata-mata. Sebab itu saya sebut tadi, kita insya-Allah, apa juga cabaran, apa juga halangan yang datang, insya Allah kita mampu menghadapinya sebab kita buat dengan ilmu. Mm-hmm. Kalau kita ikut dia, orang hanya kita tanyalah. Mm-hmm. Kalau kita ada ilmu, insyaAllah apa juga badai ke apa taufan pun datang, kita tetap teguh iman kita yang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik, Tuan Haji, kita nak bawakan soalan yang kita dapati menerusi talian WhatsApp kita. Satu soalan daripada Encik Haikal Othman daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz. Apakah peranan ibu bapa, guru dan institusi agama dalam memastikan umat Islam tidak sekadar mengikut tanpa memahami? Itu soalannya.
2: Okay. Terima kasih Encik Haikal. Soalan ini sangat menarik sebab ia menyentuh tanggungjawab bersama. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, di mana yang telah berkali-kali saya menyebut dan DJ Arif menyebut, akidah bukan sekadar ilmu akademik tetapi adalah warisan keyakinan yang perlu dipelihara secara kolektif. Maka ada tiga pihak utama yang sangat-sangat berperanan dalam membentuk akidah seseorang. Yang pertama sekali ialah tak lain tak bukan ibu dan ayah kita atau ibu bapa. Sebab apa? Asas pendidikan akidah ini bermula di rumah. Ibu dan ayah bukan hanya sekadar beri anak-anak makanan dan pakaian. Ibu dan ayah perlu menanamkan nilai-nilai tauhid sejak anak-anak kita masih kecil lagi, dengan kita mengisahkan para cerita para anbiya, para nabi. Kita mengisahkan kepada anak-anak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Berkuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Perlu ditanamkan waktu anak-anak masa kecil. Dan yang penting selain pada akidah ialah ibu-ibu dan ayah-ayah, marilah kita ajarlah anak-anak kita mengapa kita solat. Bukan sekadar mengajar bagaimana kita solat, tapi kenapa kita solat. Dia ada beza. Kenapa kita solat bukan yang bagaimana kita solat. Bagaimana kita solat ni, macam mana cara rukuk, cara sujud. Tapi soal mengapa kita mendirikan solat lima waktu sehari semalam. Dan soalan-soalan besar tentang kehidupan. Kenapa Allah jadikan kehidupan untuk apa? Allah jadikan kematian untuk apa? Kemudian syurga tu untuk siapa? Neraka untuk siapa? Sebab itu isu-isu ni perlu dijawab dengan bijaksana di rumah terlebih dahulu. Supaya anak-anak sejak kecil lagi sudah diberikan pendedahan tentang akidah yang sahih, akidah yang benar. Bagaimana dia nak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak, bagaimana satu hari nanti kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga. Ceritakan juga bagaimana amalan-amalan yang kalau kita lakukan memudahkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu dan ayah perlu menceritakan bagaimana dahsyat api neraka. Contohnya kalau berlaku kebakaran atas dunia ni, berlaku kebakaran, itu baru 1/70 daripada kedahsyatan api neraka. Bila anak-anak dididik, diasuh, diajar bagaimana kedahsyatan neraka dan kehebatan surga, tentu sudah merindu iman bagaimana untuk masuk surga. Sebab itu dia perlu beramal yang wajib dibuat, yang sunnah dikukuhkan. Hari ini kita bunuh di kita, banyak tak kita mengamalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahualam.
1: Allahu'alam. Jadi kita kena sedar bahawa kita ni adalah hamba Allah. Jadi kita kena mantapkan seperti yang telah pun Tuan Haji telah nyatakan, akidah, syariah dan juga akhlak kita.
2: Akhlak, ya.
1: Baik. Ya, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Ansarullah bin Muhammad Hashim, pengarah Darul Quran, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, atas kesudian nak berkongsi ilmu kepada kita semua berkenaan tentang iman, rasa atau ilmu untuk Ejaz bagi itu pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di siaran yang lain, insyaAllah Tuan Haji.
2: InsyaAllah. Jumpa lagi
1: insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Click.

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Salam FM, salam untuk semua. Baru saja anda dengarkan persembahan daripada Autotune Band dan Saiful Apek, lagu yang berjudul Kisah Orang Kita. Lagu baru ni sebenarnya yang telah pun dikeluarkan oleh Autotune Band setiap hari Jumaat dalam kempen mereka meraihkan lagu-lagu nasyid setiap hari Jumaat kan, di bawah label Tarbiah Sentap. Jadi boleh terus berikan sokongan kepada kumpulan Autotune Band dan juga kumpulan-kumpulan yang berada di bawah naungan Tarbiah Sentak. Masih lagi bersama dengan saya Arun Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Sudah pasti kehangatan fiesta bola sepak terbesar di dunia sedang dirasai sekarang. Beberapa jam lain saja lagi kita akan dapat menonton sepak mulanya. Boleh anda tonton menerusi saluran di RTM dan juga di RTM Click. Tapi saya nak bawakan kepada anda laporan dan juga informasi berkaitan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kelantan, di Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah, Kuala Krai dan Gua Musang, manakala di Terengganu, di Dungun dan Kemaman, di Lipis, Jerantut dan Kuantan, Pahang, di negeri Sarawak, di Kuching, Samarahan, Seri Aman, Betong, di Pusah, Betong dan juga Kabung, Mukah dan Bintulu, yakni di Tatau dan juga di Bintulu, sehingga jam 5 pagi Isnin 20 hari bulan Julai 2026. Amaran ini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Ini informasi yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 12.40 minit tengah malam. Jadi kepada saudara pendengar yang mungkin berada di luar kawasan ataupun berada di luar bangunan, di luar rumah dan sebagainya, kalau tak perlu untuk berada di kawasan-kawasan yang terdedah dengan orang kata hujan lebat ini di kawasan-kawasan yang telah pun saya sebutkan, berhati-hati dan diminta untuk saudara pendengar berada dalam bangunan yang lebih selamat, insyaAllah. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil, siaran ulangannya berkenaan tentang bising tapi sayang. Apa yang akan dibawakan dalam rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil, 1.15 minit pagi, kita akan bawakan kepada saudara pendengar. Kita nak dengarkan hiburan yang berikutnya, lagu daripada Furqas Fawaz, Nusaibah. Salam.

0: Jika anda terperangkap di dalam lift, perkara yang perlu dilakukan adalah bertenang. Tenangkan diri dan jangan panik. Jangan cuba untuk melepaskan diri. Tekan butang loceng atau intercom. Tekan butang loceng untuk menarik perhatian. Tekan butang intercom untuk berkomunikasi dengan bilik kawalan. Hubungi hotline atau bomba. Jika tiada respon dari bilik kawalan, hubungi hotline yang tertera di dalam lift. Jika gagal, hubungi pihak bomba dan tunggu sehingga bantuan tiba. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
2: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya,

0: maka akan keras hatinya, dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
3: Teraslah Kak Oi. Ni mak saya ni duk tanya awak pasal apa raya hang tak balik
4: abang,
3: kampung pasal
4: apa. Abang tengok ni bang. Aisyah tengok drama ni geram betul lah.
5: Drama apa pula yang buat Aisyah terganggu ni?
4: Tengoklah ni watak perempuan ni. Seorang isteri suri rumah. Watakkan perempuan ni asyik membebel je. Dengan anak bising, dengan suami membebel. Ih, bingit pula Aisyah tengok.
5: Membebel ni banyak sebabnya.
4: Membebel macam-macam lah. Itu tak kena, ini tak kena. Buat tak elok, tak buat kena marah. Ih, tak boleh lah Aisyah nak tengok cerita macam ni.
5: Aisyah tengok tak habis. Macam nak tahu pengakhiran cerita.
4: Sebenarnya ni drama lama ni bang. Aisyah dah pernah tengok dah dulu. TV ni mainkan semua.
5: Oh, siaran ulangan. Maknanya Aisyah dah tahulah pengakhirannya macam mana.
4: Aisyah ni bukan cakap pasal pengakhiran cerita ni. Aisyah cuma nak tanya pasal watak yang membebel ni ha.
5: Oh, abang faham. Lazimnya dalam drama watak sebegini adalah gambaran watak kehidupan sebenar. Memang ada wanita atau isteri yang begini. Suka bebel, banyak mulut. Kalau bebel ni tujuan nak menegur atau berbetul salah, tu baiklah juga untuk rumah tangga. Tapi kaedah tu,
4: yelah, cuma orang yang tegur dengan cara begini kan tak selesa. Dan kita rasa macam tak dihargai.
5: Sebab tu kita kena dengar nada teguran, bukan niat teguran.
4: Jadi, salah ke orang yang suka tegur berkali-kali ni?
5: Tak salah, selagi niatnya betul dan cara, yakni kaedahnya, teratur, terjaga. Islam menyarankan suami isteri untuk mengamalkan prinsip muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik. Maksudnya menekankan tutur kata yang santun, saling menghormati. Dengan kata lain, janganlah si isteri membebel dan menegur suami secara berlebihan.
4: Maknanya teguran tu boleh, tapi mesti dengan sopan dan tidak menyakiti pasangan, macam tu ke?
5: Betul, sebaiknya begitu. Cuba cari jalan untuk mengimbangi suruhan dan kesantunan. Perlu diingat, teguran atau bebelan si isteri mestilah dengan berpaksi kan kemanisan rumah tangga, tegur kerana sayang.
4: Yelah, memanglah wanita tu selalu macam tu bang. Mulut je bebe-bebe, tapi hati tu tetap sayang.
5: Kalau gitu alhamdulillah. Tapi tetap, bahasa dan tutur kata sentiasa perlu dijaga. Jangan makin hamun, cakap apa yang dimaukan saja. Jangan macam tu. Islam melarang si isteri menyakiti suaminya.
4: Patutlah tengok watak dalam cerita tu. Perempuan tu walaupun marah-marah tetap sayang anak-anak dia. Akhir cerita mereka bahagia. Wanita tu siap mengandung lagi ya bang.
5: Mengandung lagi tu tanda bahagialah. Cuma teguh sikit juga, suami pun kena jaga kata-kata terhadap isteri tau.
4: Dengar tu, abang pun kena jaga kata-kata.
5: Kena juga abang.
4: Okeylah. Aisyah nak pergi sedai kain sekejap. Panas terik kat luar ni.
5: Aisyah nak abang tolong ke?
4: Bagus sangatlah tu. Itulah kata-katanya.

FM, salam untuk semua. Bersama anda dengarkan Fitnah Akhir Zaman daripada Halim Ahmad. Membawa kita ke jam 1.22 minit pagi. Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Ada yang sedang memandu kenderaan pada ketika ini, nak tonton bola di mana, ataupun tengah fikir kat mana nak tonton bola pada pagi ini kan. Saya nak ajak kepada seluruh pendengar Salam FM, kalau anda berada di Kuala Lumpur, jom kita hadir di Masjid Al-Imam Al-Ghazali, Bandar Manjalar, Kuala Lumpur untuk sebuah program Rakan Muda Final Piala Dunia 2026 bersama YB Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Sebuah program yang menggabungkan pengisian kerohanian, perkongsian ilmu dan semangat kesukanan dalam suasana yang harmoni. Pada hari semalam, pada jam 9.30 minit malam, kita ada pertandingan e-sukan. Dan pada pagi ini insyaAllah akan berlangsung juga peringkat akhir pertandingan e-sukan. Dan kita untuk program tersebut akan menerima kehadiran Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan seterusnya kita ada program-program yang bermanfaat, contohnya Qiyamulail dan sesi refleksi. Dan juga boleh kita tonton bersama-sama tayangan perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Boleh anda hadir ke Masjid Al-Imam Al-Ghazali, Bandar Manjalara, Kepong, Kuala Lumpur. Kita sama-sama memeriahkan program ini. InsyaAllah, bukan sekadar kita dapat menonton bola sepak, tapi kita dapat juga mengeratkan silaturahim dan juga kita dapat berkenalan atau satu sama lain, dan juga sambil kita menonton sukan kegemaran kita semua, insyaAllah. Selepas ini, kita bawakan kepada anda rancangan Tabanu Islam 1.30 minit pagi, dan sejurus selepas itu kita akan perdengarkan 3 lagu terbaik yang telah pun anda undi di Carta Salam minggu lepas. Kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu, lagu daripada One Path, Wilayah Cinta. Salam FM.

0: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Jantungku berdegup cepat.
2: Doa terhindar dari syirik. Allah.

0: Lamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wa la uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan min as-sa'atil hadiyat asyrata masa'an ila thaminati sabahan. Nusharik ma'akum al-ma'lumat wal-ma'arif al-ilmiyah wal-thaqafiyat al-mutanawi'ah bi-istishhabil mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'ul unqul وتفتح الأذهان. سلام FM

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam siri Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban kali ini, kita akan menelusuri satu susuk tubuh yang membuktikan bahawa kemuliaan dalam Islam tidak diukur pada garis keturunan atau warna kulit, melainkan pada pengorbanan dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi. Beliau adalah pengembara yang kehilangan segalanya demi meraih segalanya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ramai yang menyangka Suhaib adalah seorang berbangsa Rom kerana gelaran Ar-Rumi. Namun hakikatnya beliau adalah seorang anak jati Arab. Nama penuhnya ialah Suhaib bin Sinan bin Malik. Bapanya merupakan seorang gubernur di Ubullah, wilayah di bawah Empayar Parsi bagi pihak Raja Parsi. Kehidupan kecilnya penuh kemewahan di sebuah istana di pinggir Sungai Furat. Namun takdir berubah apabila tentera Rom menyerang wilayah tersebut. Suhaib yang masih kecil ditawan dan dibawa ke wilayah Rom untuk dijual sebagai hamba. Beliau membesar dalam budaya Rom, fasih berbahasa mereka sehingga pelat bicaranya menjadi seperti orang Rom. Itulah asalnya gelaran Ar-Rumi melekat pada namanya. Setelah bertahun-tahun dalam perhambaan, beliau berjaya melarikan diri ke Mekah dan membina kerjaya sebagai pedagang yang sangat berjaya. Beliau dikenali sebagai seorang yang mahir memanah dan sangat cerdik dalam urusan perniagaan. Kemuncak keutuhan iman pada diri Suhaib teruji ketika beliau ingin berhijrah ke Madinah. Saat beliau ingin keluar dari Mekah, kaum Quraisy menyekatnya dan berkata, "Wahai Suhaib, kamu datang kepada kami dalam keadaan hina dan miskin. Harta kamu menjadi banyak di sini. Dan sekarang kamu mahu pergi membawa semuanya dengan tenang dan tanpa ragu." Suhaib menjawab, "Bagaimana jika aku tinggalkan semua hartaku untuk kalian? Adakah kalian akan membiarkan aku pergi?" Apabila mereka bersetuju, Suhaib mendedahkan lokasi simpanan emas dan hartanya di Mekah. Lalu beliau berangkat ke Madinah sehelai sepinggang. Beliau menukar seluruh kekayaan dunianya demi sebuah kebebasan beragama. Berita tentang perniagaan Suhaib ini sampai ke pengetahuan Rasulullah. Sebelum Suhaib tiba di Quba, sebaik sahaja melihat wajah Suhaib, baginda menyambutnya dengan senyuman yang lebar sambil bersabda, "Beruntunglah perniagaanmu, wahai Abu Yahya. Beruntunglah perniagaanmu." Pada saat itu, turunnya wahyu Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 207 yang bererti, "Dan di antara manusia, ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridaan Allah." Demikianlah pengiktirafan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Suhaib. Bukan sahaja Rasulullah, malah Sayyidina Umar Al-Khattab juga amat menghormati Suhaib. Ketika Umar ditikam dan berada dalam keadaan sakit tenat, beliau memilih Suhaib Ar-Rumi sebagai imam solat berjamaah dan pemimpin sementara umat Islam sehingga khalifah baru dilantik. Ini adalah penghormatan tertinggi yang menunjukkan kedudukan Suhaib di sisi para sahabat. Suhaib bukan sekadar seorang abid, ahli ibadah, tetapi beliau adalah pakar strategi dan pahlawan. Beliau tidak pernah ketinggalan dalam mana-mana peperangan bersama Rasulullah. Beliau berkata, "Tidak ada satu pun panah yang dilepaskan oleh Rasulullah, melainkan aku ada bersamanya." Beliau juga simbol kesetaraan. Beliau menjadi bukti yang nyata bahawa tamadun Islam menghapuskan kasta sosial. Bekas seorang hamba yang pernah hidup di Rom menjadi imam kepada para pembesar Arab di Madinah. Suhaib juga seorang dermawan yang sangat zuhud. Walaupun pernah menjadi kaya raya, beliau menghabiskan sisa hidupnya dengan memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim sehingga ada yang menegurnya kerana terlalu pemurah. Suhaib terus berbakti kepada umat sehingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada bulan Syawal tahun ke-38 Hijrah di kota Madinah. Beliau wafat pada usia 70 tahun dan disemadikan di perkuburan mulia Al-Baqi'. Demikianlah kisah seorang sahabat yang sangat mulia. Sehingga kita berjumpa lagi pada slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Kongsi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Diana, sejak bila ya agaknya telefon bimbit ni lebih laju daripada hati kita? Sebab apa Kak Beda cakap macam tu? Sebab sekarang ni orang kalau nampak seseorang itu ditimpa musibah ataupun kecelakaan kan? Dia rakam dulu, dia tolong kemudian dan kadang-kadang tu tak tolong langsung. Ya Allah, apalah nak jadi dengan manusia hari ini ya? Kalau dulu kan kita nampak orang terjatuh, kita cepat-cepat akan berlari tolong nak angkat orang tu bangun. Kalau kita nampak berlaku kemalangan, cepat-cepat kita telefon ambulans kan. Kalau kita nampak orang pengsan, masing-masing cepat cari air, nak bagi bantuan, nak sedarkan orang yang pengsan tu. Tapi hari ni kalau berlaku saja kemalangan, belum sempat jadi apa-apa, 10 orang keluarkan telefon masing-masing ya. Yang datang tu bukannya nak hulurkan tangan bagi bantuan, tapi apa? Tapi nak cari sudut rakaman yang paling jelas. Ya Allah, siap boleh cakap, tepi sikit, tak nampak ni saya nak rakam. Ada tu apa? Siap buat live TikTok. Sebab apa? Sebab nak dapatkan gift dan nak dapatkan follower. Ya Allah, sampai macam tu sekali ya hati manusia hari ini. Yang datang bukannya nak hulurkan bantuan, tapi nak merakamkan kejadian. Sepatutnya apa? Sepatutnya tolonglah. Ini saya pun nak buat video supaya apa? Supaya dapat reki yang tinggi, supaya dapat like yang tinggi. Dan lebih menyedihkan lagi apa? Belum pun keluarga mangsa tahu apa yang berlaku, video dah viral satu Malaysia ya. Dekat sosial media, satu Malaysia dah tengok dulu sebelum keluarga mangsa tengok. Ya Allah, pernah tak kita fikir ya bagaimana agaknya perasaan ahli keluarga mangsa apabila mereka tahu berita tu dah tular, dah tersebar dengan mengaibkan keluarga mangsa, dengan mengaibkan mangsa. Wahai sayang-sayang sekalian, kadang-kadang kita pernah terfikir tak bagaimana agaknya perasaan ahli keluarga mangsa ya apabila mereka tahu berita itu melalui video yang tersebar, namun bukannya melalui panggilan khusus untuk mereka, betul tak? Kak Beda bukan kata tak boleh merakam, boleh merakam. Ada keadaan tertentu, rakaman memang penting juga. Contohnya, kita boleh jadikan rakaman tu sebagai bukti untuk siasatan ataupun membantu pihak berkuasa memahami apa yang berlaku. Tapi kalau kita berada di tempat kejadian dan keadaan selamat untuk membantu, bukankah lebih baik kita dahulukan bantuan daripada tontonan, betul tak? Baiklah, Kak Beda tak nak cakap lama-lama lah hari ini. Kak Beda dah penat. Seperti biasalah, Kak Beda nak pesan ya. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda cuma nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 20.

Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim juzuk ke-20 dan rancangan Tadarus Al-Quran. Boleh anda dengarkan setiap hari Tadarus Al-Quran jam 2 pagi. Dan saya Ar Razi masih lagi temankan anda di waktu ini di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Di jam yang berikutnya kita nak bawakan hiburan tanpa henti dan informasi dan juga ilmu pengetahuan yang mendidik jiwa. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: hari, ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku.
1: Nidaul Islam. Ayo dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari.
2: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran. Kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, akan timbul gerun pada diri kita. Akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu wa taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam # penyiaran JAKIM.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Aduh,
1: kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini aduh, terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh,
1: tolong saya. Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, makinlah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Eh, dah lah, tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggang sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi wudu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey. Saya awak ni, mana kursinya? Nak duduk, nak solat duduk.
1: Sabar. Saya ambil kabar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Doa menjauhi hasutan syaitan.

0: Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada bisikan-bisikan syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Wahai Tuhanku, jauhkanlah syaitan-syaitan itu. Jauhkanlah mereka daripada menghampiriku.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya, Ustaz Abbas.
4: Baiklah, situasi begini guys. Kita ni pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Biasalah, apabila kita dah sampai ke sana, kita akan bertahlul, iaitu memendekkan rambut kita, iaitu bercukur. Biasalah, ada orang dia mencukur, ada orang dia hanya memotong rambut sahaja. Tak ada masalah, dua-dua boleh. Jadi, sampai satu masa ni, tak ada orang nak bantu kita, melainkan

0: Arab sahaja. Haha, ada orang Arab kat situ sahaja guys. Dia hanya memegang gunting rambut sahaja. Jadi kita perlu pendekkan rambut kita. Kita nak minta tolong dengan dia. Macam mana kita nak sebut dalam bahasa Arab, pendekkan rambut saya? Ha, mudah sahaja guys. Jom sebut sekali dengan saya ya. Aqussa sya'ri. Aqussa sya'ri. Aqussa pendekkan sya'ri rambut saya. Aqussa sya'ri pendekkan rambut saya. Jadi guys, lepas ni kalau kita pergi ke negara Timur Tengah, khasnya negara Madinah, negara Mekah yang biasa kita pergi, kita sebutkanlah aqussa sya'ri. Pendekkanlah rambut saya. Aqussa sya'ri. Mana tahu guys, kita sebut bahasa Arab, dia suka, dia bagi free kat kita. Free of charge. Kan seronok macam tu. Ha. Apa pun guys, sekiranya kita pergi menunaikan umrah, kita kena betulkan niat kita supaya mendapat umrah yang mabrur. Kerana apa? Zaman sekarang ini ramai orang pergi umrah itu hanya untuk shopping semata, hanya untuk berjalan semata. Ini sangat merugikan guys. Ingat tu guys, betulkan niat, insya-Allah selamat dunia akhirat. Hadza faqas mini al-yawm ila al-liqa ma'a salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-18 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk Jangan Menyembunyikan Ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila 'an 'ilm fakatamahu uljima bilijamin minan nar." Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat nanti dengan kekangan daripada api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab asal ada disebutkan huraian seperti berikut. Wal muradu bidzalik al-ilmu alladhi yalzamu ta'limuh wa yata'ayyanu farduh kakafirin yas'alu 'anil islami wad-din wa ka hadithi 'ahdin bil islami yas'alu 'anil salah wa kaman ja'a mustaftiyan fi halalin wa haram fayalzamuhu ta'limuhu wa jawabuhu wa man mana'ahu istahaqqal wa'id wa laysa al-amru dhalik fi nawafil al-'ilmi allati la yalzamu ta'limuha. Artinya, dan yang dimaksudkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu ialah menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan, seperti menyembunyikan ilmu dari orang kafir yang hendak mengetahui agama Islam, dan seperti menyembunyikan ilmu dari orang yang baru masuk Islam yang bertanya tentang hal sembahyang, dan seperti menyembunyikan ilmu dari seseorang yang datang bertanya tentang halal dan haramnya sesuatu perkara. Dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi, wajib ilmu itu disampaikan dan berdosa seandainya disembunyikan. Adapun ilmu yang membicarakan hal-hal yang sunat, maka tidak wajib menyampaikannya. Jadi ilmu itu merupakan satu amanah Allah Ta'ala yang wajib disampaikan apabila dikehendaki oleh orang yang datang bertanya. Maka wajib ke atas para ulama memberikan jawapan apabila ditanya tentang halal dan haram atau tentang ilmu fardu ain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan menjadikan setiap kefahaman agama sebagai cahaya dalam kegelapan.
1: #PenyiaranJakim.
3: Baik, baru saja anda dengarkan rancangan Halaqah Hadis bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Mokhtar yang membawakan topik berkaitan jangan menyembunyikan ilmu. 3.33 minit pagi. Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami walau di mana saja anda berada. Anda dengarkan kami melalui frekuensi 95.6 di Johor dan Negeri Sembilan. Manakala orang-orang Melaka dengarkan kami menerusi frekuensi 102.5. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Klik menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Kerana anda boleh dengarkan Salam FM di mana sahaja anda berada. Kalau anda mungkin sukar nak dengarkan kami menerusi frekuensi-frekuensi yang telah pun saya sebutkan, boleh anda dengarkan menerusi RTM Klik. Dan jangan lupa untuk anda dengarkan juga kami menerusi MyTV saluran 706. Di waktu macam ni kan, mungkin anda baru saja bangun tidur sebabkan pada pagi ini nak menguruskan pasangan ataupun nak menguruskan anak-anak yang nak pergi ke sekolah kan. Apa saja yang anda lakukan pada waktu dan ketika ini, diharapkan kita jangan lupalah untuk kita meniatkan diri kita untuk melakukan segala pekerjaan kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas ini, kita akan bawa kepada anda rancangan Kalamullah. Bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim secara bertartil surah Al-Baqarah. Ayat 196 hingga ayat 200. Kita bawakan 3.45 minit pagi. Tapi sebelum itu, kita dengarkan lagu daripada kumpulan As-Saufi, Rindu Kekasih. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini daripada Mas Rizan, Pergilah Dunia. Salam FM.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 196 hingga 200.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: Pemurah lagi maha mengasihani.
1: Wa atimul hajj wal umrata lillah.

0: qalb.
1: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul serta sembelihlah dam yang mudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadah haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram Mekah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan siksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.

Masa untuk mengerjakan ibadah haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah. Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya. Kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya.

Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu, yakni dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa talbiyah dan tasbih di tempat Mahsyar Al-Haram di Muzdalifah, dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana Ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya. Tum.

Selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai. Dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

0: Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih baik. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakin.
2: Salam Santai. 12:30 hingga 4 pagi.
3: Alhamdulillah, 3:54 pagi masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12:30 hingga 4 pagi. Dengan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim dalam rancangan Kalamullah sebentar saja tadi, maka tugasan saya dalam Salam Santai kali ini telah pun sampai ke penghujungnya. Diharapkan agar semuanya berada dalam keadaan gembira dan berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sepanjang 4 jam saya menemani saudara pendengar. Dan selepas ini, Pagi Assalam bersama dengan DJ Amri akan terus bersama dengan anda. Pelbagai rancangan-rancangan menarik akan disajikan kepada saudara pendengar, dan juga topik pagi yang akan dibawakan sebentar saja lagi. Baik, saya nak tinggalkan anda dengan kata-kata hikmah ini. Allah tidak pernah salah dalam menentukan takdir untuk hambanya. Tetapi Allah menciptakan doa yang lebih kuat daripada takdir. Jadi teruskanlah berdoa, kerana dengan berdoa, sesuatu yang tidak terlihat, tidak mungkin, boleh menjadi suatu perkara yang mungkin. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak bawakan kepada saudara pendengar lagu yang terakhir pada edisi Salam Santai kali ini, lagu yang berjudul Hidayah daripada Damian Mikaela. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.

0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM. Salam FM, salam untuk semua. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan, dari pelbagai sumber, kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Summa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sabahul khair. Dan salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua kembali bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah, hari ini 5 Safar 1448 Hijri, hari Isnin 20 Julai 2026 Masihi. Semoga semuanya baik-baik saja untuk kita dan terus dengarkan yang terbaik akan dihidangkan untuk saudara. Sepanjang 3 jam Amri bersiaran 4.38 pagi di pagi Salam. Dan terima kasih juga Arif Razi bersama kita dalam Salam Santai 12.30 malam hingga pukul 4 pagi. Jom sama-sama kita nak bawakan saudara sebenarnya untuk kita dengarkan hits selepas ini. Dan sebentar lagi juga 4.15 minit pagi kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Enta Jawab Ana Soal ulangannya yang membawa tajuk. Sebentar lagi lah Amri kongsikan tajuknya. Tapi mana yang dah dengarkan pada pukul 12.15 minit tengah malam dah tahulah tajuk yang dibawakan, sebab kita akan ulang apa yang dimainkan pada pukul 12.15 minit tengah malam tersebut. InsyaAllah sebentar lagi. Jom sama-sama kita dengarkan hits.

0: 20 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali bersama Ana Ismail Amri. Jom kita nak sama-sama bawakan saudara untuk kita dengarkan Enta Jawab Ana Soal. Iman, rasa atau ilmu, itu yang kita nak bawakan kepada saudara, insyaAllah. Tajuk yang indah untuk kita dengarkan kupasan dan juga perincian daripada ahli panel dan juga tetamu kita pada yang beradalah sebenarnya dalam episod ini, insyaAllah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat ke?
0: Alhamdulillah. Setakat ni sihat walafiatlah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, Tuan Haji, kita nak bawakan topik pada malam ini berkaitan tentang iman, rasa ataupun ilmu. Dan kita sebagai umat Islam ni, lebih-lebih lagi yang lahir dalam keadaan Islam, kita rasa bersyukur pada Allah kerana kita dilahirkan sebagai seorang Islam. Tapi sejauh mana kita sebenarnya benar-benar memahami dan yakin terhadap apa yang kita anuti, agama yang kita anuti itu sendiri. Dalam episod pada kali ini kita nak bincang berkenaan tentang persoalan akidah. Adakah ia benar-benar kita fahami ataupun ia sekadar untuk diturunkan, turun-temurun daripada keluarga kita, daripada ibu bapa kita, daripada nenek moyang kita, dan adakah hanya sekadar keturunan semata-mata? Kepada anda yang ingin bertanyakan soalan berkenaan tentang topik kita pada malam ini, iman, rasa ataupun ilmu, kepada anda nak tanyakan soalan, boleh saja anda hantarkan soalannya menerusi talian WhatsApp kami. InsyaAllah kalau ada kesempatan pada malam ini kita nak bertanyakan, InsyaAllah kita akan tanyakan soalannya kepada Tuan Haji pada malam ini. Baik, sebagai mukadimahnya, mungkin boleh Tuan Haji terangkan apa maksud sebenar akidah dalam konteks Islam. Silakan.
0: Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Ya, pertamanya kita lahirkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saat dan ketikanya ini Allah masih lagi memberi kita peluang untuk kita meneruskan lagi kehidupan sebaki-baki umur di atas muka milik Allah Subhanahu Wa Taala ini. Cantik sangat apa yang dibincang pada malam ini tentang isu akidah kita. Apakah kita berakidah ini hanya turut-turutan ataupun kita berakidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu berdasarkan kepada ilmu yang kita ada. Kita bimbang hari ini takut orang ikut dia. Ini bahaya sebab akidah ni bila kita sebut tentang akidah, kita telah menyentuh urat nadi kepada seluruh ajaran Islam. Dia bukan sekadar komponen ilmu tapi asas yang menentukan keseluruhan arah hidup kita sebagai seorang Islam ini. Maka kita memang sangat-sangat penting kita berpandukan kepada akidah yang sahih. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak tahu apakah yang dikatakan, yang dimaksudkan dengan akidah itu. Kalau kita lihat kataan akidah itu, dia datang daripada bahasa Arab sebenarnya. Aqadah Aim kafdol aqada, yang bermaksud mengikat. Nah, tapi kalau dalam konteks Islam, dia bermaksud ikatan hati dan jiwa kita terhadap perkara-perkara asas dalam keimanan. Seperti mana yang kita tahu, rukun iman itu ada 6, yakni bagaimana kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepercayaan kita kepada malaikat, kepercayaan kita kepada kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Dia akidah ni bukan satu kepercayaan yang bersifat sangkaan-sangkaan ataupun warisan semata-mata, tapi hendaklah satu keyakinan yang betul-betul mantap. Keyakinan yang pasti dan mana dia tidak ada timbul langsung sedikit pun keraguan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun nabi-nabi yang lain. Begitu juga dengan malaikat, begitu juga dengan hari akhirat. Jadi maknanya bila sebut akidah ini ialah sesuatu keyakinan yang betul-betul mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rukun-rukun iman yang lain. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah, akidah sebenarnya dia adalah asas kepada seluruh agama. Kita lihat dalam Quran, misi utama para nabi diutuskan bukan dimulakan dengan soal solat atau hukum hakam. Tapi kalau kita lihat ayat Quran ni kan, dia ada ayat yang turun di Mekah dan ada ayat yang turun di Madinah. Kalau kita lihat, kebanyakan ayat-ayat yang turun di Mekah ni, kebanyakannya dia menjurus kepada soal akidah. Umpamanya dalam surah Al-A'raf, disebut, ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagi kamu selain padanya. Jadi ayat-ayat yang kebanyakan yang turun di Mekah ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mula diutuskan, memang fokusnya kepada kepada akidah. Jadi makna dia, sebelum syariat itu ditegakkan, maka kita perlu membina akidah. Kita perlu memantapkan akidah. Sebab kalau ibadah tanpa akidah adalah kosong. Dan kalau akhlak juga tanpa akidah adalah dia akan menjadi rapuh dia. Jadi bahkan kalau kita lihat pandangan-pandangan ulama, segala amal-amal yang kita lakukan hari ini adalah bergantung kepada akidah. Maka jika sah akidah, maka sahlah amal. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita takut orang yang tersasar akidahnya, ataupun hari ini kita lihat banyak sangat kumpulan-kumpulan ajaran sesat, ajaran yang tak betul, akhirnya membawa orang kepada yang tak betul. Yang ini kita bimbang ni. Sebenarnya puak-puak ataupun geng-geng ajaran sesat ni, dia sebenarnya dia nak buat kita pergi mana? Patutnya kita dibimbing, diasuh, dididik untuk supaya menanamkan keyakinan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada akidah yang sahih. Jadi sidang pendengar yang dikasih sekalian, akidah bukan hanya tentang apa yang kita percaya, tapi juga bagaimana kita melihat dunia hari ini. Bagaimana kita nak menguruskan kehidupan kita. Sebab kita hari ini, kita tinggal di dunia ni hanya seketika, hanya sementara. Jadi bila seseorang tu yakin bahawa hidup ini merupakan satu ujian dan akhirat itu pasti, dan Allah sentiasa memerhatikan, maka seluruh tindakan kita ni akan berubah. Kita yakin bahawa segala-galanya ini adalah kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita rujuk dalam surah Al-Mulk yang selalu orang baca sebelum tidur atau setiap malam kan, dia kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata allazi khalaqal maut. Allah sebut mati dulu, sebab kita ni, kita manusia ni daripada tak ada kepada ada. Maka allazi khalaqal maut, sungguhnya Allah menjadikan kematian itu dan al-hayat kehidupan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum, untuk menguji siapakah di kalangan kamu ahsan amala. Orang yang paling baik amalannya. Jadi kita tidak akan menipu ya, walaupun kita tidak ditangkap. Tetapi oleh kerana kita akidah kita mantap, dan kita tidak akan berputus asa walaupun kita diuji dengan pelbagai ujian yang berat. Kita yakin bahawa sesuatu yang berlaku itu pasti ada hikmahnya, ada pengadilannya, dan ada ganjaran yang lebih besar daripada dunia. Dan inilah kekuatan akidah sebenarnya. Kekuatan makna dia, kekuatan akidah yang hidup bukan sekadar rasa, tetapi panduan untuk membentuk seluruh tindakan kita, akhlak kita, cara kita berfikir, cara kita melakukan sesuatu mesti berteraskan kepada akidah yang sahih. Jadi untuk awal ini, akidah ni sebenarnya adalah dasar keimanan kita yang sebenar. Sebab dia bukan warisan budaya, dia bukan warisan turun-temurun, dia bukan slogan keturunan, tapi merupakan sebuah ikatan yang kukuh antara hamba dengan Tuhannya. Maka persoalan iman ini bukan sekadar rasa, tetapi perlu disokong dengan ilmu, perlu disokong dengan kefahaman yang betul dan yakin dan mendalam. Maka di sinilah pentingnya kita membina akidah itu dengan ilmu. Dia tak boleh mengikut dia. Sebab tu kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak meyakini Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita nak memantapkan iman kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab orang tu tak ada ilmu. Macam orang solat lah kan. Kalau orang solat, dia solat tak ada ilmu, dia mengikut. Ini bahaya. Contoh ni kan, kalau orang tanya, kau solat ni bila kau baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang tanya, waladdallin tu kau baca berapa rakan? Ibu tengok, jawapan orang berilmu dengan orang tak berilmu. Kalau orang baca panjang, aku baca panjang lah. Nampak? Jadi, habis kalau orang baca pendek, aku baca pendek. Maksud dia, dia selama ini, dia solat tidak ingat ilmu. Tapi kalau orang berilmu jawab, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Berapa rakat? Orang berilmu tuntas jawab, dia akan jawab 6 rakat. Nampak? Maksud dia, buat sesuatu itu dengan ilmu. Jadi sebabnya akidah ni benda penting. Sebab tu dia tak boleh main ikut kod. Kena belajar betul-betul ilmu tauhid, ya. Bagaimana nak kita yakin pada Allah, bagaimana kita nak menghubungkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga hubungan sesama manusia. Jadi saya nak tegaskan kepada para pendengar betapa pentingnya kita memahami akidah yang mantap itu dengan ilmu. Kalau tak tahu, kena belajar. Itu dulu.
1: Jadi sebenarnya akidah tu ada macam akar lah kepada kehidupan kita. Akar yang tak subur ni akan menjadikan agama kita tu akan jadi compang-camping lah. Sepatutnya bila kita berada dalam orang kata agama Islam, kita ni dah dilahirkan sebagai Islam, kita kena tambah lagi jiwa kita dengan pemahaman agama Islam itu sendiri.
0: Betul-betul.
1: Ustaz, kenapa akidah ini dianggap sebagai tunjang ataupun teras dalam kehidupan seorang Muslim?
0: Okey, cantik soalan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, mengapa akidah dikatakan tunjang? Seperti mana yang dia sebut tadi, kerana ia ibarat akar kepada pokok, asas kepada bangunan, ataupun nadi kepada jasad. Tanpa akidah, Islam akan jadi kosong. Jadi saya nak bawa analogi macam ni lah. Pokok ni kan, pokok dia ada akar. Dia ada akar, dia ada batang ni, pohon dia. Kemudian kalau pokok tu nak cantik, daun-daun dia, ranting-ranting ni. Jadi dalam beragama, akar pokok itu diumpamakan seperti akidah. Pohon dia itu syariat. Ranting-ranting atau daun-daun yang nak cantik tu akhlak. Saya nak tanya, apa jadi kepada pokok kalau akar tak kuat? Agar apa jadi? Apa jadi pada pokok? Akar tu tak kuat, pokok kan?
1: Tumbang
0: kan? Jadi artinya, kalau seseorang itu pegangan akidah dia tak kuat, tak tunjang dia tak kuat, maka pegang agama dia akan goyang. Dia akan mudah terikut dengan kumpulan-kumpulan tak betul. Dia akan mudah terikut dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama. Sebab itulah sebab apa? Akidah itu dia tak mantap. Sebabnya akidah ini dijadikan sebagai tunjang dan teras dalam kehidupan kita seseorang Islam. Jadi saya nak menyambung lagi huraian ini. Okey ya. Akidah menetapkan identiti dan jati diri kita sebagai seorang Islam. Sebab itu kita hari ini, kita orang Islam ni, kita bukan diukur semata-mata dengan nama Arif ke, Azali ke, Abdullah ke, tak. Kita bukan diukur dengan nama. Itu bukan juga diukur dari segi pakaian kita atau budaya tempat kita. Tetapi apa yang benar-benar membezakan kita ialah keyakinan dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan ajarannya. Kadang-kadang ada orang yang bila ni masuk dalam kumpulan ajaran tak betul, ajaran sesat ni, itu macam-macam timbul pelbagai pandangan pendapat tu. Contohnya kan, ada mengatakan Nabi Muhammad itu Allah. Ini akidah rosak ni. Nabi Muhammad itu Allah dan dia boleh cakap Nabi Muhammad lam yalid wa lam yulad. Nabi Muhammad tak beranak dan tidak beranakan. Mana dia ambil ni? Mana dia ambil? Kalau kita rujuk kepada dalam surah Al-Ahzab, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi sebab itu akidah inilah yang akan menetapkan bagaimana identiti kita, jati diri kita sebagai seorang Islam. Tanpa akidah yang sahih, akidah yang tidak sahih, yang tidak benar ni, identiti kita ni boleh mudah terpesong. Kita akan mudah terikut dengan pemikiran-pemikiran yang liberal, yang proler dan ideologi yang menyesatkan kita. Tanpa akidah yang kukuh, orang itu akan tetap teguh walaupun tetapi kalau akidah kita kukuh, insya-Allah kita akan tetap teguh walaupun kita berada di tengah-tengah masyarakat yang mencabar iman kita. Sebagai contoh, apabila orang berfikir, dia akidah dia tak mantap, pemikiran dia terlalu sangat liberal ke pluralisme ni. Saya nak buat contoh, apabila orang menghuraikan ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ini bahaya kalau orang ikut pemikiran yang tak betul ni. Dia kata tak ada paksaan dalam agama. Siapa-siapa nak keluar dari Islam, keluar je lah. Sebab dalam Quran kata la ikraha fiddin. Nampak dia cuba pesongkan. Jadi kalau kita betul, oh betul juga ya, bila Allah sebut dalam Quran la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sebenarnya ayat itu bukan ditujukan kepada kita orang Islam. Sebab nuzul ayat tu dia kata la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, untuk nak beritahu bahawa kita tak Islam tidak memaksa orang bukan Islam untuk masuk Islam. Tapi bila kita sudah Islam, maka kita patut ikut apa yang telah diajarkan oleh agama. Itu yang kita takut tersasar tu. Macam dulu ni ada satu pandangan lah. Dia kata apa? Tanya Afsal, kau tak, dia kata kenapa tak pakai tudung? Dia perempuan kan. Dia jawab apa? Dalam Quran tak ada pun suruh orang perempuan pakai tudung. Dia kata apa? Tak ada. Dia nak ada ayat naklah seorang perempuan tu pakai tudung. Dia nak perkataan tudung tu. Memanglah tak ada. Dia nak pakai tudung bawal ke tudung ke ikan kembung, memang tak ada. Dalam Quran katakan naklah orang perempuan itu menutup aurat. Itu kata bila akidah tak kuat, dia cuba mesongkan benda-benda yang ada dalam kuat itu, dipesongkan supaya mengikut logik akal dia. Ini tak betul ni. Okey, itu satu. Kemudian akidah dikatakan tunjang dalam kehidupan kita sebab dia akan membentuk nilai pemikiran dan tindakan. Maka sebab itulah segala keputusan hidup kita ni, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, dia akan berpunca daripada akidah yang mantap. Oleh sebab itu, kalau kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala Maha Melihat, maka sebagai seorang Islam, kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan satu perbuatan. Sebab apa? Kita yakin bahawa ada yang melihat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar Allah melihat, apa-apa yang kita lakukan hari ini akan ditulis, akan dicatat oleh malaikat. Bukan saja besok, malaikat tidak pernah cuti, malaikat tidak pernah MC, malaikat tidak pernah minta apa dengan minta cuti dengan Allah. Hari ini rehat juga tak? Mereka, sebab itu malaikat sentiasa bertugas menulis, mencatat apa yang kita lakukan. Yang rasa manusia tercabar sikit besok, apabila kita berada di padang mahsyar, bila kita berada di padang mahsyar, apa berlaku? Apa yang kita buat atas dunia ini, Allah akan tayangkan balik. Jadi bila orang yang akidah dia tak mantap, maka dia melakukan perkara-perkara yang jelas bertentangan dengan agama. Besok bila ditayangkan besok di hari akhirat, Allah tayangkan balik engkau atas dunia, engkau buat apa? Ni tengok ni, engkau buat ni. Jadi kita tahu besok di akhirat mulut kita tak boleh bercakap. Yang akan bercakap ialah tangan tangan bercakap, kaki jadi saksi. Betul, Allah jelas, Allah sebut dalam surah yang selalu kita baca dalam surah Yasin. A'udzubillahi samia'alimna syaitanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwarihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawm, hari bila hari akhirat. Nakhtim, Allah kata ya. Maksudnya Allah akan tutup afwahim, mulut kita ni akan ditutup. Wa tukallimuna aydihim, yang akan bercakap, tangan akan bercakap. Jadi kaki akan jadi saksi. Jadi manusia ni tak boleh buat apa dah. Besok di akhirat ni kau atas dulu kau buat macam ni. Akidah kau macam ni. Jadi rosak. Maka sebab itu saya nak sebut balik, kenapa akidah dianggap sebagai tunjang atau dalam kehidupan, sebab dia akan boleh membentuk nilai dan pemikiran serta tindakan. Sebab apa tadi? Kita yakin Allah tu Maha Melihat. Allah Maha Mengetahui. Allah segala-galanya dalam pengertian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat Allah itu bukan Allah bukan zalim. Allah bukan zalim, dan waktu Allah turunkan peraturan, semua ada peraturan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita dah yakin bahawa akidah itu sebagai tunjang dalam kehidupan, insyaAllah kita yakin akan adanya syurga, ada neraka. Dan akan kita akan jagalah amalan kita, sebab kita tak nak nanti perbuatan-perbuatan kita itu akan menyebabkan kita dihumban ke dalam neraka. Jadi sebab itu penting sangat, ya, para pendengar yang dirahmati Allah, tolong mantapkan betul-betul akidah kita ini berdasarkan kepada ilmu. Maknanya akidah ni bukan hanya teori dalam buku, tetapi asas kepada tindak tanduk kita dan keputusan harian kita. Kita fikir, aku nak buat ni bertanggah dengan agama ke tidak? Sebab tu kita kena fikir, nak buat ni halal ke haram? Bertanggah ke tidak dengan agama? Kalau bertanggah, sebab tu tadi kalau akidah akan memandu kita, oh ini tak boleh, ini bertentangan dengan agama. Ini kadang-kadang setengah orang dia pakai logik akalnya. Contoh kan, katanya dia ada orang ni dia nak sembahyang jamak masa. Jamak kasar. Dia kata kenapa? Kau tahu tak dia kata, kita hidup atas dunia ni sementara, dan kita ni sebenarnya musafir. Kita dalam perjalanan menuju hari akhirat. Bila orang musafir, maka kita dibenarkan untuk buat solat jamak dan kasar. Cuba tengok, kalau kita tak betul-betul tak mantap, oh ya betul ya, kita ni musafir atas dunia dalam perjalanan, maka itu sembahyang sehari tiga kali tu. Zuhur, asar, dia jamak dan kasar, maghrib isyak kan. Sebab saya kata tadi, kita kena buat akidah itu naklah berdasarkan dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutannya. Okey, satu lagi, akidah memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi ujian dalam kehidupan. Jadi kalau akidah kita mantap, akidah kita benar, akan menjadikan kita orang yang kuat. Sama ada kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita diuji dengan musibah, kita tidak akan cepat rebah, kerana kita yakin bahawa itu adalah qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita pula diuji dengan kejayaan, kehebatan, kita tak akan mudah, kita tak akan rasa takabur. Kau tengok aku kan gini-gini kan. Ini orang dah lupa ni. Sebenarnya kejayaan kita itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Jadi sebab itu orang tadi kalau akidah dia mantap, bila diuji, diberi sesuatu kehebatan, kejayaan, dia tak akan takabur. Sebab kita tahu semua itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara contoh yang terbaik ialah para sahabat-sahabat Nabi, macam mana mereka diuji dengan pelbagai ujian. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, dan antara sahabat-sahabat besar lah. Dan sahabat-sahabat ni bukan sahaja kuat perjuangan di segi fizikal, tetapi kerana mereka memiliki akidah yang mantap, akidah yang jitu, akidah yang padu, tapi akidah itu berdasarkan kepada ilmu yang ada, bukan sekadar ikut-ikutan. Inilah sebenarnya rahsia kekuatan umat Islam di zaman awal dulu. Di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kekuatan senjata, tapi kekuatan iman yang ada di dalam. Sebab tu kita tengok tentera Islam 313 macam mana boleh mengalahkan tentera kafir, tentera musyrik ini 1,000 orang. 313 boleh lawan 1,000, menang 313. Sebab apa? Kekuatan akidah, kekuatan iman yang ada dalam jiwa seseorang. Jadi apa yang saya sebut dalam soalan yang kedua tadi, kalau tubuh kita manusia ini hidup dengan jantung, maka hati kita orang Islam ini hidup dengan akidah. Inilah tunjang utama yang akan menentukan sama ada kita hari ini benar-benar hidup sebagai seorang Abdullah, sebagai seorang hamba Allah. Kita kena ingat, kita ini hamba kepada Allah. Kita bukan hamba kepada kamera, kita bukan hamba kepada handphone, kita bukan hamba kepada dunia ini. Kita hamba pada Allah. Bila kita mengatakan kita hamba kepada Allah, maka apa yang Allah perintahkan, maka patut kita laksanakan tanpa ada dakwa-dakwi. Kita ikutnya, sebab ini memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun atau sekadar kita mengikut agama secara luaran saja. Itu tak boleh. Mm-hmm. Maka jangan kita biarkan akidah yang ada kita, pada kita ni rapuh, kerana jika tunjang ini patah, mm-hmm, bukan seluruh bina Islam dalam diri akan runtuh. Maka sebab itulah tolong jaga betul-betul akidah bagi mantap, mm-hmm, bagi dia tunjang dalam kehidupan. Kalau akidah tak mantap, maka amalan-amalan juga akan rapuh. Itu dia.
1: Mm-hmm. Jadi akidah ni kena dijaga, disemai setiap hari. Sebab banyak anasi-anasi yang datang daripada luar tu yang sentiasa nak mengganggu-gugat akidah kita. Yeah. Contohnya seperti liberal juga ajaran sesat.
0: Yeah? Banyak liberal, perlu ajaran sesat. Banyak hari ni kalau kita tak kawal betul-betul, akidah tak mantap, itu juga tergigit ikut. Mm-hmm. Itu yang betul. Kita kena betul-betul akidah tu tolong mantapkan. InsyaAllah selamat.
1: InsyaAllah selamat. Baik, kita sebenarnya panjang lebar juga apa yang telah pun Tuan Haji nyatakan untuk segmen pada kali ini di bahagian yang pertama untuk Ejaz bagi betul pada malam ini. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan kembali bersama-sama dengan Al-Fadil Tuan Haji Ansarullah bin Muhammad Hashim, pengarah Darul Quran Jakim. Kita nak bawakan perkongsian yang lebih lagi berkenaan tentang iman, rasa atau ilmu. Tentunya di Salam FM, Menjana Minda.
2: Sedekah itu berperanan membentuk jati diri pemberi, iaitu membentuk diri seseorang menjadi seorang yang dermawan, seorang yang mempunyai sifat belah ihsan kepada golongan yang kurang nasib baik, seorang yang sentiasa ada syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat diberikan, dan wujudkan manusia yang dapat menghindarkan diri daripada rasa kedekut, bakhil dan cintakan dunia. Seterusnya, sedekah juga dapat membentuk si penerima itu sendiri, iaitu orang menerima sedekah itu dapat membentuk dalam dirinya rasa kasih sayang kepada orang yang memberi dan menguatkan azam untuk berdikari dalam kehidupan.

0: Kembali bersama Ejaz Bagi Betul.
1: Alhamdulillah, masih lagi kita dipertemukan pada kali ini untuk rancangan Ejaz Bagi Betul bersama dengan saya Arif Razi, membawakan topik berkaitan iman, rasa ataupun ilmu. Dan di talian pada ketika ini masih lagi setia bersama-sama dengan kita, iaitu Tuan Haji Ansarullah bin Muhammad Hashim. Baik Tuan Haji, berkaitan tentang topik kita pada malam ini, kita dapat lihat, yalah, kalau kita berada di luar ni, kita dapat lihat semuanya wajahnya sama. Maksudnya daripada luarannya nampak sama, tapi bila kita menggali lebih banyak lagi tentang orang-orang yang berada di luar sana, umat Islam yang berada di luar sana, adakah ada perbezaan antara seseorang yang beragama atas dasar ilmu dan seseorang yang cuma ikut-ikutan saja?
2: Okey, ini sangat cantik ya, persoalan yang penting yang menentukan kualiti iman seseorang, antaranya orang yang beragama kerana ilmu dan orang yang sekadar ikut-ikutan. Perbezaannya bagaikan macam langit dan bumi lah. Okey, sebelum pergi lebih jauh lagi, kita nak tengok hari ini, apakah orang kita sebagai orang Islam, kita benar-benar memahami Islam itu sendiri. Ini isu ni. Gini, satu, orang Islam tak faham Islam. Satu. Yang kedua, orang Islam tak nak beramal dengan Islam. Ini pun jadi persoalan. Kenapa kita mengaku bahawa nama kita sebagai orang Islam, tapi kita tak cuba nak memahami Islam yang sebenar, akidah yang sahih? Kemudian kenapa pula kita dah tahu kita orang Islam, kenapa nak beramal dengan anutan yang lain? Ini persoalan. Jadi berdasarkan pada yang DJ Arif tanya tadi tentang apakah perbezaan antara orang yang beragama atas dasar ilmu atau hanya dan ikut-ikutan saja. Begini ya, yang pertama sekali, kita hendaklah berkeyakinan berdasarkan hujah, bukan sekadar warisan-warisan. Maksud dia hujah itu dengan ilmu lah. Jika orang beriman atas dasar ilmu dan tahu mengapa kita percaya, kita betul-betul memahami maksud syahadah itu. Bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, di situ tengok-tengok dia kata mengucap dua kalimah syahadah. Kita kena faham tu, dua kalimah. Kalimah apa? Kalimah syahadah. Jadi syahadah itu yang pertama, pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pengakuan kita terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Ini bila kita betul-betul memahami syahadah ini, dan kita tahu bukti kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tanpa dicabar. Allah itu Maha Esa. Allah Maha Mengetahui segala-galanya lah. Allah Maha Esa, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dan kita mengenali ciri-ciri risalah kenabian kita Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita juga yakin tentang kehidupan kita akhirat dengan dalil. Sebab kita hidup atas dunia ini hanya sementara, dan kehidupan kita yang kekal pada hari akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat khair, baik dan kekal. Tapi kenapa kita tergila-gila pada dunia sementara, kita tak fokuskan kehidupan kita di akhirat yang kekal? Bukan saya kata tak boleh ambil dunia, kita mengambil dunia itu untuk akhirat. Bukan kita gunakan dunia semata-mata untuk dunia. Jadi sebaliknya, orang yang ikut-ikutan ni, dia hanya percaya kerana itulah yang diajar oleh orang terdahulu. Ya? Tapi bila diuji, ditanya oleh golongan-golongan yang mempersoalkan Islam, atau bila berhadapan dengan godaan pemikiran-pemikiran yang asing, orang dah mula goyah. Sebab ia tidak ada hujah untuk mempertahankan imannya. Cerita tadi, bila melakukan sesuatu tanpa ilmu, bila orang tanya, dia dah tak dapat nak mempertahankan, sebab dia buat itu bukan dengan ilmu. Tapi kalau orang buat dengan ilmu, apa juga cabaran datang, tanya datang, insya Allah dia mampu mempertahankannya sebab dia melakukan dengan ilmu. Satu. Kemudian amalan lahir daripada kesedaran bukan kebiasaan. Dijarah ya, kalau orang yang beragama dengan ilmu, setiap amalan yang dilakukannya dengan penuh makna. Sebab itu solat itu bukan sekadar gerakan, sebab dikatakan ya allazina amanu aqimus solah, wahai orang beriman dirikan solat. Dia ada beza di antara orang yang aqimus solah, orang yang mendirikan solat, dengan orang yang hanya melakukan perbuatan solat. Jadi kalau orang yang menurut Al-Quran ya allazina amanu aqimus solah, wahai orang beriman dirikan solat, dia sebab tu dia ada ciri-ciri mendirikan solat. Dia solat itu dengan ilmu. Aqimus solah. Dia ada beza dengan orang yang hanya dia melakukan perbuatan solat. Itu yang solat hanyut, lepas solat tak tahu apa tu. Kan? Sebab dia tidak solat dengan ilmu. Dia tidak solat. Dia hanya melakukan perbuatan solat. Jadi sebab itu, orang solat ini, kalau dia bukan... Dia hanya melakukan perbuatan solat, sebenarnya kita solat ini dengan bentuk penuh kehambaan, sebab kita alhamdulillah kita nak mengandapkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau orang sembahyang bila orang Allahu Akbar, tapi hati merayau, mata melilau. Jadi bagaimana ketumpuan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu para pendengar, afdal kita lepas solat dah bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kita afdal istighfar dulu. Kita mohon keampunan kepada Allah, ya Allah, waktu aku sedang berhadapan dengan kau, mata menilau, hati merayau. Kalau contohnya saya bercakap dengan Arif, tiba-tiba mata saya tengok tempat lain. Arif cakap, ustaz cakap apa ni, kan? Nampak, sedangkan saya bercakap dengan Arif, tapi tak tumpu, mata melilau, hati merayau. Tengok. Kita dengan manusia pun, manusia dah kata, kau cakap dengan aku, kau pun tak pun mata dah melilau, ambil lain kan. Apatah lagi, bila kita berhadapan dengan Allah, maksudnya kita tengah solat, kalau orang solat dengan ilmu, insyaAllah, dia akan beri tempuan. Jadi, kalau orang yang hanya buat ikut-ikutan, sebab tadi, dia akan solat, sebab kenapa kau solat ni? Dah orang solat, kau solat lah. Itu sebab dia solat dalam ilmu. Nah, macam sama juga kan, dia puasa sebab dah adat masyarakat puasa dia puasa. Sebab tu saya nak sebut tentang apa nama ni, kalau solat dengan puasa kan, cuba tu tengok ni orang kita lah, anak-anak kecil memang dah latih puasa. Kadang baru umur 6 tahun, 7 tahun dia suruh betul-betul so. Budak tu dah tak tahan, dah dalam mik dan nak buka. Kau jangan buka. Kalau kau buka dengan kau tak boleh nak raya. Jadi budak pun takutlah. Sebab tu dia puasa kan untuk raya. Jadi isu dia, kenapa tidak dididik waktu anak kecil itu solat? Sedangkan Nabi suruh, Nabi kata anak 7 tahun hendaklah dididik dengan solat. Kalau solat dia bila umur 10 tahun tak solat, naklah dipukul di rotan kan. Tapi orang kita bila anak umur 7 tahun tak solat, dia tak kisah. 8 tahun tak kisah tak solat, sebabnya orang dah besar pun tak solat, tapi cuma puasa. Itu sedikit kesilapan lah. Kalau boleh lepas ni anak-anak kita itu di antara puasa, sebab Nabi sebut umur 7 tahun ajar solat kan. Jadi kalau boleh kita beri tempuan, apalah puasa-puasa juga, tapi tolong beri tempuan kepada solat itu. Okey, kemudian iman yang kuat ini, bukan ikut-ikutan ini, berdasarkan ilmu ni, dia akan kita kuat untuk menghadapi cabaran zaman. Sebab apa, Arif? Kita hidup sekarang ni di zaman yang penuh mencabar. Seperti tadi sebutkan, fahaman liberalnya, fahaman pluralnya, fahaman tidak beragamanya. Dan semua ni sedang menguji asas iman kita. Hanya orang-orang yang memahami agama atas dasar ilmu akan tetap kukuh berdiri dan mantap hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak akan mudah tertipu dengan slogan. Kita tidak mudah terpesona dengan emosi, kerana kita kenal kebenaran itu berdasarkan dalil, bukan hanya sentimen semata-mata. Sebab itu saya sebut tadi, kita insya-Allah, apa juga cabaran, apa juga halangan yang datang, insya Allah kita mampu menghadapinya sebab kita buat, kita buat dengan ilmu. Ha, kalau kita ikut dia, orang hanya kita tanyalah. Kalau kita ada ilmu, insyaAllah apa juga badai ke apa taufan pun datang, kita tetap teguh iman kita yang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik, Tuan Haji, kita nak bawakan soalan yang kita dapati menerusi talian WhatsApp kita. Satu soalan daripada Encik Haikal Othman daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz. Apakah peranan ibu bapa, guru dan institusi agama dalam memastikan umat Islam tidak sekadar mengikut tanpa memahami? Itu soalannya.
2: Yeah, terima kasih Encik Haikal. Soalan ini sangat menarik sebab ia menyentuh tanggungjawab bersama. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, di mana yang telah berkali-kali saya menyebut dan DJ Arif menyebut, akidah bukan sekadar ilmu akademik tetapi adalah warisan keyakinan yang perlu dipelihara secara kolektif. Maka ada tiga pihak utama yang sangat-sangat berperanan dalam membentuk akidah seseorang. Yang pertama sekali ialah tak lain tak bukan ibu dan ayah kita atau ibu bapa. Sebab apa? Asas pendidikan akidah ini bermula di rumah. Ibu dan ayah bukan hanya sekadar beri anak-anak makanan dan pakaian. Ibu dan ayah perlu menanamkan nilai-nilai tauhid sejak anak-anak masih kecil lagi, dengan kita mengisahkan para cerita para anbiya, para para nabi. Kita mengisahkan kepada anak-anak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Berkuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, perlu ditanamkan waktu anak-anak masa kecil. Dan yang penting selain pada akidah ialah ibu-ibu dan ayah-ayah, marilah kita ajarlah anak-anak kita mengapa kita solat. Bukan sekadar mengajar bagaimana kita solat, tapi kenapa kita solat. Dia ada beza. Kenapa kita solat bukan yang bagaimana kita solat. Bagaimana kita solat, macam mana cara rukuk, cara sujud, tapi soal mengapa kita mendirikan solat lima waktu sehari semalam. Dan soalan-soalan besar tentang kehidupan. Kenapa Allah jadikan kehidupan untuk apa? Allah jadikan kematian untuk apa? Kemudian syurga tu untuk siapa? Neraka untuk siapa? Sebab itu isu-isu ni perlu dijawab dengan bijaksana di rumah terlebih dahulu. Supaya anak-anak sejak kecil lagi sudah diberikan pendedahan tentang akidah yang sahih, akidah yang benar. Bagaimana dia nak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak, bagaimana satu hari nanti kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga. Ceritakan juga bagaimana amalan-amalan yang kalau kita lakukan memudahkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu dan ayah perlu menceritakan bagaimana dahsyat api neraka. Contohnya kalau berlaku kebakaran atas dunia ni, berlaku kebakaran, itu baru 1/70 daripada kedahsyatan api neraka. Bila anak-anak dididik, diasuh, diajar bagaimana kedahsyatan neraka dan kehebatan syurga, tentu sudah merindui bagaimana untuk masuk syurga. Sebab itu dia perlu beramal. Yang wajib dibuat, yang sunnah dikukuhkan. Hari ini kita bunuh, kita banyak tak kita mengamalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Wallahu'alam.
1: Allahu alam. Jadi kita kena sedar bahawa kita ni adalah hamba Allah. Jadi kita kena mantapkan seperti yang telah pun Tuan Haji telah nyatakan, akidah, syariah dan juga akhlak kita.
2: Akhlak, ya.
1: Baik. Ya, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Ansarullah bin Muhammad Hashim, pengarah Darul Quran, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, atas kesudian nak berkongsi ilmu kepada kita semua berkenaan tentang iman, rasa atau ilmu untuk Ejaz bagi betul pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di siaran yang lain, insyaAllah Tuan Haji.
2: InsyaAllah jumpa lagi.
1: InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala.

0: Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
8: Salam
4: untuk semua.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kembali di waktu yang kedua tugasan Amri edisi hari ini 5.3 minit pagi. Kita bertemu di tanggal 5 Safar 1448 Hijri 20 Julai 2026 Masihi. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keberkatan, rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tidur lagi? Belum. Mungkin ada yang sedang menyaksikan perlawanan antara Spanyol menentang Argentina sebenarnya dengan perlawanan akhir Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada malam, tengah malam pula, pada pagi inilah sebenarnya kan. Nah, jadi di Dataran Merdeka tu memang sangat-sangat meriah lah, kerana di sana ada program yang dianjurkan sempena dengan Piala Dunia 2026, iaitu RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026. Siapa yang ada kat sana tu memang meriah lah kan. Masih lagi minit ke 87 kan? Masih lagi dalam keadaan seri, tanpa gol, jadi mungkin akan panjang masa. Jangan lupa, bolehlah ramai-ramai yang di Dataran Merdeka tu untuk ke Masjid Negara insyaAllah, ya, untuk tunaikan solat fardu subuh berjemaah. Kita marahkan masjid dalam masa sama jugalah, untuk sambil-sambil kita menonton bola sepak, sambil itu juga ibadah tetap jadi utama, menjadi satu perkara yang penting untuk kita selalu. Mungkin dah dekat kan dengan Masjid Negara, bolehlah kita sama-sama imarahkan insyaAllah. Kita doakan yang terbaik. Dan pada pagi ini kita akan bawakan sebentar lagi untuk sama-sama kita dengarkan Tamadun Islam 5.15 minit pagi, pemulihan dan kejatuhan Empire Rome. Sama-sama kita dengarkan sekarang ini dari Johan, Nazri Johani dan juga Fazli Faiz. Bersama dengan Faiz. Kenapa Amri bagi ni? Nazri Johani bersama dengan Faiz. Terima kasih. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Berbicara tentang sejarah yang pernah dialami oleh pelbagai tamadun pada ketika dulu, dan antara tamadun yang besar iaitu tamadun Eropah, dan ketika itu kerajaan yang besar adalah Empire Rome yang menguasai sebilangan besar, boleh katakan keseluruhan Eropah termasuklah kepada negara Arab. Tetapi kerajaan Rome ini pernah dikalahkan oleh orang Arab. Ini walaupun mereka memenangi Parsi, tapi akhirnya mereka ditewaskan oleh orang Arab. Bayangkan, mereka baru saja menang dengan Parsi dalam banyak siri peperangan, tapi akhirnya mereka jatuh dalam peperangan bersama dengan orang Arab, dan akhirnya Palestin, Syria, Mesir jatuh ke tangan orang Arab. Walaupun mereka dapat pertahankan Turki daripada menyekat kemarahan orang Arab, maknanya orang Arab tak sempat nak dapat mengambil alih kerajaan Rom di Turki. Namun pada tahun 717, orang Arab dikalahkan di Konstantinopel yang menyaksikan berakhirnya ancaman Arab di timur, yang mana ketika di barat, Empire Rom ini melancarkan peperangan dengan orang Bulgar, iaitu antara orang Avar dan juga orang Bulgaria. Jadi setengah serangan ini berjaya, tapi ada juga yang gagal dan menyebabkan ramainya maharaja-maharaja Rom mati. Dan akhirnya Empire Byzantine bagaimanapun menjadi kuat kerana musuh-musuhnya berperang sesama sendiri. Jadi bila mana begitu, Rom secara tidak langsung dia menjadi pulih, maknanya walaupun dia pernah menang tapi dikalahkan oleh orang Arab, tapi orang Arab akhirnya dikalahkan balik oleh orang Rom, dan kerajaan-kerajaan lain akhirnya mereka bergaduh dan berperang sama sendiri, menjadikan kerajaan Rom semakin pulih dan semakin berkembang di barat, begitu juga berkembang di sebelah timur. Mana di barat ini bererti mereka berkembang banyak di kawasan belah-belah Eropah, dan berkembang di timur maknanya mereka dapat berkembang di sekitar kawasan Syria, Armenia dan sebagainya. Itu antara orang kata peningkatan kerajaan Empire Rome. Tetapi tidak boleh dilupakan bahawa kerajaan ini akhirnya mengalami zaman kejatuhan. Dia lebih kurang tahun 1025 hingga 1400 begitu merupakan zaman-zaman kejatuhan Empire Rome. Yang sehinggalah kejatuhan yang terbesar, iaitu pembukaan kota Konstantinopel oleh kerajaan Turki Uthmaniyah. Tapi sebelum daripada mereka dikalahkan secara total oleh kerajaan Turki Uthmaniyah, mereka pernah jatuh mengalami proses kejatuhan yang sangat banyak. Antaranya pencerobohan daripada Turki, ceroboh, dan akhirnya mereka kalah, tapi mereka dapat menyelamatkan kembali kerajaan dan juga negara-negara yang pernah ditakluki. Dan akhirnya mereka lemah balik dengan kekurangan dana. Maka bila mereka lemah dengan kekurangan dana kerana pemerintah atau maharaja-maharaja banyak membazirkan wang ringgit, dan juga mereka banyak membazirkan ketenteraan, maka bila mana mereka lemah disebabkan ekonomi, maka orang Turki menyerang kembali dan menawan lebih banyak kawasan-kawasan di sekitar Eropah dan juga kawasan Turki. Sedangkan pada ketika itu Turki ditakluki oleh Empire Rome, tapi oleh kerana Rome kekurangan dana,

0: raja banyak menyalahguna kuasa dan seumpamanya, maka orang Turki menyerang kembali Rom dan akhirnya mereka berjaya mengambil kembali banyak kawasan di sekitar kawasan Turki. Adapun di barat, bangsa Eropah sendiri mengkhianati Empire Rom, yang mana mereka sendiri pernah menyerang ibu kota Konstantinopel ni, dan empire itu kehilangan ibu kota pada tahun lebih kurang 1200 macam tu, dan akhirnya mereka rampas kembali pada tahun pertengahan antara tahun 1200 hingga 1300 macam tu. Dan itu dipanggil fasa lemah dan fasa kejatuhan. Tapi mereka mengalami fasa kemusnahan, iaitu bila mana ekonomi makin teruk, ketenteraan tidak mencukupi, tidak mendapat sokongan daripada Kristian Ortodoks, termasuklah di Itali sendiri. Maka mereka akhirnya kehilangan lebih banyak kawasan kerana apabila Turki semakin hebat dengan adanya kerajaan Turki Utsmaniyah, akhirnya banyak kawasan-kawasan yang pernah mereka jajah akhirnya diambil oleh orang-orang Turki, sehinggalah kepada yang terakhir bangsa Turki dipanggil Turki Utsmaniyah ini berjaya menakluki Konstantinopel dan berakhirlah Empire Byzantine pada tahun 1453 dengan pembukaan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita berhenti di situ. Nanti kita sambung dengan episod yang lebih istimewa, iaitu kerajaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita akan cerita dengan detail insyaAllah dalam episod seterusnya. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, mari sama Anak Ismail Amri, 5.19 minit pagi. Alhamdulillah, kita dengarkan sebentar tadi Tamadun Islam. Sambil-sambil tu, kan, kita depan saya ni kaca TV sebenarnya. Sambil-sambil kita bekerja, sambil-sambil mata saya pun menonton Piala Dunia di pertandingan akhir lah sekarang ini, yang masuk extra time ataupun masa tambahan. Ni kita nak kongsi-kongsi jugalah. Bukan nak kongsi Piala Dunia, tapi nak kongsi jugalah tentang ada satu perkongsian daripada seorang pekerja ni. Kan, seorang pekerja butik ni yang nak solat tapi terbantut. Sebentar lagi macam saya nak cerita jugalah sesuatu. Ini mungkin satu ibrah jugalah dekat kita. Satu mungkin teguran jugalah kepada kita ni, mungkin sebagai seorang yang yalah selalu mungkin suka pergi tengok barang, apa tu, kedai fizikal untuk dapatkan baju dan juga sebagainya. Ha, kan, selain daripada kita beli online tu tak apa. Ini kalau kita pergi ke butik, kita pergi kedai dan juga sebagainya, ada satu pesanan yang terbaik juga nak disampaikan. Ini hasil luahan daripada seorang pekerja butik. Ha, apa dia? Ha, sebentar lagi insyaAllah kita dengarkan Al-Jawahir dekat padamu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Jantungku berdegup cepat.
2: Pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Baik, itu dia. Apa yang saya nak kongsikan sebenarnya tadi, mungkin ada yang tertanya-tanya tentang kenapa pekerja butik ni. Ini ada satu luahan tentang pekerja butik ni yang nak solat tapi terbantut sebab dua pelanggan ni meluru masuk langsung tak indah notis close depan pintu butik. Itulah sebenarnya yang mungkin boleh jadi peringatan untuk kita semualah yang mungkin membeli belah dan juga sebagainya. Kita kena memberi penghormatan kepada mungkin orang yang close. Bukan sengaja mereka nak menutup butik dan juga sebagainya sementara. Tapi mungkin solat, tandas dan juga sebagainya, itu yang kita kena faham. Apa yang dikongsikan oleh wanita ni, dia terpaksa tangguhkan solat bagi melayani pelanggan selepas terdengar loceng pintu berbunyi walaupun sudah lengkap memakai telekung. Allahuakbar. Dan begitulah. Dia sebenarnya dah lekatkan ataupun dah letakkan tanda close yang tergantung tu. Dan kemudian dah cuci solekan, dah ambil uduk pakai telekung. Waktu mula-mula nak solat, tiba-tiba dengar bunyi loceng, ada dua pelanggan masuk. Dan yelah, dia dah tentulah terfikir dalam kepalanya macam, takkanlah tak perasan notis yang diletak kan. Dan kemudian dah buka pintu, dia maklumkan kepada pelanggan tersebut yang katanya nak tunaikan solat, dan pelanggan tersebut tiba-tiba meluru masuk ke dalam butik tersebut. Jadi itu yang sebenarnya kita nak kongsikan kepada saudara lah. Untuk saya juga peringatan kan, kita kalau nampak tanda tutup sementara dan juga sebagainya, mungkin pekerja sedang menunaikan solat, dan itu yang kita kena hormati. InsyaAllah, moga kita dapat satu pengajaran yang terbaik untuk kita semua. Jom sama-sama kita dengarkan kalamullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 201 hingga 205.

Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka."

Mereka itulah yang akan mendapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan. Dan Allah amat cepat hitungannya.

Dan sebutlah kamu akan Allah dengan takbir semasa mengerjakan haji dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya. Kemudian sesiapa yang segera meninggalkan Mina pada hari yang kedua, maka ia tidaklah berdosa. Dan sesiapa yang melambatkan, yakni meninggalkan Mina, maka ia juga tidaklah berdosa. Ketiadaan dosa itu ialah bagi orang yang bertakwa. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepadanya.

Dan di antara manusia, ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati mendengarnya. Dan ia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya. Padahal ia adalah orang yang sangat-sangat keras permusuhannya kepadamu.

0: Kemudian apabila ia pergi, yakni dengan mendapat hajatnya, berusahalah ia di bumi untuk melakukan bencana padanya dan membinasakan tanam-tanaman dan keturunan, yakni binatang ternak dan manusia, sedang Allah tidak suka kepada bencana kerosakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjaki.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-19 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk jadikan dirimu penyebab hidayah bagi manusia. An Sahil ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la an yahdi Allah bihudaka rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Daripada Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, bahawa memberi petunjuk oleh Allah Taala akan seseorang dengan sebab engkau, maka itu terlebih baik daripada unta yang merah. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, memberi hidayah bagi seseorang adalah mutlak menjadi hak Allah Subhanahu wa Taala. Apa yang dapat dilaksanakan oleh para ulama, para pendakwah, ibu bapa dan pendidik ialah mengusahakan sebab-sebab lahiriah untuk seseorang mendapat hidayah. Mungkin hidayah didapat oleh seseorang setelah ia membaca buku yang kita tulis, atau setelah mendengar ceramah yang kita sampaikan, atau setelah ia mendengar nasihat yang tulus ikhlas yang kita berikan, atau setelah ia melihat beberapa karamah dan keistimewaan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada seorang ulama, dan begitu seterusnya. Maka hendaklah kita sentiasa berusaha mengundang sebab-sebab yang menjadikan hidayah Allah sentiasa turun ke permukaan bumi ini. Dengan demikian, maka usaha kita itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih berharga dari seekor unta yang berwarna merah yang merupakan sejenis kenderaan yang paling mahal pada zaman dahulu. Mudah-mudahan keikhlasan menjadi tunjang dalam setiap amalan agar setiap lelah kita dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah kita kongsikan pada pagi ini kepada saudara. Saya sambil-sambil nak kongsi sesuatu dengan saudara ni, kita tengok jugalah di hadapan kaca TV saya ni. Gol daripada pasukan Spain ataupun Spanyol. Dan macam saya pula nak beritahu. Terima kasih juga yang terus menonton di TV1. Alhamdulillah . Bukan TV1, di saluran sukan RTM. Terima kasih kita ucapkan kerana memilih RTM sebagai memang saluran rasmi pun. We have no choice. RTM tetap yang terbaik. Okey, baik. Kita nak kongsi tentang JPM, Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, sokong pindaan Akta 333 Pesalah Wajar Bayar Pampasan. Jadi, ini menyokong penuh keputusan Jemaah Menteri meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 dalam kurungan Akta 333 bagi mewajibkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa kemalangan. Jadi ini perkongsian daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, dalam satu kenyataan memberitahu ketegasan Kementerian Pengangkutan dalam isu berkenaan amat tepat. Pesalah jalan raya, terutamanya pemandu mabuk khayal akibat dadah, tak boleh dibiarkan terlepas sekadar dengan hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, wajar dipertanggungjawabkan sepenuhnya secara kewangan demi membela nasib waris mangsa. Jadi alhamdulillah, itu yang kita bawakan kepada saudara, di mana sokongan yang diberikan oleh Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang menyokong pindaan Akta 333 Pesalah Wajar Bayar Pampasan kepada waris kemalangan, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada M. Syaihan, Ingat Mati. Salam FM, salam untuk semua.

0: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Baik, untuk balapan dan juga pandangan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya pada pukul 5.59 minit pagi. Jom sama-sama kita bersiap untuk solat fardu subuh. InsyaAllah kita akan kembali di waktu yang ketiga selepas ini.

0: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
1: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
2: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Masjid Abidin merupakan salah satu masjid tertua di Terengganu, terletak di tengah-tengah Bandar Kuala Terengganu. Dahulunya dikenali sebagai Masjid Besar atau Masjid Putih. Pada asalnya, bangunan masjid ini merupakan sebuah istana kayu yang didirikan oleh almarhum Sultan Zainal Abidin II. Bangunan masjid diperbesarkan pada tahun 1319 Hijrah bersamaan dengan 1901 Masihi semasa pemerintahan almarhum Sultan Zainal Abidin III. Binaan bangunan kayu masjid diganti dengan batu ketika pemerintahan almarhum Baginda Sultan Umar. Pada tahun 1972, bangunan masjid ini sekali lagi diperbaharui dengan satu menara induk dibina menyerupai menara Masjid Negara.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Setiap orang Islam wajib menunaikan solat lima waktu. Perkara pertama yang akan dihisab di akhirat kelak ialah solat kita. Nabi Muhammad SAW membandingkan orang yang solat lima waktu seperti mana orang yang mandi lima kali sehari. Dirinya menjadi bersih dan suci. Selain itu, solat juga dapat mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat lima waktu akan mendapat pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda. Namun, apakah cara dan tips untuk menjaga solat lima waktu? Pertama, kita perlulah berdoa kepada Allah agar dikurniakan hidayah dan kerajinan untuk solat. Kedua, pada peringkat awal, kita perlulah mendidik diri kita untuk solat lima waktu walaupun dengan paksaan. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan solat. Ketiga, kita haruslah berusaha untuk memahami dan menghayati bacaan di dalam solat supaya solat menjadi lebih khusyuk dan juga dapat merasai kenikmatan solat. seterusnya. Kita juga digalakkan untuk solat di masjid kerana ia dapat mengatasi sifat malas ketika solat secara bersendirian dan mendapat 27 kali ganda ganjaran pahala. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan mendidik anak-anak untuk sama-sama solat berjemaah sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menunaikan solat lima waktu dan mengajak rakan-rakan kita yang lain agar bersama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan beriman. Selamat beramal.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

2026 Masihi. Semoga hari ini hari yang indah untuk kita semua. Yang tak tidur hari ini, terus juga kena pergi kerja tu. Berpinau-pinau lah, berpinar-pinar lah mata hari ini kan. Rasa macam begitulah. Ada pun mungkin hari ini yang bercuti, sebenarnya dengan mungkin habiskan cuti tahun. Yelah, dah kita dah masuk ke bulan Julai ni kan. Mungkin cuti tahun banyak lagi. Alang-alang tu cuti lah Isnin sambil-sambil tengok bola. Mungkin insyaAllah, moga Allah berkati kita, rahmati kita insyaAllah. Jangan lupa untuk solat fardu subuh. Saya percaya semua dah selesai tunaikan, sebab perlawanan pun dah selesai. Alhamdulillah juga, tepat pada masanya. Dan terima kasih juga kita ucapkan, saya rasa ramai yang berkongsi di threads ni, yang kata alhamdulillah penganjuran terbaik juga daripada RTM untuk siaran langsung Piala Dunia, dan sentiasa membawakan yang terbaik. Alhamdulillah, terima kasih juga yang menyatakan bahawa boleh tengok kat mana-mana saja, dalam kereta, kat rumah, tak ada TV pun tak apa. Ya, betul. Hanya boleh terus muat turun RTM Click tu. Jadi insyaAllah kita boleh tonton dan juga dengar keseluruhan saluran RTM di sana dengan percuma, insya Allah. Okey, jom kita dengarkan Raihan sesungguhnya. Salam FM, salam untuk semua.

Zain dan juga Haris J, Qalbi Fi Madinah. Sekarang ini 6.23 minit pagi. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita nak bawakan saudara untuk sama-sama tinjau di laman portal berita.rtm.gov.my. Tajuk-tajuk utama yang kita nak kongsikan kepada saudara: kebakaran pendawaian nyaris musnahkan kediaman dan kereta. Ini yang berlaku di Petaling Jaya. Yang seterusnya juga, alat ganti kedai, alat ganti motosikal dua tingkat di Gombak terbakar. Kita doakan moga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Moga ada hikmah di sebalik ujian yang Allah kurniakan juga, insyaAllah, ya. Dan seterusnya juga, DBKL lakukan siasatan teknikal susulan pokok tumbang di Jalan Tun Razak. Menteri Komunikasi seru rakyat kibar jalur gemilang dengan bangga. Ini kita dah berada di bulan Julai, kan, pertengahan dah sebenarnya, dah nak ke penghujung sekejap je lagi, kan. Saya rasa macam baru masuk bulan Julai ni, kan. Dan kemudian nanti kita dah masuk ke bulan Ogos, hari kebangsaan kita, insyaAllah. Dan seterusnya juga, JKR Malaysia Sabah dan Sarawak berkukuh kolaborasi. Kerajaan Madani perluas jualan rahmah STR dan SARA menjelang belanjawan 2027. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Amaran ribut petir dan juga hujan lebat di 10 negeri termasuk Kuala Lumpur. Dan seterusnya juga, kita nak kongsikan yang terakhir, peruntukan RM20,000 perkasa program pengakap Kuala Lumpur. Teringat waktu saya sekolah, sekolah rendah dulu, saya join pengakap lah, sekolah menengah terus aktiviti lain pula. Nah, tak sambung, itulah masalahnya, okay? Jadi mungkin ada sekarang ni, ada kawan-kawan saya juga yang habis belajar, tamat belajar dan sampai ke umur yang sekarang ni dah dewasa pun masih lagi bersama dengan Persatuan Pengakap Malaysia. Alhamdulillah, hebat-hebat semua tu, eh. Dan itu kita bawakan di laman portal berita.rtm.gov.my. Untuk saudara nak dapatkan berita yang sahih lagi tepat, jangan lupa ni jenama berita yang dipercayai. Apa lagi kalau bukan berita RTM. InsyaAllah semuanya yang terbaik, saluran terbaik, berita terbaik. Alhamdulillah. Jom sama-sama kita dengarkan Shidi Khairan dan juga Fazli Faiz. Kita nak bawakan Sunyi. Dan 6.30 minit pagi, jangan ke mana-mana. Nida Ul Islam menanti saudara.

0: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam untuk semua. Semua.
7: Nidaul Islam
1: bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan saat ini kalau ada yang sedang gundah gulana, Allah berikan penyelesaian. Kalau ada yang sedang uji dengan musibah, Allah berikan kesabaran, dan mudah-mudahan kalau ada yang sedang kebuntuan, Allah tunjukkan jalan keluar. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berbicara berkenaan dengan bilakah kali terakhir kita membaca Al-Quran, tuan-tuan puan-puan? Adakah pada Ramadan yang lepas? Adakah pada tahun yang lepas? Ataupun kita sudah tak ingat lagi bilakah kali terakhir tangan kita ini menyentuh kitab yang suci? Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran. Kalaulah kita tak mampu dengan kesibukan yang terlalu banyak, cubalah usahakan sekurang-kurangnya sedikit. Tak mampu nak baca satu muka, sekurang-kurangnya bacalah satu ayat. Kalaulah kita ni malas sangat, tuan-tuan puan-puan, hari ini bukalah Al-Quran, bacalah bismillahirrahmanirrahim, tutup, pergilah buat kerja. Esok baca pula alhamdulillahirabbilalamin, tutup, pergilah buat kerja. Tapi ini kita sebut orang yang dah malas tak sangga-sangga dah ni. Makanya jangan tunggu sampai lidah kita tak boleh lagi berbicara, lidah kita tak mampu lagi nak menyebut alhamdulillahirabbilalamin. Jangan tunggu sampai saat lidah kita sudah kaku, tak lagi berkata itu dan ini apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Saat itu kita nak menyesal, tuan-tuan puan-puan, tak ada guna lagi Al-Quran itu, akan kita tinggalkan. Al-Quran ini kita sebut, kalaulah di dunia kita menjadikan ia teman, maka percayalah di akhirat nanti ia akan menjadi jaminan. Maka adakah kita nak dijamin dengan Al-Quran? Tanya kepada diri, bila kali terakhir kita membuka Al-Quran yang suci ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya Al-Quran yang kita pegang hari ini akan menjadi sahabat, akan menjadi teman, akan menjadi syafaat yang akan menyelamatkan kita bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal Al-Quran, jangan jauh daripada Al-Quran, buka belek baca Al-Quran. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nidaul Islam
1: #penyarancakim.
9: Pagi at salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
10: Baik, hari Isnin hingga Jumaat kita akan bawakan kepada saudara untuk topik pagi kita lah. Kita akan bawakan, kita akan kongsikan dan kita akan bacakan juga, dan juga terima panggilan-panggilan pendengar-pendengar kita yang nak berkongsi pada pagi ini, insyaAllah. Jadi sebentar lagi Amri akan kongsikan. Mana yang dah tengok di media sosial kami, dah tahu dah apa yang kami kongsikan, apa tajuk yang dibawakan. Kalau nak tahu sekarang, boleh pergi tengok ke media sosial kami. Sebenarnya kena follow juga, ikuti kami di Instagram, di Facebook, di YouTube kami, Threads dan juga semualah, insyaAllah. Semua laman media sosial dan juga platform media sosial kami. Jadi kita nak dengarkan Nisa Sabian, Ya Maulana. Sebentar lagi yang akan kongsikan topik pagi.

Baik, mari bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kita terus berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini, di bagi salam kita nak kongsi tentang perubatan moden versus perubatan alternatif. Apa pilihan saudara-saudari? Kan? Bila bercakap tentang kesihatan ni, macam-macamlah ikhtiar yang kita boleh lakukan. Betul tak? Kan? Ada yang mungkin lebih yakin dengan perubatan moden. Ada faktor sains dan juga sebagainya. Kan? Penat belajar luar-luar negara dan juga sebagainya. Jadi, kadang-kadang kita lebih prefer yang itulah. Kan? Ada yang memilih mungkin rawatan alternatif. Malah ada juga yang mungkin menggabungkan. Kedua-duanya boleh. Tapi persoalannya, sejauh mana kita memahami pilihan rawatan yang kita ambil tu sebenarnya? Adakah sebenarnya semua rawatan alternatif ni selamat? Dan adakah perubatan moden sentiasa menjadi pilihan terbaik untuk setiap keadaan? Jadi itu yang kita nak kongsikan pada pagi ini. Dan kita nak war-warkan kepada pendengar kita untuk sama-sama kita kongsikan untuk jadi ibrah bersama juga, insyaAllah. Apa pula perubatan moden versus perubatan alternatif? Apa pilihan saudara-saudari? Apa betul lah apa yang cakap tu. Okey, boleh kongsikan kepada kami 03-2288-7111. WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Adamu, ada dirimu dari Energy. Ada juga. Oh, apa ada? Macam sama lagu. Tak sama. Ni ada. Ada dirimu. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Glosari Islam.
1: Taqlid. Taqlid dari segi istilah adalah pengamalan yang bersandarkan pendapat orang lain tanpa disertai hujah yang menuntut kewajipan pengamalan tersebut. Taqlid juga bermaksud mengikut orang lain dengan membutuhkan, iaitu mengikut pendapat orang lain tanpa mengetahui pengambilan hujahnya.
0: #PenyiaranJakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

Baik, balik bersama Anak Ismail Ambi. Terima kasih kerana dengarkan kami 95.6 di Johor dan juga Melaka. Kalau di Negeri Sembilan tu boleh dengarkan kami 91.1. Itu frekuensi kami lah. Boleh dengarkan di saluran RTM Klik Betul-Betul Percuma. Okey, selepas ini kita nak bawakan untuk sama-sama dengarkan utama 7 pagi. Bagi kita dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan Piala Dunia 2026 dah habis dah saudara, dah selesai dah sebenarnya kan. Pagi ni jangan pula ada yang tiba-tiba rasa macam nak MC dan juga sebagainya. Jujurlah pada diri sendiri eh, kalau rasa tengok bola tu sebab kita tak sedia kan apa yang kita nak lakukan. Contoh hari ni memang kita kerja tapi kita tak tidur daripada semalam. Itu bukanlah salah bola tersebut, itu adalah salah diri kita sendiri. Mungkin boleh ambil half day yang dah dirancang lama ataupun cuti tahun yang banyak kita gunakan. Kan, inilah masanya sebenarnya kan. Dalam masa sama bolehlah yang ada anak hantar anak ke sekolah dan juga sebagainya. Okey, sebenarnya bila kita tengok dalam bola sepak ni ada banyak perkara positif yang kita boleh ambil. Betul, sebenarnya kemenangan bukan hasil seorang pemain itu, tapi usaha seluruh pasukan, teamwork. Begitu juga dalam kerja sebenarnya kan. Kejayaan lahir tu atas daripada kerjasama semua. Bukan satu orang, bukan bos saja, bukan pekerja-pekerja ni je, bukan kan, tapi semua. Jadi pemain yang hebat ni tak bermain untuk diri sendiri, tapi untuk pasukan. Begitu juga pekerja, ada staff yang hebat ni dia bukan untuk diri dia sendiri, tapi untuk seluruh syarikat, majikan, jabatan dan juga sebagainya. Okey, jadi itu yang mungkin kita boleh dapatlah positif side daripada bola sepak yang kita tonton. Mungkin sekarang ni yang saya tengok wanita-wanita pun banyak yang ulas pasal bola, terutama di tracks kan. Saya tengok juga lah. Alhamdulillah sebenarnya kan, kita dapat satu aura yang positif sebenarnya. Sukan-sukan lelaki, tapi ada juga yang dimainkan oleh wanita. Tapi kita tahulah peraturan-peraturannya dan apa yang kita boleh ambil secara positif tu, insyaAllah kita boleh ambil. Usaha mungkin tak boleh menghasilkan gol, tapi tanpa usaha gol takkan pernah tercipta. Fuyo, pagi ni kita bermadah pasal bola pula eh. Okey, jangan lupa juga untuk kongsikan kepada kami di media sosial ataupun bolehlah di media sosial kami ataupun nak hubungi kami di konti 0103 2288 7111 atau WhatsApp kami di talian 0111317 2911 tentang perubatan moden versus perubatan alternatif. Apa pilihan saudara-saudari? Itu yang kita bawakan di topik pagi kita. Sambil-sambil kita sembanglah pasal bola kan. Mungkin ada yang belum balik lagi, belum pulang lagi dari dataran Merdeka, kan. InsyaAllah sempatlah. Tadi saya percaya juga di Masjid Negara tu mesti penuh hari ini. Alhamdulillah. Jom kita dengarkan daripada Shidi Data dan juga Rodi Crystal Dosa. Salam FM, salam untuk semua.

0: Islam itu sebuah agama yang berteraskan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu Wa Taala mahu melihat kita menjadi umat yang berilmu. Kejahilan merupakan suatu yang besar implikasinya. Antaranya kejahilan boleh membawa manusia kepada berkata-kata, bertindak dan berpendirian yang mengakibatkan ia terjerumus ke lembah syirik kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Al-Quran itu menjadi sumber ilmu yang tidak dapat dinafikan. Maka janganlah kita hendaknya menjadi sebagai umat Islam yang mengaku Islam, mengaku mempraktikan Islam, mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, merasa tidak bersalah, bahkan berbangga dalam mempersoalkan sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kejahilan kita. Maka jadilah kita umat yang berilmu dengan membaca, memahami, menyebarkan Al-Quran itu. Mudah-mudahan dengan Al-Quran, kita akan menjadi umat yang berilmu.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM.

0: dimulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Titik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan dataran merdeka bagi menyaksikan pertembungan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersama dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati siaran percuma acara sukan terbesar dunia itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai ramah SDR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
2: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Tegas beliau, kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Dato' Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara hari ini.
2: KWSB itu dia betul, dia bawah keseluruhannya. Tapi ini syarikat kewangan, memegang pencin, ada pencin, ada panel pelaburan, ada lembaga. Dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas Dato' Sri Anwar, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
2: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat Sabtu lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu sebanyak 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, susulan peluasan mekanisme subsidi diesel bersasar ke wilayah berkenaan. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata, penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidy.
3: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI agar tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
4: Aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia 2026 bukan sekadar mencuri tumpuan di atas padang, malah turut diwarnai kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ketibaannya di Stadium MetLife bersama wanita pertama Melania Trump disambut Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun apabila wajahnya dipaparkan di skrin gergasi, sorakan bercampur tepukan dan ejekan bergema di seluruh stadium. Presiden berusia 80 tahun itu turut diberi peluang melihat dan menyentuh trofi Piala Dunia sebelum perlawanan bermula. Dalam pada itu, Malaysia berhasrat menjadi tuan rumah Piala Dunia, kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu bukan sekadar menganjurkan kejohanan, malah mahu melihat skuad Harimau Malaya layak beraksi sebagai wakil Asia Tenggara. Beliau menyorakan harapan itu ketika menghadiri program tayangan akhir Piala Dunia dan semarak subuh di Bangil Square 2. Luar negara, seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Bilik tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilapor karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyegaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
8: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
4: Seperti biasa saya Yuni Yunus
8: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
4: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
8: saya Arif Razi akan temani anda.
4: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Jangan lupa selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya-Allah kita terus berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita doakan yang terbaik kan. Dan pada pagi ini kita doakan jugalah yang tak tidur. Rakan-rakan saya mungkin ada yang di

0: 4 jam pun saya pernah berjaga baru-baru ni. Ya Allah, saya tak tahulah nak jaga macam mana. Tapi nak buat macam mana kan, keadaan memaksa kita untuk berjaga dan tak boleh nak tidur. Tapi tak apa, saya rasa kita boleh kalau sekali-sekala okey je. Tapi kalau selalu memudaratkan, mungkin ada yang bercuti juga hari ni. Alhamdulillah, selamat bercuti. Kita bertemu di tanggal 5 Safar 1448 Hijri, hari Isnin, 20 Julai 2026 Masihi. InsyaAllah, kita doakan semoga urusan saudara-saudari dipermudahkan. Kita kena ingat juga yang untuk pencari rezeki yang keluar pada pagi ini, insyaAllah moga murah rezeki, melimpah ruah rezekinya insyaAllah. Kekayaan paling mahal ni adalah hati yang tenang dan juga bahagia juga, bukan wang ringgit. Kena ingat tu. Semakin bertambah usia, semakin mahu kehidupan yang lebih tenang dan juga damai. Kan? Tapi kita kena fahamlah, hidup di dunia ni memang cukup penat. Cukup penat. Tapi carilah yang aman damai saja. Janganlah, dah tahu hidup dunia ni memang penat. Semua orang pun akan rasa benda yang sama. Bukan kita seorang je, kita nak cari gaduh dengan orang kan, nak putuskan silaturahim dan juga sebagainya. Buat apa? Dewasa ni waktunya untuk kita membina kehidupan yang terbaik bersama family, keluarga kita, bersama rakan-rakan sekerja, mungkin rakan-rakan seperjuangan. InsyaAllah, moga Allah bantu kita dalam segala-galanya, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada hari ini ada perkongsian apa daripada sketsa keluarga Ustaz Akin, Istidraj. Ayo sama-sama kita dengarkan.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akin.
2: Syaza.
3: Ya, Aisyah.
2: Syaza, kenapa risau sangat ni? Cuba cerita sikit.
3: Kakak saya, Aisyah. Kak Sabrina. Kak kenal kan?
2: Datin Sabrina tu? Ish, kenal lah. Kenapa dengan dia?
3: Tak macam ni. Saya suka je dia hidup dengan suami dia tu. Bahagia, senang, mewah. Dia pun baik je dengan keluarga semua. Cuma ada satu sikap dia tu yang saya risau. Itulah sebabnya saya datang ni nak tanya pada akak dan juga Ustaz Sakil. Tapi Ustaz Sakil ada ke akak?
2: Oh, itulah dia. Abang Akil tak baik lagi ni. Dia lambat lagi balik rasanya. Tapi tak apa. Apa kata kalau kita pergi rumah Kak Ana? Kita boleh jumpa dengan Ustaz Zikri sekali. Kan?
3: Boleh?
2: Jom.
4: Ni Aisyah.
2: Maaflah ganggu. Apa ni, tak, saya bawa Syaza ni. Dia nak tanya sesuatu dengan abang. Sebab abang Akil tak baik lagi kan, jadi tak ada siapa nak bertanya. Tu yang saya bawa jumpa dengan abang ni. Mungkin abang boleh bantu Syaza sikit.
4: Syaza. Okey. Ada apa tu Syaza?
3: Baik Ustaz, macam ni. Kakak saya, maaf ya Ustaz, tuk tanya sekali. Saya nak minta maaf. Sebab saya bukan nak burukkan kakak saya. Yalah kakak saya kan. Saya cuma risau. Saya risau kalau kakak saya tu tanpa dia sedar, dia telah pun istidraj. Tapi saya nak tahu dulu, ada tak beza antara istidraj dan juga rezeki kurniaan Allah Ta'ala?
4: Masya Allah, soalan berat ni juga ni Syaza. Sebab apa tahu, istidraj ni hanya Allah yang tahu. Kalau kita nak kata itu istidraj, kita pun tak pasti. Tapi kalau Syaza nak tahu, istidraj daripada Allah terhadap hamba, ia sebenarnya adalah hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan sekaligus. Sebab apa? Sebab Allah akan membiarkan seseorang dan tidak disegerakan azabnya. Macam dalam surah Al-Qalam ayat 44, mafhumnya, kami akan menarik mereka sikit demi sikit ke jurang kejatuhan dari arah yang mereka tak sangka pun. Bahaya tu.
3: Maknanya orang yang tak bersyukur?
4: Boleh jadi. Ya juga, ada ayat yang memberi maksud begitu. Tapi kalau kita lihat dalam tafsir Al-Kabir, Imam Razi ada kata, istidraj ialah dengan meminta kurnia turun kepadanya satu darjat kepada darjat yang lain sehingga mereka terpedaya. Maksudnya Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia berpangkat. Tapi sebenarnya dengan kaya dan pangkat itulah dia makin jauh daripada Allah. Sedikit, sedikit, sedikit, akhirnya jauh. Tatkala mereka melakukan dosa itulah, mereka akan sedikit-sedikit jauh daripada Allah.
3: Astaghfirullahalazim. Itu yang saya risau Ustaz. Kak Aisyah, Kak Ana, kakak saya tu saya tengok semakin lama cakapnya semakin besar. Dia selalu buat siaran langsung di video dia tu, tunjuk apa yang dia miliki, apa yang dia baru beli. Dan dia pelekehkan pula orang yang tak ada, yang tak mampu nak beli apa yang dia ada.
2: Kakak pun pernah tengok juga dekat media sosial.

0: dia tunjuk apa rumah baru dia, kereta baru lah, macam-macam, gelang besar semua kan.
1: Ya kak, saya pernah tegur tau akak. Tapi yalah, dia marah pula. Dia kata saya ni tak kenang budi, tak berterima kasih, tak bersyukur apa yang dia dah tolong. Dan yang saya sedih tu ustaz, dia semakin abaikan solat dia. Apa yang saya perlu buat ni ustaz?
2: Allahuakbar. Kalau macam kakak kamu tu, itulah keadaannya. Secara jujur, saya rasa itu adalah tanggungjawab abang ipar kamu. Tapi Syaza, kamu sebagai adik, seikhlasnya boleh je berdoa. Doa kepada Allah supaya dia berubah, supaya dia sedar kembali, supaya tidak terjadinya istidraj dalam hidup dia dan hidup abang ipar kamu.
1: Tapi menurut ustaz macam mana, dia istidraj tak?
2: Boleh jadilah. Boleh jadi Syaza, itu adalah istidraj. Sebab semua tanda-tanda ada. Dan sama benda itu diceritakan oleh Allah dalam surah Al-An'am. Maksudnya, ketika mereka tidak mengambil pelajaran dari kemiskinan dan sakit yang kami timpakan kepada mereka, kami uji mereka dengan rezeki yang banyak. Apa dia? Sehinggalah dengan rezeki tersebut akhirnya menjadi azab kepada mereka. Itu sangat bahaya bila kita tidak sedar bahawa rezeki itu adalah ujian juga.
1: Ya Allah, saya tak naklah sampai jadi macam tu kat kakak saya.

0: keluarga Ustaz Akil.
1: Baik, itu dia kita dengarkan kisah keluarga Ustaz Akil. Tapi ada macam kolaborasi terbaru je. Mana yang mungkin dapat lihat di media sosial kami, macam ada sesuatu yang baru kan. Ada itu kedai kopi lah, itu dengan Kelantan FM lah kan. Nanti kita akan dengarkan apa yang terkini yang dibawakan dalam keluarga Ustaz Akil ini. Okey, kita nak kongsi juga tentang topik bagi kita, perubatan moden versus perubatan alternatif. Bila sakit ni, mana satu jadi pilihan saudara, saudari? Ada yang mungkin terus ke klinik, hospital kan, demam tu semua kita tahulah kan. Tapi kadang-kadang tiba-tiba ada yang rasa macam tiba-tiba pening kepala, rasa macam cucuk-cucuk kepala kita ni, kenapa rasa macam ada benda berjalan-jalan kepala ni. Ada ke rasa macam tu kan? Saya pernah dengar lah ada orang share macam tu kan. Dia rasa macam ni kena rawatan alternatif ni kan, ni kena pergi jumpa orang yang boleh buat rawatan tradisional dan juga sebagainya. Okey, kita nak tahu jugalah apa pilihan kita. Yang penting kita kena pastikan rawatan itu selamat dan juga sesuai sebenarnya. Jadi boleh kongsikan juga pengalaman saudara-saudari menerusi tajuk yang kita bawakan, perubatan moden versus perubatan alternatif. Apa pilihan saudara-saudari? 03-2288-7111 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011-13-17-2911. Joe Humber katanya, assalamualaikum. Wah, ceria pagi ni. Of course, saya memang ceria hari-hari. Awak kenapa eh? Kan? Saya lebih percaya perubatan moden sebab ada kajian dan juga diagnosis yang jelas. Lagi satu, bukan senang doktor-doktor tu nak belajar doktor tu tak. Okey, yelah, betul lah juga kan. Jadi ada yang share juga ni, saya pernah cuba rawatan alternatif dan alhamdulillah ada juga perubahan. Tapi itu memang tengok kepada apa yang kita alami lah. Kalau sakit demam biasa tu tak apalah. Tapi kalau ada perkara-perkara lain yang kita rasa mungkin rawatan alternatif adalah yang sesuai, jadi kita kena cuba. Dan itu adalah sebahagian daripada ikhtiar kita. Terima kasih Uti Nurul berkongsi kepada kita pada pagi ini. Okey, nanti kita akan bacakan lagi komen-komen pendengar kita. Kita nak dengarkan daripada Intim, Ratu Syahadah. Salam FM, salam untuk

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustamiin al-kiram, kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya, tak lain tak bukan Ustaz Abbas. Baiklah, mesti semua orang pernah mengalami situasi yang mana kita kurang pasti dengan perkara tersebut. Contohnya, ada orang kabarkan kepada kita, sekian-sekian sudah meninggal, sekian-sekian-sekian sudah tiada. Jadi, mesti kita tertanya-tanya, ya ke? Siapa beritahu? Jadi, macam mana nak sebut dalam bahasa Arab, siapa bagi tahu? Mudah sahaja boleh sebut sekali dengan saya, ya. Man akhbar, man akhbar, man siapa, akhbar bagi tahu, man akhbar siapa bagi tahu. Jadi lepas ni kalau kita dengar satu perkhabaran, satu pemberitahuan kepada kita, bolehlah kita tanya balik kepada orang tu, man akhbar siapa bagi tahu. Macam tak percaya je kan. Yelah, maklumlah, sekarang ni media sosial pun banyak berlaku cerita-cerita yang berunsur fitnah dan bukan betul. Apa pun guys, dalam hidup kita ni perlulah memang elakkan menyebarkan satu berita yang berunsur fitnah ataupun tidak betul. Kerana dalam Quran tertulis, Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Hadza faqat minni ila liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaran
2: jaki. 7.30 minit pagi, alhamdulillah. Kita dah belajar bahasa Arab pula pada minggu ni, alhamdulillah. Terima kasih Dr. T kerana bersama kita, Ustaz Said Abbas Al-Yahya. Masya-Allah. Terima kasih kita ucapkan. Okey. Kita nak sambung lagi, kita berkongsi tentang perubatan modern versus alternatif. Mana satu pilihan saudara-saudari? Fikri ada kongsi juga ni, katanya, salam bang, kalau sakit ringan, biasanya tradisional dulu, nak tahu apa saya buat, kat rumah banyak minyak-minyak ni. Ada minyak gamat lah, minyak angin lah, kan, kalau luka sikit dan juga sebagainya. Saya memang daripada dulu tak plaster, walaupun saya ni boleh dikategorikan sebagai Gen Z. Memang saya dulu duduk dengan arwah atuk, semua orang banyak dah, apa ni, arwah atuk ajar kita ni untuk sentiasa kuat. Tak ada beli plaster ni, kalau luka sikit-sikit tu tak perlulah macam nak pergi beli plaster dan juga sebagainya. Saya akan gunakan minyak-minyak tradisional yang ada tu, alhamdulillah kan. Itu pun membantu daripada bakteria dan juga sebagainya. Memang elok, okey. Tapi kalaulah berlarutan dan kalaulah saya yakin kena pergi jumpa klinik, doktor dan juga sebagainya, saya akan pergilah. Okey, bagus eh. Saya ada ke yang ada minyak angin kat rumah? Saya tak ada. Okey, baiklah. Ada yang share juga pada pagi ni, katanya saya pernah berubat dengan saya pernah jumpa doktor dan juga rawatan alternatif. Tapi sebenarnya bila saya jumpa doktor tu, doktor tak dapat kesan apa yang saya alami lah, meaning sakit dia lah kan. Saya pergi rawatan alternatif. Tapi itulah, dua-dua tu adalah ikhtiar dan juga usaha. Tapi bagi saya satu je, yang penting jangan kita mudah percaya tanpa usul periksa. Kadang-kadang betul ada perkara yang kadang-kadang tiba-tiba kita nak kaitkan dengan mistik, padahal kita boleh je rawat dengan rawatan moden. Sebab kadang-kadang kita ni terlalu macam tu kan. Kita tak tahulah kan. Itu yang kita tak nak. Kita rasa macam bila kita sakit sikit, kita kaitkan ia dengan unsur-unsur yang di luar daripada perubatan moden itu sendirilah, dan menyebabkan kita akan pergi cari alternatif, jumpa orang yang mampu merawat kita dan juga sebagainya. Tapi kadang-kadang kita kena cuba dulu moden. Begitulah apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Lagi kali letak nama, insyaAllah kita akan kreditkan nama saudara-saudari. Jom kita dengarkan daripada Fidaus, bergandingan bersama Kat Faris dan juga Akbar Kublari. Salam FM, salam untuk semua.

0: kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Terima kasih kerana terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. 7.41 minit pagi. Ciri-ciri kita pagi ni. Penyokong-penyokong Spain. Mestilah muka berseri hari ni. Janganlah bahan-bahan kawan-kawan pula yang sokong pasukan-pasukan lain tu. Kan? Kita walaupun benar kita kena humble lah sebagai penyokong yang hebat kan. Wah, tiba-tiba di ujung-ujung ni Spain. Sebelum ni tak ada cakap pula. Kan? Kadang-kadang begitulah kan. Kita bukan apa, ambil semangat. Semalam saya berjumpa orang Spain semalam. Kan? Semalam berjumpa orang Spanish. Beberapa orang Spanish semalam. Jadi tu yang hari ni rasa timbul pula semangat Spain daripada semalam tu. Menang pula pagi ni. Begitulah ceritanya. Okay. Baiklah, pagi ni kita nak sambung lagi bercerita ataupun kongsi tentang perubatan moden dan juga rawatan alternatif. Ini satu pilihan saudara-saudari kan. Jadi ada yang share juga kata ikhtiar tu penting. Kita sebenarnya pergi dapatkan rawatan ni dalam masa yang sama kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Betul. Saya ada satu cerita yang saya rasa mungkin saudara-saudari pendengar pernah dengar juga kan, tentang ada seorang budak kecil yang dirakamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dengar banyak kali jugalah tentang cerita ni disampaikan oleh satizah-satizah hebat kita kan, seperti Ustaz Wali Anwar kan. Ada cerita tentang ada yang pernah dengar tak tentang Ashabul Ukhdud? Saya rasa ramai orang dah dengar ni. Seorang budak lelaki sebagai gulam ni. Gulam nama dia. Masya Allah. Sangat-sangat hebat kan. Tapi apa yang gulam ni cakap kalau orang datang jumpa dia ni. Sampai dia kata dia tak boleh nak buat mengubat orang dan juga sebagainya. Itu semua adalah daripada Allah. Dia hanya tolong mendoakan. Yang selebihnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang membantu dan juga menolong kita. Nampak tu. Itulah. Saya sambunglah apa yang dikongsikan oleh pendengar kita ni. Okey, ada yang share juga ni. Saya pilih perubatan moden sebab lebih yakin dengan diagnosis doktor lah. Jadi bagi saya juga bang, dua-dua ada kelebihan. Tengok pada keadaan dan juga jenis penyakit. Kamal Parit Buntah, terima kasih kerana perkongsian kepada kami. Okey, kita nak bawakan saudara selepas ini untuk sama-sama dengarkan Kak Bedah Tudung Bawal. Apa yang akan kita dengarkan celoteh Kak Bedah pada pagi ini. Jadi kita akan nantikan seketika nanti insya-Allah. Jom bersama kami Salam FM. Salam untuk semua.
1: Aku kagum dengan satu kekaguman terhadap urusan seorang mukmin. Ajaibnya seorang mukmin ini, sesungguhnya setiap semua urusannya adalah baik dan perkara tersebut tidak berlaku melainkan kepada seorang mukmin. Jika dia mendapat suatu kebaikan, ia akan bersyukur dan itu adalah baik baginya. Sekiranya ia ditimpa musibah, ia akan bersabar dan itu juga adalah baik baginya. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
4: Saya Fakrul Aiman.
5: Saya Ikal Syahmir.
6: Saya Aminul Hakim.
7: Dan saya Husaini Safwan.
8: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
9: Fakulti Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
10: Terus dengarkan Salam FM.

sudah sedap hari ni. Itu dia dah datang pun pendengar-pendengar setia Salam FM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Kembali lagi kita dalam segmen Kak Beda Tudung Bawalah. Baik, hari ni Kak Beda nak cerita ataupun nak sentuh tentang satu perangai yang selalu sangat berlaku bila kita pergi rumah saudara mara. Konon-konon datang nak ziarah, tapi mulut tu, ya Allah, macam wartawan tak bertauliah. Baru duduk 5 minit terus tanya, bila nak kahwin ni? Kalau ya dah kahwin pula, soalan lain pula yang dia tanya. Dah kahwin lama dah, kenapa tak ada anak lagi ni? Ada tu bersi yang lagi power. Dia tanya apa? Kerja apa sekarang? Gaji berapa? Amboi. Sibuknya jaga tepi kain orang. Aduhai, Kak Beda nak cakap sikit ya. Tak semua soalan macam tu sesuai ditanya. Walaupun orang itu saudara kita sendiri, kita tak tahu. Mungkin orang tu tengah berusaha cari jodoh tapi belum jumpa. Kita tak tahu juga, mungkin pasangan tu sedang berjuang nak dapatkan zuriat. Kita tak tahu, mungkin ada perkara yang mereka simpan dalam hati. Tak baik tau, jangan tanya soalan-soalan sensitif macam tu. Bila kita tanya benda sensitif macam ni, kita ingat sekadar sembang je. Tapi sebenarnya pada orang yang dengar, mungkin dia terasa hati, terasa pedih kan. Kalau datang rumah orang, apa kata kita tukarlah topik lain sikit. Kita tanyalah khabar, sembang pasal makanan, ceritalah pasal kenangan-kenangan lama. Barulah suasana jadi meriah, jadi mesra dan menggembirakan hati semua orang. Tak adalah kita nak menyakiti hati orang, betul tak? Jadi ingat ya, sayang-sayang Kak Beda ni, nak ziarah tu jaga mulut kita, jaga adab kita. Ingat pesan Kak Beda, kita datang rumah orang sebab nak eratkan lagi tali silaturahim, bukan nak menyoal siasat kehidupan orang lain. Kata orang tua-tua, kalau tak pasti soalan tu menyenangkan hati orang, lebih baik kita diam ataupun simpan saja dalam hati ya. Jadi itu dia pesan Kak Beda hari ni. Baiklah, Kak Beda nak sambung masak ni. Ramai dah pesan makanan ni. Baiklah, kita jumpa lagi ya. Ingat, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi.

Baik, terima kasih kerana terus bersama kami. Dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Amri dah sampai ke biasalah, penghujung tugasan edisi hari ini. Alhamdulillah, penghujung sangat-sangat-sangat ni. Dan selepas ini kita akan bersama rakan-rakan saya dari stesen Nasya FM, insyaAllah, yang akan mengambil alih tugas. Dan saya akan terus serahkan kepada mereka. Dan semoga kita terus berjumpa lagi, insyaAllah, seperti biasa di pagi at Salam 4 hingga 8 pagi. Dan terus dengarkan Salam FM 12.30 malam hingga pukul 8 pagi. Kita nak dengarkan lagu terakhir daripada Ruman dan juga Mas Rizan Masri dan juga Nazri Saidali, Pejuang Syurga. Salam FM, salam untuk semua.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.